bahan peledak atau bom ikan. Kepala Polda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji saat ditemui di Kendari, mengatakan bahwa dirinya meminta kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara patroli di wilayah perairan. Himawan Ali menyebut Sulawesi Tenggara memiliki kangen khusus dengan karena faktor geografisnya yang penuh tanggung jawab. Selain fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing, Himawan Bayu juga menegakkan pentingnya jajaran sinergi dengan instansi maritim terkait dan masyarakat pesisir. Beberapa posisi penguatan internal, Himawan Bayu juga mengingatkan kabarkan 4 poin penekanan utamakan kepekaan menguasai kemampuan teknik alutsida, mempercepat respon dan juga memperkuat sinergi lintas sektoral. Kita beralih ke berita berikutnya. BRIN, buruknya pengelolaan sampah, suhu dan akumulasi gas metana jadi pemicu kebakaran dan timbawan sampah. Kondisi tersebut membuat TPA menjadi sangat rentan terbakar, terutama ketika curah hujan menurun. Penelitian ahli utama Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN Wahyu Purwanta menjelaskan bahwa musim kemarau menyebabkan timbunan sampah menjadi lebih kering sehingga mudah untuk terbakar. Sampah organik menghasilkan gas metana yang bersifat mudah terbakar. Ketika gas tersebut terperangkap dalam tumpukan sampah dan bertemu sumber panas ataupun percikan api, kebakaran dapat terjadi dan sulit untuk dipadamkan dari berbagai faktor yang berlangsung dalam waktu lama. Karena itu, didorong suhu dan konsentrasi gas bagi sistem pengelolaan sampah serta mengurangi penumpukan berpotensi menjadi bahan bakar api. Penjelasan tersebut berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin, Kabupaten waktu terakhir menjadi publik sekitar. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena api tidak bisa membakar dan juga dapat segera meluruh permukaan sampah, tetapi dalam timbunan sampah yang mengandung gas metana. Kondisi itu membuat bara api terus cukup tanah air telah dilakukan secara berkala. Kita beralih ke berita berikutnya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 61 WNI masih ditahan di Timor Leste usai digerebek dalam kasus online scam. Dilansir dari Lensa Islam.news, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan sebanyak 61 warga negara Indonesia hingga kini masih ditahan oleh otoritas Timor Leste setelah terjaring operasional pemberantasan sindikat online scam. Syah Heni Hamidah pada Kamis menjelaskan penangkapan berawal dari operasi aparat Timor Leste pada 27 Juni 2026 Masehi terhadap sebuah pusat penipuan darling. Dalam operasi tersebut sebanyak 67 warga negara Indonesia diamankan, namun 6 orang berhasil melarikan diri. Dari 61 orang yang masih ditahan, satu di antaranya diduga berperan sebagai supervisor ataupun manajer dalam jaringan tersebut. Hasil penelusuran sementara, Kementerian Luar Negeri juga menunjukkan bahwa sejumlah warga negara Indonesia yang ditahan sebelumnya pernah bekerja di pusat-pusat online scam di Kamboja. Setelah pemerintah Kamboja melakukan operasi besar-besaran terhadap jaringan penipuan daring, sebagian pelaku diduga berpindah ke beberapa negara lainnya, termasuk Timor Leste, untuk melanjutkan aktivitas scam mereka. Kementerian Luar Negeri menegaskan seluruh warga negara Indonesia tersebut saat ini masih menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Timor Leste. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan hak-hak para warga negara Indonesia tetap terpenuhi, sekaligus memantau kemungkinan pemulang proses penyidikan dan ketentuan hukum telah memungkinkan. Kasus ini kembali menyoroti maraknya kejahatan online scam lintas negara di kawasan Asia Tenggara yang kerap melibatkan pekerja migran. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia berulang kali mengevakuasi ratusan warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan daring. Akibat film muliakan dan di beberapa kumpul dalam negeri yang dapatkan berita mancanegara lebih dahulu, kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya, sahabat Muas, beralih frekuensi terlebih

0: Terlebih dahulu tetaplah bersama program Info Dunia Islam. Barakallahu fikum.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki,
3: dia kita bilang, bagaimana cara itu? Cantik jitu? Putih jitu? Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak. Mobil Chandra adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair, scan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses bengkel mobil Chandra yang dapat menghasilkan kualitas cat serta menggunakan 2 jam, mobil sudah bisa diambil. Ini antar jemput di Soa depan Pusaya Baru. Untuk informasi dan 12-8433 Bengkel Kerja Bat.
5: Halo Sobat Fitness.
6: Satu, dua.
7: Epis.
6: Lewat YouTube. Semuanya tuh.
7: Yoka, kerja lampis.
6: Anu be, tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
7: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik syariat nih.
8: Kini telah Muaz Gym Club, keren berislami center Muaz, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan tempat yang nyaman dan islami, shower air panas, keuntungan dialokasi dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-51-4141. Muaz Gym Club, olahraga.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN UJ nomor 9. Hubungi 0814-4540 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: 94,3 FM. Info Dunia Islam.
0: Ahibatifillah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami dalam program Berita Pagi Dunia Islam. Setelah sebelumnya kita mendengar gerinya, kita beralih ke yakni berita mancanegara yang akan kami sajikan ke ruang dengar sahabat Muaz sekalian. Kita beralih ke berita pertama, Netanyahu nyatakan perang lawan Iran belum berakhir, dilansir dari mina.news.net. Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa konfrontasi dengan Iran meski kedua negara sempat mencapai nota kesepahaman yang di pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Israel kemungkinan melancarkan operasi militer baru apabila menilai ancaman dari Teheran kembali meningkat. Dalam pernyataan tersebut, Netanyahu mengklaim Iran masih memiliki kemampuan yang dinilai membahayakan keamanan Israel, terutama terkait program nuklir dan persenjataan strategisnya. Menurut Benjamin Netanyahu, pemerintah Israel tidak akan membiarkan Iran membangun kembali kapasitas militer yang dianggap dapat mengancam keberadaan negara tersebut. Sikap itu disejalan dengan pernyataan sejumlah pejabat keamanan Israel yang menegaskan bahwa seluruh opsi termasuk operasional militer tetap berada di atas meja. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, juga menegaskan militer negaranya berada dalam kondisi siap siaga apabila pemerintahan memutuskan kembali untuk melakukan serangan terhadap sasaran di wilayah-wilayah Teheran. Kesiapan tersebut disebutkan dilakukan sebagai langkah antisipasi jika perkembangan situasi keamanan menunjukkan adanya meningkatnya ancaman, termasuk apabila koordinasi militer dengan Amerika Serikat kembali diperlukan. Pernyataan para pemimpin Israel muncul di tengah masif maraknya situasi keamanan kawasan Asia Barat pasca konflik besar yang pecah pada awal 2026. Meskipun telah tercapai kesepahaman penghentian

0: pertempuran, ketegangan belum sepenuhnya mereda karena kedua belah pihak masih saling melontarkan tuduhan pelanggaran serta meningkatkan kesiagaan militernya. Sejumlah pengamat menilai kondisi tersebut membuat risiko pecahnya kembali konflik berskala luas terhadap kedua negara tersebut. Di sisi lain, Iran berulang kali menegaskan akan memberikan respon terhadap setiap bentuk agresi yang dilakukan Israel maupun Amerika Serikat. Teheran juga menyatakan tetap mempertahankan haknya mengembangkan teknologi nuklir untuk mempertingkatkan damai dan juga mempertingkatkan keamanan internasional. Sembari menolak tuduhan bahwa program tersebut ditunjukkan untuk membangun senjata nuklir yang akan menghancurkan negara Amerika dan juga Israel. Perkembangan terbaru ini kembali memunculkan kekhawatiran komunitas internasional terhadap potensi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Sejumlah negara dan organisasi internasional sebelumnya telah menyerukan agar seluruh pihak menahan diri. Kita beralih ke berita berikutnya dan merupakan berita terakhir pada perjumpaan kita di kali ini. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata, kepercayaan dunia terhadap Israel terus menurun. Dilansir dari minanews.net, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menilai kepercayaan dunia terhadap Israel terus menurun setelah rangkaian konflik di Gaza dan perang dengan Iran. Pernyataan itu disampaikan dalam Sajid Friday Morning Talk yang diselenggarakan di Serikat Lim Indah Umur dan dihadiri para jurnalis muslim. Menurut Anies Mata, kegagalan Israel mencapai target-target militernya menjadi salah satu faktor yang mengubah perspektif banyak negara terhadap kekuatan negara tersebut. Anies Mata mengatakan operasi militer Israel di Gaza tidak menghasilkan kemenangan sebagaimana yang diharapkan. Israel, kata Anies Mata, belum mampu mencapai sasaran militernya, termasuk menemukan seluruh jaringan terowongan Hamas maupun membebaskan para sandera melalui operasi militer. Anies Mata menilai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 Masehi lalu juga menjadi pukulan terhadap reputasi intelijen Israel. Menurut Anies Mata, keberhasilan serangan tersebut memunculkan keraguan terhadap kemampuan lembaga intelijen Israel yang selama ini dikenal memiliki sistem keamanan yang sangat kuat. Anies Mata mengatakan konflik kemudian meluas dengan operasi militer Israel terhadap Hezbollah dan berlanjut pada perang dengan Iran. Namun, perkembangan tersebut tidak mengubah penilaian dunia terhadap aktivitas strategi militer Israel. Anies Mata menilai perang dengan Iran justru memunculkan kekhawatiran baru di negara-negara Teluk. Anies Mata menyebutkan sejumlah negara mulai mempertanyakan efektivitas perlindungan keamanan yang selama ini diberikan Amerika Serikat di kawasan Israel. Anies Mata juga mengatakan berbagai pihak kini sedang mengevaluasi ulang strategi geopolitik mereka. Iran, negara-negara Teluk hingga Amerika Serikat terus melakukan perbaikan dan juga tengah menghitung kembali langkah masing-masing setelah dinamika konflik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Anies Mata, perubahan tersebut menunjukkan bahwa peta geopolitik Timur Tengah sedang mengalami pergeseran yang signifikan. Kepercayaan terhadap Israel dan berubahnya kalkulasi keamanan negara-negara di kawasan menjadi salah satu konsekuensi utama dari perkembangan konflik yang masih terus berlangsung. Dan alhamdulillah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah bersama kita mendengarkan beberapa kumpulan berita baik dari dalam negeri maupun mancanegara yang telah kami sajikan ke ruang dengar sahabat Muas sekalian. Insyaallah taala kita akan kembali bersama dalam program Info Dunia Islam di waktu yang sama pada kesempatan berikutnya. Sahabat Muas, tetap dengarkan terus program-program Radio Muas bin Jabal 94.3 FM yang insya Allah ta'ala akan senantiasa memberikan informasi terbaru dan aktual bagi sahabat Muas sekalian. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi.

0: terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
2: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
1: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
2: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali Mitu Hai.
3: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: taslima.
1: Kita yang mengatakan cinta kepada Dinul Islam.
0: Tapi kita sekarang jauh dengan Dinul Islam.
1: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
0: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nas inna wa'dallah.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir-Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik hari pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

Mereka menjawab, hukumannya ialah, pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim.

0: Allah.
1: Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu, kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."

Dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.

0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
0: Dia Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah."

Dia Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

Dia, Yusuf, menjawab, "Aku Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik."

Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku."
1: Qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim.
0: Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya, Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yakub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia, Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, Yusuf. Dan dia, Yusuf, berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.

dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui. Namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.

apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.

0: Pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan orang yang beriman.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
1: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Simak dan saksikan.
5: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
4: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizallahu taala, rutin setiap hari Ahad ba'da salat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
5: Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga, akan tetapi beliau alaihi salatu wasallam rendah hati bagi para sahabatnya.
4: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Radio Mu'adz 94,3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk
3: hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran. Qala Allah Ta'ala.

Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah dengan Al-Quran.
1: Kota Liman dimanapun Anda berada, kembali bersua di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ya, bagaimana kabar sahabat Muaz sekalian di pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Di edisi hari Sabtu tanggal 26 Muharram 1448 Hijriah yang juga bertepatan tengah. Oleh karena itu jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabiat.
2: 94,3 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: minta bantuan, ya hanya mintalah bantuan kepada siapa?
1: Allah.
0: Kalau kamu minta sesuatu, hanya ada satu tempat mintamu siapa?
1: Allah.
0: Pupus semua harapan dari semua manusia.

0: kekristenan, kalau minta bantuan juga hanya minta bantuan kepada siapa? Allah. Seakan-akan hanya seorang diri sebatang kara di dunia ini. Saat itulah Anda akan sukses.
1: 94,3 FM.
2: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih.
3: Membaca Al-Quran maka
4: bersama meniti jalan.
5: Sesaat lagi kita kembali bersama di program acara Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabiat. Tentunya di jasa seorang sahabiat Nabi radhiyallahu anha. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah wanita penghuni surga. Siapakah dia? Dia adalah seorang sahabiat bernama Su'airah al-Asadiyah, atau hadis dalam biografinya. Dengan keterangan yang sedikit itu, maka kita dapat memetik banyak faedah, pelajaran, serta teladan yang agung dari wanita soleha ini. Su'airah al-Asadiyah berasal dari Habasyah, atau yang dikenal sekarang ini dengan nama Ethiopia, yaitu seorang wanita yang berkulit hitam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan penuh ketulusan. Ia adalah perumpamaan cahaya dan bukti nyata dalam kesabaran, keyakinan, dan keridhaan terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah, Rab, pencipta alam semesta ini. Dia adalah wanita yang datang dan berbicara langsung dengan pemimpin orang-orang

ditimpa musibah dan imam bagi orang-orang yang sabar. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dialog mereka berdua telah dimaktub dan dinukilkan di dalam kitab sunnah yang mulia. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dengan sanadnya yang sahih dari Atha bin Abi Rabah. Ia berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku, inginkah engkau aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku pun menjawab, tentu saja. Ia berkata, wanita berkulit hitam ini, dan dia menunjuk orangnya, ia telah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku berpenyakit ayan atau epilepsi, yang bila kambuh maka tanpa sadar auratku akan terbuka. Maka doakanlah supaya aku sembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau kuat bersabar engkau akan memperoleh surga. Namun jika engkau ingin, aku akan berdoa kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu. Maka ia berkata, aku akan bersabar. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku bila kambuh maka tanpa sadar auratku terbuka. Maka mintakanlah kepada Allah supaya auratku tidak terbuka. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5652. Perhatikanlah sahabat Muadz betapa tingginya keimanan wanita ini. Ia berusaha menjaga hak-hak Allah dalam dirinya. Tak lupa pula mempelajari ilmu agamanya. Meski ditimpa penyakit, ia tidak putus asa akan rahmat Allah. Dan bersabar terhadap musibah yang menimpanya. Sebab ia mengetahui bahwa segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah merupakan kewajiban. Bahwasanya tidak ada suatu musibah apapun yang diberikan kepada seorang mukmin yang sabar kecuali akan menjadi timbangan kebaikan pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan diberi pahala tanpa batas. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan di dalam musibah atau cobaan yang diberikan Allah kepada manusia terkandung hikmah yang agung, yang dengannya Allah ingin membersihkan hambanya dari dosa. Dengan keyakinan itulah Su'airah lebih dan kekal. Dan ketika diberikan pilihan kepadanya antara surga dan kesembuhan, maka ia lebih memilih surga yang abadi. Akan tetapi di samping itu, ia meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan agar auratnya tidak terbuka bila penyakitnya kambuh, karena ia adalah wanita yang terdidik dalam madrasah iffah atau penjagaan diri dan kesucian. Hasil didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kain kerudung ke dan kurpulus Su'airah bagi para wanita yang membuka auratnya, terutama di zaman sekarang ini yang kebanyakan manusia khususnya wanita enggan menutup auratnya. Dari kisah ini hendaklah kita memperhatikan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat kesehatan yang telah dilimpahkan kepada kita. Kemudian dengan berpegang kepada hijab yang syar'i, ini merupakan salah satu atau jalan satu-satunya untuk menuju kemuliaan dan kemenangan hakiki, karena ia adalah mahkota kehormatan bagi seorang wanita. Kemudian di kisah ini pula bisa kita lihat dalam permintaan Su'airah, beliau hanya meminta agar penyakit yang membuatnya kehilangan kesadarannya itu tidak menjadi sebab terbuka auratnya. Padahal dalam keadaan itu pena telah diangkat darinya. Akan tetapi ia tetap berpegang dengan hijab dan rasa malunya. Betapa jauhnya perbandingan antara wanita yang tampil di layar dan terpampang di koran maupun di majalah-majalah. Tak perlu kita mengambil contoh terlalu jauh sampai ke negara-negara barat sana.

0: Cukuplah kita perhatikan di negara kita tercinta ini saja, di Indonesia. Banyak kita temukan wanita-wanita telanjang yang berlalu lalang dengan santainya di setiap lorong dan sudut kota. Bahkan di kampung-kampung tanpa rasa malu sedikit pun. Rasulullah SAW telah menyebutkan perihal mereka ini dengan sabdanya di hadis riwayat Muslim nomor 5704. Beliau SAW bersabda, "Ada dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihat mereka di suatu kaum manapun. Mereka memiliki cemeti seperti ekor sapi, di mana mereka memecut manusia dengannya. Dan kaum wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang, genit dan menggoda. Rambut atau kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Sungguh mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapati baunya. Padahal bau surga bisa didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian jauhnya. Mereka tak ubahnya seperti binatang yang kemana-mana tak berpakaian karena memang tidak berakal. Keluarnya mereka telah merusak pandangan orang-orang yang berakal." Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, "Seorang wanita itu sepenuhnya atau seluruhnya adalah aurat. Apabila ia keluar rumah, maka setan akan membuat mereka nampak indah di hadapan orang-orang yang memandanginya." Hadis riwayat Tirmizi nomor 1206 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 6690. Dan ya, sungguh semua itu bertolak belakang dengan fitrah manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat yang ke-179 yang artinya, "Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Demikianlah sosok Su'airah As-Sadiyah radhiyallahu anha, wanita yang dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kesabaran dan iffah atau penjagaan dirinya. Semoga pelajaran agung yang telah diwariskannya dapat menjadi acuan bagi wanita muslimah menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita penghuni surga sebagaimana Su'airah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Iman dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di program acara Ensiklopedia Islam Serial Kisah Sahabiat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saksikan atau dengarkan terus Ensiklopedia Islam Serial Kisah Sahabiat setiap hari Sabtu pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama program ini. Dan stay tune terus. Dengarkan terus frekuensi Anda di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Hadirati sada. Yurjan intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
4: Ada jitu di Kendari. Depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. For lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga 082.
7: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang?
8: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil?

0: kata bagus na. Padahal dulu dede rantasa na kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass di Fun Variasi.
2: The Fun Variasi Specialist Car Stylist melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu.
4: Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Al-Qur'an

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama sama batu, sama sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi dia? Sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal. Lempar sapi, lempar kambing. Dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat. Begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini gak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya. Dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada Wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang Maha Perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air Sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik yang saya sebutkan sekarang, kita akan membahas sebuah permasalahan yang berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dirahmati oleh Allah untuk benar-benar merasapkan di dalam hati bahwa semua yang dilarang oleh Allah, jika seseorang mengerjakannya, maka pasti bermuara kepada kerusakan, pasti bermuara kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat kelak. Itu harus diyakini baik-baik. Karena judul ini, tema kita kali ini, apapun ayat yang akan disebutkan, hadis yang akan disebutkan, tidak akan benar-benar meresap di dalam hati tatkala tidak ada hal yang merupakan dasar ini. Apapun yang Allah larang dari Al-Qur'an atau dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berbentuk pelarangan ataupun berbentuk hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka jika dikerjakan pasti mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Keburukan tersebut baik di dalam perkara akidah, ibadah, ataupun hubungan sosial, ataupun tingkah laku. Maka perhatikan ayat yang pertama yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam surat, perhatikan baik-baik, qorobu zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila, ayat 32 dari surat Al-Isra. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan fahishah dan jalan yang buruk. Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika mufsir ayat ini, yaqulu ta'ala nahyan 'ibadahu 'anizna wa 'an muqarabatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melarang hamba-hambanya dari melakukan perbuatan zina dan mendekatinya. Wa huwa

مخالطة أسبابه ودواعيه. Yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina, dan ini yang mengangkat, yang menjadikan saya mengangkat tema kuputuskan cintamu karena Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, dan perhatikan baik-baik, terutama orang yang sedang dimabuk cinta yang haram. Manusia-manusia yang sedang dimabuk kepayang dengan cinta yang satu mendekatinya, yaitu wahwa mukhalatatu asbabihi wa dawa'ih, dan yaitu mendekati sebab-sebab dan sarana-sarana untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Kemudian beliau mengatakan innahu kana fahishah, sesungguhnya perbuatan zina adalah fahishah, ay dzanban aziman, lihat dosa besar, yaitu dia adalah dosa yang besar. Wasa'a sabila, jalan yang buruk, ay wa bi'sa tariqan wa maslakan, yaitu seburuk-buruk jalan dan seburuk-buruk tempat untuk dijalani. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad sampai kepada sanadnya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, inna fatan syaban an atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala,

Faqala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, udnuh, dekatkan dia, mari dia mendekat ke sini. Fadana minhu qariban. Maka orang pun mendekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat dekat. Faqala, ijlis, fajalas. Lalu pemuda tersebut dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduklah. Maka duduklah dia. Qala, atuhibbuhu li ummik. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda tersebut, apakah kamu ingin zina itu dilakukan terhadap ibumu? Qala, la wallahi ja'alanillahu fidak. Tidak, demi Allah, aku sanggup untuk menebus menebusmu dengan jiwaku, asal tidak terjadi zina terhadap ibuku. Qala, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitupun orang-orang juga tidak menginginkan hal itu terjadi terhadap ibu-ibunya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, afatuhibbuhu li ibnatik. Apakah engkau menyukai perbuatan zina tersebut terjadi untuk anak perempuanmu? Qala, la wallahi ya Rasulullah, ja'alanillahu fidak. Tidak, demi Allah wahai Rasulullah SAW, tidak boleh, aku tidak ingin, tidak suka itu terjadi terhadap anak perempuanku. Aku sanggup untuk membayarnya dengan jiwaku atas hal itu. Qala, walan nas yuhibbunahu libanatihim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak juga manusia, mereka tidak ingin hal itu terjadi untuk anak-anak perempuan mereka. Qala, atuhibbuhu li ukhtik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi untuk yang ketiga, apakah engkau ingin hal itu terjadi untuk saudarimu? Kemudian sama jawabannya, la wallahi ja'alanillahu fidak. Demi Allah, tidak mau, aku tidak suka terjadi itu terhadap adik perempuanku, saudari perempuanku. Aku siap menjadi jaminannya akan hal itu. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Demikian itu pula, orang-orang pun tidak ingin hal itu terjadi, zina itu terjadi terhadap saudari-saudari perempuan mereka. Afatuhibbuhu li ammatik. Wahai pemuda, apakah engkau menginginkan hal itu terjadi pada pada bibimu? Maka pemuda tersebut tetap menjawab, la wallahi ja'alanillahu fidak. Tidak, demi Allah, aku tidak suka itu terjadi terhadap bibi-bibiku. Aku siap menjadi jaminannya atas akan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, berkata lagi, walan nasu yuhibbuna li'ammatihim. Demikian juga orang-orang tidak menginginkan hal itu terjadi, zina itu terjadi terhadap bibi-bibi mereka. Sampai kepada hadis Rasulullah SAW, fawad'a yadahu alaih wa qala, Allah dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Kemudian, ya Allah, ampuni dosa pemuda ini, sucikan hatinya dan bersihkan kemaluannya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran menarik dari ayat bahwa kita diharamkan untuk mendekati segala macam perbuatan.

perbuatan yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Zinanya diharamkan dan semua sarana yang menghantarkannya juga diharamkan. Semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina tersebut diharamkan. Ada kaedah dalam hukum fikih, al-wasailu laha hukmul maqasid. Artinya, semua sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Jika tujuannya diharamkan dalam Islam, maka seluruh sarananya pun haram. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama, bahwasanya kita dilarang untuk melakukan perbuatan zina dan semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Nanti akan saya jelaskan apa saja sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Yang kedua, pelajaran yang menarik dari ayat ini yaitu bahwa zina dan semua yang menghantarkan kepada perbuatan zina adalah fahisyah. Perbuatan dosa besar. Dan perbuatan yang dianggap keji oleh bukan hanya sekedar manusia, tetapi seluruh binatang juga menganggap zina keji. Bukan hanya dalam peradaban Islam, tetapi seluruh peradaban menganggap perbuatan zina keji. Fahisyah. Itu pasti tidak bisa ditolak. Zina dan seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina pasti menghantarkan kepada fahisyah. Dan ini dalil seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Semua larangan yang Allah larang di dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Bapak Ibu saudara-saudari pasti menghantarkan kepada perbuatan fahisyah. Keji, kotor. Contoh kecil saja. Orang yang sedang asik-asiknya berpacaran. Dibuat mabuk kepayang dengan cinta yang diharamkan. Yang belum halal. Maka dia akan berkata-kata yang mesra, yang keji, yang kotor. Padahal itu tidak halal untuknya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal-la'an walal-fahish al-badhi." Seorang beriman bukan orang yang suka mencela, mencaci, berkata kotor dan keji atau kasar. Lihat saja. Ya. Di sini kenapa kita akhirnya benar-benar memahami Allah berfirman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqrabuz zina." Jangan dekati. Bukan hanya sekedar jangan mengerjakan, mendekati diharamkan. Karena semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina, dia fahisyah. Orang membuat puitis, kata-kata puitis untuk seseorang yang bukan halal untuknya. Berdosa atasnya. Dosa besar. Karena semua hukum yang menghantarkan kepada semua dosa besar, maka dia adalah dosa besar. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini pelajaran yang kedua. Ya, zina dan semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina pasti fahisyah. Itu tidak bisa tidak. Keburukannya pasti fahisyah. Kemudian yang ketiga, pasti sa'asabila. Artinya jalan yang buruk. Jalan yang buruk. Baik di dalam permasalahan akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ataupun tingkah lakunya. Pasti buruk. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan yang diciptakan dari perbuatan zina sangatlah besar. Dan keburukan yang diciptakan dari sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina pun juga besar. Yakin, yakini baik-baik ayat ini. Jangan pernah Anda, terutama
Saya sekarang tidak ingin berbicara hanya kepada para pemuda-pemudi. Kita jangan selalu memojokkan para pemuda-pemudi. Kadang-kadang orang-orang yang sudah berumur pun mempunyai cinta-cinta yang diharamkan. Padahal bukan hanya sekedar dia orang yang perawan ataupun bujangan, tidak. Perjaka, tidak. Tetapi kadang yang sudah punya suami, kadang yang sudah punya istri, mengkhianati cinta yang halalnya. Demi dan subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu pelajaran yang menarik dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth." Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, zuyyina linnas. Ini pelajaran yang sangat menarik. Kadang seseorang tidak bisa semesra itu dengan pasangannya yang halal. Kadang dia tidak bisa membuat sihir-sihir yang halal. Ada dalam bahasa Arab namanya as-sihrul halal, yaitu sihir yang halal. Kapan itu? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna minal bayani lasihra." Afwan, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk daripada penjelasan-penjelasan yang menarik, ungkapan-ungkapan yang indah adalah terdapat sihir. Artinya bisa memikat hati, bisa membelokkan hati, bisa memacu tingkat kecintaan, tingkat kasih sayang, ya. Dan itu jika terjadi di antara pasangan suami istri, itu disebut dengan as-sihrul halal, sihir yang halal, yaitu percumbuan antar suami istri yang sah. Yang luar biasa aneh kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudari, dan ini termasuk daripada mukjizat Al-Qur'an, bahwasanya ketika hubungan yang tidak halal, sang suami, sang laki-laki sudah beristri, dia berhubungan dengan seorang perempuan yang tidak halal untuknya, itu kadang-kadang lebih lezat dibandingkan dia berhubungan dengan istrinya. Dia kadang-kadang tidak bisa merayu dengan kata-kata yang begitu indah terhadap istrinya. Tetapi tatkala dia berhadapan dengan seorang yang tidak halal baginya, dia bisa dengan begitu lancang, begitu mudah dia mengeluarkan kata-kata yang begitu merayu, begitu indah, begitu menghanyutkan jiwa. Ini semua bisa diambil dari firman Allah surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu para wanita-wanita. Akibat ini, maka kadang-kadang seseorang merayu perempuan yang kadang tidak halal untuknya, lebih indah, lebih romantis, lebih sihirnya lebih manjur dibandingkan kepada wanita yang sah untuknya. Dan perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa saja yang Anda nikmati dari sesuatu yang haram, maka yang halal akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Anda nikmati dari sesuatu yang halal,
yang haram yang halal akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri, maka sungguh aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika yang itu bukan nikmat malah dirasakan lezat, maka ingatlah siksa Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Nikmatnya akan dicabut, kemudian yang haram akan terasa lezat. Bahaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perhatikan baik-baik ayat yang lain yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan fahisyah, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam tafsir Imam At-Tabari disebutkan, qala Abu Ja'far yaqulu ta'ala dzikruhu wa la taqrabu adh-dhahira min al-asya'il muharramati 'alaykum allati hiya 'alaniyatan bainakum la tanakaruna rukubah. Artinya, jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang zahir dari hal-hal yang diharamkan atas kalian, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut terlihat jelas di antara kalian dan kalian tidak mengingkarinya tatkala melakukannya. Itu maksud daripada melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah yang terlihat. Wal batinu minha alladhi ta'tunaha sirran fi khafa la tujahiruna bihi fa inna kulla dhalika haram. Dan jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan fahisyah yang tersembunyi darinya, yang kalian mendekatinya dengan rahasia, yang kalian tidak memperlihatkannya. Seluruhnya hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menjelaskan lagi, wa qad qila inna ma qila la taqrabu ma dhahara minha min al fawahish wa ma batan li annahum kanu yastaqbihuna min ma'ani az-zina ba'dan duna ba'd. Artinya, orang-orang terdahulu dari orang-orang kafir Quraisy, mereka menganggap perbuatan zina ada yang diperbolehkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, karena sebagian menganggap bahwasanya perbuatan zina yang terlihat saja yang diharamkan. Adapun yang tersembunyi maka tidak diharamkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kemudian turun untuk menjelaskan bahwa perbuatan zina baik yang tersembunyi ataupun yang terlihat, maka seluruhnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan lagi perkataan Ad-Dhahhak rahimahullahu taala pada ayat ini. Kana ahlu jahiliyah yastasirruna bizina wa yaruna dhalika halalan ma kana sirran. Subhanallah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita dilarang dengan tegas untuk menyerupakan diri dengan orang-orang jahiliyah. Ternyata berpacaran, bercinta-cintaan di belakang tabir yang halal, di jalan yang diharamkan,
adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kata Imam Adz-Dzahaq rahimahullah, orang-orang jahiliyah mereka senantiasa bersembunyi dengan perbuatan zina dan menganggap hal itu dihalalkan selama dirahasiakan. Seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina juga mereka menganggap seperti itu. Mereka menganggap halal selama dirahasiakan. Hati-hati ya. Lihat. Benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala tadi, innahu kana fahisha. Perbuatan zina dan seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina adalah termasuk fahisha. Kenapa buruk? Kenapa keji? Kenapa dianggap kotor oleh akal dan kodrat manusia? Karena salah satu sebabnya adalah mengikuti perbuatan jahiliyah. Mereka menganggap bahwasanya zina yang tersembunyi ya, itu dihalalkan. فَحَرَّمَ اللَّهُ السِّرَّ مِنْهُ وَالْعَلَانِيَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا يَعْنِ الْعَلَانِيَةِ وَمَا بَطَنْ يَعْنِ السِّرَّ. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan dari zina tersebut, baik yang alaniyah, yang terlihat nampak darinya, ataupun yang tersembunyi. Kau bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang mempunyai wanita idaman lain atau pria idaman lain yang tidak halal untuknya, Anda sudah melakukan perbuatan fahisyah, dianggap keji, keji oleh akal, keji oleh perasaan, dan ada pelajaran menarik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa saking buruknya perbuatan zina dan seluruh sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina, orang yang melakukan perbuatan zina atau yang melakukan sarana perbuatan zina, dia dihinggapi rasa was-was, jangan-jangan pasangan saya juga seperti saya melakukannya. Jangan-jangan ketika saya mempunyai wanita idaman lain atau pria idaman lain, maka pasangan saya juga mempunyai idaman lain. Ini perasaan was-was karena dia telah mengkhianati cinta yang penuh dengan berkah tersebut, yang merupakan mitsaqan ghalizan, yang merupakan pernikahan yang merupakan perjanjian yang berat, pernikahan yang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia khianati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayat liqaumin yatafakkarun." Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika Allah berfirman min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya. Ayat itu ada ayat kauniyah dan ayat matluwah. Ada ayat yang merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan ada ayat yang merupakan ayat-ayat yang kita baca. Di yang dimaksud dalam surat Ar-Rum ini adalah ayat yang kita baca, yang kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan tidaklah Allah menyebutkan pernikahan sebagai tanda-tanda kekuasaan kecuali dalamnya terdapat sebuah amal ibadah, pahala yang besar, sedekah, kemudian jalan kebaikan, jalan melampiaskan hawa nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia telah menjadikan bagi kalian azwajan litaskunu ilaiha, istri-istri yang kalian merasa nyaman kepadanya, dan menjadikan di antara kalian kasih sayang dan juga kecintaan. Sesungguhnya hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, ulangi lagi, bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, itulah buruknya tatkala seseorang mempunyai percintaan yang diharamkan. Dia fahisyah, dia sa'asabila, jalan yang buruk. Kemudian, dan itu pasti, dua-duanya ini pasti. Tadi saya ingin menyebutkan
Kenapa perbuatan zina atau seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina, seperti SMS-an kalau di zaman sekarang, seperti chatting-chattingan, seperti kirim-kirim gambar, seperti telepon-teleponan yang tidak diperlukan, seperti berdua-duaan di tempat yang tidak bisa dilihat kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, maka ini pasti mendatangkan fahisyah dan jalan yang buruk. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidaklah seorang laki-laki pernah berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali pihak yang ketiganya adalah syaitan. Dan ketika syaitan pihak ketiga, maka syaitan bukan hanya sebagai penonton yang dengan setianya nonton saja, tidak. Dia akan mengobarkan api-api yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari api-api cinta yang diharamkan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan beberapa perkataan para ulama tentang hukum mencintai, berhubungan sebelum pernikahan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin, "Idza hasala al-'ishq bisababin ghairi mahdhurin lam yulam 'alaihi sahibu." Jika kecintaan timbul dengan sebab yang tidak ada bahayanya, maka pelakunya tidak tercela. Kaman seperti kana ya'shiqu imra'atahu aw jariyatahu thumma faraqaha wa baqiya 'ishquha ghayra mufariqin lahu fa hadha la yulamu 'ala dhalik. Seperti seorang yang mencintai pacarnya, tetangganya, kemudian dia berpisah, dia cukupkan cinta tersebut. Kuputuskan cintamu karena Allah, kata dia. Wa baqiya ishquha ghayra mufariqin lahu fa hadha la yulamu ala dhalik. Dan rasa cinta tersebut ya tetap ada dalam hati dan tidak bisa dia pisahkan. Tetapi dia tidak melanjutkan dengan saling tukar foto, saling tukar kata-kata mesra, ataupun saling menelpon, atau saling ketemu, atau saling berpegangan akhirnya dan semisalnya. Maka orang seperti ini cukup dia mencintai di dalam hati, fa hadza la yulamu ala dzalik. Dia tidak tercela akan hal itu. Wa kadzalika idza nadhara nadratan faj'a thumma sarafa basarahu wa qad tamakkana al-qalbi bighairi ikhtiyari ala afa'atu wa sarfa. Dan begitu pula apabila seseorang terlihat sebuah pandangan yang tiba-tiba tanpa dia sadari dia memandang seseorang yang dia yang akhirnya dia takjub dengan perempuan tersebut, kemudian dia pindahkan atau dia palingkan penglihatannya, kemudian gara-gara melihat sekilas tadi rasa cinta timbul di dalam hatinya tanpa ada pilihan dari dia, dan dia dalam keadaan sedang menolak rasa cinta tersebut, maka ini pun juga tidak tercela. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Liqa'at Al-Babul Maftuh beliau mengatakan, qad yasma'u insanun an imra'atin bi annaha dhatu khuluqin fadhilin. Seseorang mungkin pernah mendengar tentang seorang perempuan bahwa perempuan tersebut mempunyai akhlak yang baik, wa dhatu ilmin
mempunyai ilmu, fayarghabu an yatazawwaja, lalu ia ingin menikahi perempuan tersebut. Wa kadzalika hiya tasma'u an hadha ar-rajul bi annahu dhuqu khuluqin fadhilin wa ilmin wa din fatarghabuhu. Demikian pula si perempuan ini pernah mungkin mendengar tentang seorang lelaki yang

mempunyai akhlak yang baik, mempunyai ilmu, mempunyai agama, lalu ia menginginkannya. Lakin at-tawasul bainal mutahabbin ala ghairi wajhin syar'iyyin hadha huwal bala. Akan tetapi at-tawasul, saling berhubungan antara orang yang saling mencintai di atas jalan yang tidak disyariatkan, ini yang di, yang mendatangkan bala, musibah besar. Wa huwa qat'ul a'naq wa dhuhur, dan dia menebas leher dan juga punggung. Fala yahillu fi hadhihi al-hal an yattasila ar-rajulu bil mar'ah, maka tidak boleh dalam keadaan seperti ini seorang lelaki berhubungan dengan seorang perempuan. Wal mar'atu birrajul, begitu pula seorang perempuan dengan laki-laki, tidak boleh berhubungan. Wa yaqul innahu yarghabu fi zawajiha bal yanbaghi an yukhbira waliyaha annahu yuridu zawajaha, dan dia harus mengatakan dalam dirinya bahwasanya dia ingin menikahinya. Jadi kalau seandainya memang cinta dan benar-benar cinta, ini cinta yang hakiki, ini perhatikan ya, kepada para perempuan dan juga kepada para lelaki yang sedang dimabuk cinta yang diharamkan. Jika cinta Anda benar-benar karena Allah, maka wahai para lelaki, ayo maju. Ya, jangan mundur, maju kepada walinya. Bapak, saya Ahmad Zainuddin bin Fulan ingin menikahi anak bapak. Ini yang cinta hakiki. Adapun cinta di balik tabir, cinta di bawah karpet, cinta di atas awan dengan semua kata-kata mesra, ini adalah cinta dusta. Ini adalah cinta dusta. Maka putuskan cintamu karena Allah. Tema ini mempunyai dua makna. Kuputus cintamu karena Allah, maka aku akan menikahi. Atau kuputus cintamu karena Allah, karena aku takut kepada Allah. Sebagaimana seorang lelaki yang mendapatkan nanti di akhirat naungan di hari kiamat. Dari 7 orang yang mendapatkan naungan, dia salah satunya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam naungannya, yang mana pada hari itu tidak ada naungannya kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal wa qala inni akhafullah. Seorang lelaki diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, tetapi dia putuskan cintanya karena Allah. Dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah bisa 2 makna. Dia tinggalkan perempuan tersebut, kuputus cintanya karena Allah. Ataupun aku takut kepada Allah, makna yang kedua, aku nikahi engkau. Jangan ragu-ragu. Ya, nikahi. Jika engkau mampu untuk ba'ah, menafkahi lahir dan batin. Maka bapak ibu saudara-saudari, autuk birohiyah waliyah itu zawaja minhu. Si perempuan tersebut ketika dia mencintai seorang lelaki, menyukai seorang lelaki, dia memberitahukan kepada walinya bahwasanya dia ingin menikah dengan si laki-laki tersebut. Kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu hina ma'arada ibnatahu Hafsata ala Abi Bakr wa Utsman radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika dia menghadirkan ataupun menawarkan anaknya Hafsah kepada Abu Bakar dan Utsman, ya radhiyallahu anhuma. Maka bapak ibu saudara-saudari, terutama di zaman sekarang, seorang perempuan, nasihat ini dari hati, dari hati, mudah-mudahan sampai kepada hati para perempuan, kepada orang tua Anda. Bapak, ibu, saya ingin supaya kesucian saya terjaga, supaya saya bisa membantu suami saya untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki yang saya ingin menikah dengannya si fulan, bukan sebuah aib.

0: Begitu juga orang perempuan, orang tua perempuan. Silakan Anda, terutama di zaman sekarang yang sangat mungkin susah untuk mencari laki-laki yang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika kalian didatangi atau seorang mendatangi seorang yang mempunyai, yang kalian ridhai agama dan budi pekertinya untuk melamar anak perempuan kalian, maka nikahkanlah dia. Susah mungkin untuk mencari itu. Maka ketika kita mendapatkan, tidak mengapa. Perempuan yang mengajukan diri. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang digunakan oleh Allah. Wa amma an taquma al-mar'atu mubasharatan bil ittisal bir rajul fa hadha mahallu fitnah. Adapun kata Syekh Imam Ibn Taimin rahimahullahu taala, seseorang perempuan langsung berhubungan dengan laki-laki yang dia sukai tadi, maka ini adalah sumber dari fitnah, sumber daripada musibah. Fitnah di sini bermacam-macam artinya, dituduh macam-macam itu juga fitnah, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar itu juga fitnah, ya. Kemudian fitnah artinya di sini juga bisa menimbulkan sesuatu yang tidak stabil, kegentingan, ini juga fitnah. Bisa musibah, ini juga arti fitnah. Mahallu fitnah, an tattasil al mar'atu mubasharatan bir rajul mahallu fitnah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh juga mengatakan di dalam fatwanya yang lain, wa amman naw'ul muharram fahuwa ma jalabahu al-insan ala nafsihi bi tariqatin muharramah kata'addu kata'ammudin nazar aw kana la budda lahu fihi lakin qaranahu ba'da dhalika 'amalun muharram kalmurasalah التي لن تسلم من كلمات الإعجاب والحب والخضوع بالقول وهذه المراسلة من أعظم أبواب الفساد التي فتحت على الناس في هذه الأزمان. Perhatikan, adapun jenis yang haram, yaitu seorang manusia mendapatkan dengan cara yang diharamkan, seperti sengaja melihat perempuan yang diharamkan, atau dia harus juga melihat perempuan tersebut, tidak bisa tidak, akan tetapi dibarengi dengan perbuatan yang haram, seperti dia mulai berhubungan surat menyurat, chatting menchatting, ya, saling kirim-kiriman. Yang mana kata beliau, lan taslama min kalimatil ijab. Ini yang seperti ini, hubungan seperti ini tidak akan pernah putus atau tidak akan pernah selamat dari ucapan-ucapan kekaguman. Wal hub dan cinta, wal khudu dan juga tunduknya hati dengan ucapan-ucapan tersebut. Dan kemudian beliau mengatakan, dan hubungan seperti ini adalah termasuk dari pintu yang terbesar yang telah dibuka atas manusia di zaman ini. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Kemudian beliau mengatakan, waqad sabaqa bayanu tahrimuha fi ajwaibatin katsira, dan telah disebutkan penjelasan tentang keharamannya dalam banyak-banyak jawaban. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fatwa Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lihat fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ada pertanyaan yang sampai kepada beliau, halil hubbu fil Islam halalun am haram? Yaqsudu dhahir al-hubbu qabla az-zawaj baina ar-rajuli wal mar'ah. Artinya, apakah kecintaan di dalam Islam halal atau haram? Yang dimaksudkan secara zahir dalam pertanyaan ini adalah kecintaan sebelum menikah di antara seorang laki dengan seorang perempuan. Maka beliau mengatakan, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah qurbatun wa ta'atun bainal muslimin. Mencintai karena Allah
1: membenci karena Allah adalah sebuah ketaatan, dan ketaatan mendekatkan diri kepada Allah di antara kaum muslimin, yaitu amalan yang bisa dilakukan oleh kaum muslim. An yuhibba akhahu fillah wa yubghidahu fillah, hadza ta'ah. Itu seseorang mencintai saudaranya karena Allah, seorang membenci saudaranya karena Allah, ini adalah sebuah ketaatan. Yuhibbul muslimina fillah wa yubghidul kafirina fillah. Dia mencintai kaum muslim karena Allah, dan dia membenci kaum kafir karena Allah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling mencintai dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Fa'alal mu'min an yubghidha a'da Allah wa yatabarra'a minhum. Maka orang beriman, hendaknya dia membenci musuh-musuh Allah dan berlepas diri dari mereka. Wa qala subhanahu, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah nampak bagi kalian di dalam diri Nabi Ibrahim suri tauladan yang baik, dan juga orang-orang bersama beliau. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a habadan hatta tu'minu billahi wahda. Sesungguhnya kami berlepas dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah, kami kufur terhadapnya. Dan telah nampak antara kita dengan kalian permusuhan dan kemarahan selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai kepada ayat Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada perkataan beliau, yaitu beliau mengatakan, wa idza khatabal insanu imra'atan yuhibbuha fillah lidinha fala ba'sa in khatabaha lihubbihi laha fillah lidinha wastiqamatiha fala ba'sa bidzalik wa hadha mimma yanbaghi lil mu'min an yataharra al mar'atu at-thayyibah hatta yakhthubaha. Artinya, dan jika seorang melamar perempuan yang dia cintai karena Allah, karena agama perempuan tersebut, sedikit menyimpang dari fatwa syekh, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, wanita yang salihah adalah wanita yang tidak akan pernah berhubungan dengan lelaki yang bukan mahramnya sebelum pernikahannya, meskipun lelaki tersebut sangat ia cintai. Wanita yang salihah adalah wanita yang lebih takut kepada Allah dibandingkan dia mentaati syaitan yang mengajak kepada perbuatan fahisyah. Ini wanita yang pantas untuk dijadikan sebagai seorang istri. Dia tidak akan pernah menggoda laki-laki, baik yang bujangan ataupun yang sudah menikah, dengan kata-katanya yang mesra, dengan kata-katanya yang indah, karena dia tahu ma yalfidhu min qawl illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan kecuali malaikat akan menulisnya, karena dia tahu bahwasanya pernikahan adalah pernikahan sebuah akad yang sangat berat. Maka Syekh di sini mengatakan, jika seorang manusia melamar seorang perempuan yang dia cintai karena Allah, karena agama perempuan tersebut, maka tidak mengapa, ya, jika dia melamarnya karena mencintai sih, di mabuk kepayang tidak ada jalan lain kecuali dua, imma langsung menikah atau putuskan hubungan. Ini yang bisa saya sampaikan, kuputus cintamu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, doa yang dibaca itu adalah doa dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan dalam setiap amal ibadah kami, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan dari setiap dosa kami. Allahumma amin. Naam. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama saya ingin katakan kepada Bapak yang bertanya dari Gorontalo, bersabarlah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk Bapak semenjak 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Dan dengan bersabar ini yang tiada tara. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Habibat lam arda lahu thawaban dunal jannah." Barang siapa yang aku hilangkan dua hal yang ia cintai, yaitu kedua matanya. Dan memang salah satu yang paling dicintai oleh mata, oleh manusia, adalah kedua matanya. Emas dan perak tidak akan berharga tanpa kedua mata yang bisa melihat. Istri yang begitu cantik, anak yang begitu menyenangkan hati, tidak akan pernah ia rasakan tanpa dua mata. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dua mata adalah sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala pernah sering di setiap malam beliau membaca surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Alam naj'al lahu 'ainai wa lisan, dan dua bibir. Setiap membaca ayat ini, Fudail Ibn Iyad, ulama Islam Hijriah, beliau sering menangis. Kemudian, wahai Fudail, apa yang menyebabkan engkau menangis? Beliau mengatakan, hal bittah lailatan syakiran lillah an ja'ala laka aynaini tubsiru bihima. Pernahkah engkau di suatu malam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mata ini kadang-kadang sebagian manusia tidak bersyukur atasnya. Dan saya bisa berani jamin, semua sepakat dengan saya bahwasanya nikmat mata lebih besar derajatnya dan berharganya dibandingkan emas dan perak, dibandingkan harta yang bertumpuk. Bukti nyata bahwasanya mata adalah nikmat yang lebih berharga dibandingkan emas dan perak adalah tatkala seseorang dikatakan kepada dia, maukah engkau jual matamu? Aku beli matamu dengan harga miliaran. Maka niscaya dia tidak akan pernah menjualnya. Bukti nyata bahwasanya mata adalah

nikmat Allah yang terbesar. Rumah megah, mobil mewah, harta emas dan perak bertumpuk tidak akan dirasakan sebagai sebuah nikmat yang begitu luar biasa tanpa mata. Maka Allah menyebutkan sebagai penyebutan nikmat darinya, alam naj'al lahu ainai. Maka wajar di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman menyebutkan bahwasanya habibatai, barang siapa yang aku hilangkan darinya kedua hal yang ia cintai, dua hal yang ia cintai yaitu mata. Fasabara, lalu ia sabar, wahtasaba, dua hal ini, sabar dan berharap pahala. Lam arda lahu thawaban dunal jannah, aku tidak rela untuknya sebuah pahala apapun selain surga. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah kalimat yang sangat luar biasa. Persis seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada pahala atasnya selain surga. "Lam arda lahu thawaban illa al-jannah." Dunia al-jannah. Aku tidak rela untuk orang yang dihilangkan kedua matanya. Anda wahai orang-orang yang ditunanetrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bagaikan memegang sebuah kunci. Asal sabar berharap pahala, Allah tidak rela bagi Anda kecuali surga. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengajak kepada orang-orang yang mungkin ditakdirkan oleh Allah untuk diambil kedua hal yang sangat ia cintai tersebut. Saya ingin mengajak mereka tersenyum. Perhatikan baik-baik. Tatkala Anda dicabut dua nikmat tersebut yang sangat Anda cintai, yakini Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Mungkin kalian membenci sesuatu itu adalah lebih baik bagi kalian. Tidak mempunyai mata, ternyata itu lebih baik bagi kita. Allah ingin meminimalir, Allah ingin mensedikitkan dari mata kita maksiat-maksiat yang begitu merajalela, terutama di zaman sekarang yang seseorang sulit untuk menundukkan pandangan. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada orang pernah bercerita kepada saya, Ustaz, umroh ini, waktu itu beliau bercerita tatkala umroh, saya ingin melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minin yaghuddu min absarih. Katakan wahai Muhammad, untuk orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Beliau mengatakan, akhirnya berhasil meskipun itu sulit. Sulit, wahai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Tersenyumlah. Anda sebenarnya sedang dimuliakan oleh Allah. Dari sisi mana? Anda tidak diperlihatkan kepada maksiat yang kami lihat. Tersenyum. Resapkan di dalam hati, Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada.

manusia sih? Allah Maha Bijaksana ketika membuat Anda tidak bisa melihat. Allah Maha Bijaksana, Maha Adil. Pasti di baliknya ada hikmah. Salah satu hikmahnya adalah Allah ingin Anda tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Persis seperti yang terjadi kepada Abu Qilabah rahimahullah, Abdullah bin Zaid al-Jurmi. Beliau seorang yang tangannya buntung, kakinya buntung, kedua matanya sulit melihat, rabun, telinganya, pendengarannya lemah. Yang menolong beliau hanya anak kecil dari anak beliau. Tatkala beberapa lama anaknya tersebut pun diterkam oleh binatang buas sampai mati, dagingnya habis. Ketika mendengar berita tersebut, Abdullah bin Zaid Abu Qilabah, sahabatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mengatakan apa? Alhamdulillah. Lihat, dalam keadaan seperti itu masih bisa bersyukur kepada Allah, karena beliau orang yang berilmu. Maka musibah ini, ilmui musibah tersebut. Saya katakan tersenyumlah, Anda sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Satu-satunya anak yang mengurus beliau mati diterkam oleh binatang buas dalam keadaan beliau seperti itu. Kenapa beliau bersyukur? Lihat, alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu bin nar. Yang mana Allah belum menjadikan dari keturunanku seorang makhluk yang nantinya dia bermaksiat kepada Allah, yang akan disiksa oleh Allah. Ini hikmahnya. Ketika Anda dicabut nyawanya, dicabut matanya oleh Allah, penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah terbesar Anda tidak melihat maksiat. Anda tidak diperlihatkan hal-hal yang diharamkan. Maka tersenyumlah, bersabarlah, dan berharap pahala dari Allah. Ini yang pertama. Adapun permasalahan rezeki, maka Allah Subhanahu, persis ini persis seperti orang yang pernah bertanya kepada saya juga, Ustaz, kami tahu riba haram, kami tahu riba dilaknat oleh Allah,

Jalankan sesuatu. Apakah Allah akan membiarkan hamba-hambanya berbuat, hamba-hambanya sia-sia terluntang lantung, mati terkafar, tidak diberikan rezeki ketika Anda dicabut penglihatan Anda oleh Allah? Apakah Allah akan menyia-nyiakan hamba-Nya? Allah tidak seburuk itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan sesuai kemampuannya. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Wallahi, Bapak Ibu saudara-saudari, jangan dikatakan semua tertutup kecuali yang haram. Ini mustahil dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menuduh Allah berbuat yang tidak adil terhadap hamba-hamba. Masih banyak cara yang lain. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi halal dan yang baik. Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Jangan katakan yang haram yang ada, yang halal sudah tertutup. Itu namanya menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan yang keji. Maka tetaplah berusaha dengan yang halal. Pasti Anda akan mendapatkan jalan keluarnya. Wallahu a'lam. Naam. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, jazakumullahu khairan kepada Bapak Andri dari Sukabumi. Maka jawabannya, ditanya baik-baik anak tersebut tentang kesiapan dia untuk menikah. Adapun permasalahan calon istri mempunyai keburukan, maka dilihat apakah dia mempunyai keburukan yang memang tidak pantas untuk dinikahi atau tidak, atau hanya sebatas rasa takut saja. Maka yang seperti ini nasihati anaknya, dambil orang-orang tua berdoa kepada Allah untuk kemudahan sang anak tersebut. Wallahu a'lam. Naam. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terutama kepada penanya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala Anda bertaubat kepada Allah, dan semoga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Anda masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke dalam ayat suci Al-Qur'an, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah merahmati mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan juga Anda termasuk ke dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan dosa-dosa mereka dengan pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan mudah-mudahan Anda termasuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa maka seperti dia tidak memiliki dosa sama sekali. Ini menunjukkan keutamaan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang bertanya dan seluruh yang bertobat juga mendapatkan semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun rasa takut, maka rasa takut tersebut harus dibarengi dengan ilmu, sehingga rasa takutnya tidak menjadi was-was dan tidak menjadi putus asa. Rasa takut dengan ilmu adalah

kita harus menjadikan kesalahan yang dulu satu-satunya kesalahan yang pertama dan terakhir, dan tidak boleh akan terulang, baik untuk diri kita ataupun untuk anak-anak kita. Dan ini prinsip seorang muslim. La yuldaghul mu'min fi juhlin wahidin marratain. Seorang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dua kali. Karena ini adalah sifat orang yang dungu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa takut harus dibarengi dengan ilmu. Bukan dibarengi dengan rasa was-was ataupun dibarengi dengan rasa putus asa. Karena ini yang keliru. Adapun kalau ditanya tentang hukum karma, itu karena orang tuanya berzina maka nanti anaknya pun akan berzina, maka ini tidak berlaku dalam Islam. Akan tetapi yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat dan berdoa agar keturunan kita terjauhkan dalam perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan dosa zina dan dosa-dosa besar lainnya. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mentaati orang tua diwajibkan dalam hal yang bukan maksiat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila terjadi permasalahan seperti ini, orang calon sudah menginginkan, calon yang ingin menikah sudah menginginkan untuk menikah dengan calonnya, sedangkan orang tuanya tidak setuju dengan alasan apapun, maka yang seperti ini tidak bisa kita jawab langkahi orang tua, ataupun tidak bisa kita jawab juga taati orang tua, tidak bisa. Tetap dilihat, orang tua kita tidak setuju dengan pilihan kita, kenapa? Apakah dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh syariat ataukah hanya sekedar hawa nafsu saja? Jika dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh syariat, maka taatilah orang tua. Akan tetapi jika dalam batasan-batasan yang merupakan hawa nafsu apalagi kemungkaran, maka tidak boleh ditaati pada hal ini. Wallahu a'lam. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak diragukan lagi bahwa syariat poligami adalah syariat Allah yang kita tidak boleh mencelanya, membencinya, apalagi sampai menolaknya, karena ini menyebabkan kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum." Yang demikian itu karena mereka membenci akan hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah, maka terhapuslah amalan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ini tidak diragukan lagi bahwasanya syariat poligami syariat Allah, dan apabila itu syariat Allah maka pasti mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Tidak ada yang menolak kaidah ini kecuali orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keraguan tentang kebenaran Islam. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, tetapi saya ingin menyinggung dari sisi yang lain, bahwa maraknya perzinahan bukan hanya sekedar karena tidak ada poligami. Ya, maraknya pornografi, maraknya seks bebas di antara para pelajar bahkan sampai SD, bukan hanya tidak ada poligami, akan tetapi ada sesuatu yang perlu dibicarakan di tengah-tengah umat untuk menghalangi perbuatan fahisyah ini. Di antaranya yaitu disebutkan tentang hukum zina dan seluruh sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Harus dijelaskan kepada umat, kepada kaum muslim, haramnya perbuatan zina dan seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Harus dijelaskan akan hal itu. Yang kedua, yaitu dijelaskan kepada umat manusia

0: Makanya setiap pulang kantor itu sudah malas ngomong sudah laki. Nah 20 ribu kata ini kalau dia tidak keluar setiap hari, baru 5 ribu kan ya, setiap hari komplek sepi, tidak ada teman ngobrol. Suami pergi kerja, anak-anak pergi sekolah, siapa teman dia ngobrol? Ya, sama tembok dia ngobrol. Ya pastilah dia, kalau dikasih HP suami sama istrinya, sama suaminya, dia akan ngobrol lewat HP, entah sama siapa kita tidak tahu. Atau ngobrol dengan tetangga, ngobrol dengan tukang kebun bisa jadi. Dia harus mengeluarkan katanya itu 20 ribu kata itu. Nah belum habis, baru 5 ribu kata, baru 10 ribu kata, suami pulang, dia mau keluarkan 10 ribu kata, suami sudah hilang. Nah, Nabi diriwayatkan bahwasanya kita tentang 11 wanita di zaman sampai kepada Muzarak. Dia cerita yang baik-baik tentang suaminya. Wah, masya Allah, suami ana begini begitu. Pokoknya suami paling top deh, paling baik. Nah, terakhir Nabi SAW berkata kepada Aisyah, "Kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara." Saya ini bagimu wahai Aisyah itu seperti Abu Zara kepada Ummu Zara. Ya, sikap saya itu seperti sikapnya Abu Zara kepada Ummu Zara, ya, suami yang baik hati. Menunjukkan bahwasanya Nabi memahami cerita Aisyah, mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah, kita kalau kita niatkan ya mendengarkan ocehannya istri, kita niatkan aja, saya dapat pahala ya. Dengarkan ceritanya yang ya mungkin membosankan atau apalah, tapi dengarkan saja, niatkan untuk mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah kalau setelah habis 20 ribu kata itu ya, masya Allah, antum insya Allah akan dapat servis istimewa. Antum akan dapat servis istimewa insya Allah. Yang terjadi di sini sampai disebutkan dalam kitab ini, yang terjadi suami-suami di zaman ini adalah mereka pulang kerja capek, sepanjang hari sudah kerja di luar. Ketika pulang ke rumah di malam hari, dia duduk di depan TV, nonton TV sampai tengah malam. Sementara istrinya menunggu dia. Banyak hal yang mau diceritakan oleh istrinya, apa kejadian hari itu. Tsumma ya'wi ba'da dzalika ila firasyihi mut'aba. Kemudian dia langsung masuk kamar tidur capek. Boleh jadi dia tidur itu dalam keadaan memegang remote TV. Nauzubillah. Bahkan ada yang subhanallah, pulang ke rumah dia bawa laptop, dia bawa berkas-berkas dari kantor dibawa ke rumah. Dia kerja lagi di rumah. Fayakunud dawamu tsani lahu fil bait. Sehingga rumahnya itu jadi kantor keduanya. Jadi kantor kedua. Wa ahluhu fi intidarihi. Sementara keluarganya menunggu dia. Istrinya ingin cerita, anak-anaknya pingin main sama dia. Justru dia kerja lagi di rumah. Rumah jadi kantor yang kedua. Baik. Masih panjang ini jamaah sekalian, ya. Tapi mungkin kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini masih seputar bagaimana interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari dengan istri-istri beliau. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
2: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
2: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
4: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini kok barangnya jelek ya?
4: Ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
4: Halo, Pak.
5: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
4: Halo? Iya, halo?
6: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
7: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
6: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
7: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
8: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
7: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
6: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
7: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
6: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
9: Tapi antum kapan, Pi?
10: Halo sobat fitness.
11: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
9: Pis, apa kau bikin itu?
11: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube. Lengkap.
9: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
11: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
9: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
12: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
11: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk.
2: Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
1: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah satu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya. Karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
0: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di Adam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosen.
5: Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek sabile.
3: Mainim yang dibilang kampung bakau hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi Limiona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner, dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
8: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
9: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
10: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
9: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
11: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
9: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
12: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
13: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
9: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Qudwatun Qudwatun Nabawiyyah.
15: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
16: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya

0: adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnu al-khuluq wal-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Rawahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
0: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idha wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin
3: oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah

0: melakukan kesalahan seperti air memadamkan api, dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya, dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Ku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adh bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
3: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
4: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
5: Yeay!
4: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
6: Saya, Kak Amin.
4: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
6: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
7: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
7: Harus adil dan beradab.

0: Nggak salah juga sih, tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
1: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
0: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
2: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Azkarul masa. A'u.

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali Mito Hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
1: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Dih.
2: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
1: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
3: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwatul iman, sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pukul 16:18 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Waktu dimana kita mungkin baru saja ya beberapa menit yang lalu selesai melaksanakan ibadah salat Asar. Dan semoga ibadah salat Asar kita semua sahabat muat hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan untuk hati kita semua. Dan sahabat muat, Sabtu sore memang seperti saat ini itu menjadi waktu yang bisa dibilang sangat cocok sekali ya untuk bagaimana kita sejenak itu mengistirahatkan diri kita dari berbagai aktivitas tentunya. Sembari ya kita menikmati suasana sore ini yang mulai teduh, dan kita bisa juga mengisi waktu ini dengan sesuatu yang menenangkan hati kita dan tentunya menambah keberkahan kita. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat muat, seperti biasa kita akan kembali untuk menemani sahabat muat sekalian dalam program yang membuat kita menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tentunya dalam program acara Morotal by Request.
0: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Morotal by Request. Hanya di Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Ya, ikhwatul iman, sahabat muat dimanapun Anda berada, seperti biasa di kesempatan sore ini di program acara Morotal by Request, sebuah program yang akan bersama-sama kita menikmati lantunan ayat suci Al-Quran yang bisa sahabat muat sekalian request untuk diri sendiri, keluarga maupun orang-orang tercinta. Untuk itu sahabat muat, bagi sahabat muat sekalian yang saat ini mungkin sedang memiliki waktu luang atau mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan dan ingin menikmati lantunan dari Morotal yang dibawakan oleh kori pilihannya, sahabat muat bisa langsung merequestnya via WhatsApp di 0852 555 943 dengan nama, kemudian spasi alamat, spasi surah, dan spasi kori favoritnya. Dan sembari menunggu requestan dari sahabat muat sekalian yang akan masuk, lah kita terlebih dahulu mendengarkan lantunan dari surah Az-Zariyat yang akan dibawakan oleh Ustadz Abu Sama Syamsul Hadi Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu sahabat muat, buruan ya request sekarang karena program ini cuma berlangsung sampai pukul 17:00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu selamat mendengarkan
0: Morotal by Request.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
0: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
1: Itu he, sana dia. Lihat mi langsung.
0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
1: Tidak ji, mobil yang dulu he itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Ada saldomu di situ?
4: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
3: 10.000 ji.
4: Mau beli pulsa kah?
3: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
4: Buat apa ini?
3: Buat bangun rumah Lai Kuni.
4: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
3: Bisa toh, insyaallah.
5: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Binjabal, Kendari.
6: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
3: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
6: Kenapa begitu?
5: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
7: Butuh jas keren. Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
8: Radio Mu'ad Binjabal.
9: Murotal by request.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Ya, ikhwatul iman, sahabat Mu'ath dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Murotal by Request. Dan alhamdulillah saat ini telah masuk beberapa per-request ya, sahabat Mu'ath. Untuk itu langsung saja kita bacakan terlebih dahulu beberapa yang telah masuk. Dan untuk request yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah An-Naba yang dibawakan oleh Qori Muhammad Toha Kecil dari dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol, Masya Allah. Nah, perlu sahabat semua tahu ya bahwa Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol ini merupakan request tetap kita di program Murotal by Request, dan kami ucapkan syukron warakallahu fikum kepada Abi dan uminya Aisyah yang telah senantiasa menemani program Murotal by Request di kesempatan sore ini. Dan bagi sahabat muat juga ya, kami mengajak kembali bagi sahabat muat yang saat ini mungkin memiliki waktu luang ya dan ingin mendengarkan Murotal yang dibawakan oleh kori favoritnya, bisa langsung mengirimkan requestannya di 0852 5550943. Raka di Poasia ya yang merequest Surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Ustadz Abu Usama, Masya Allah. Untuk itu sahabat muat, sembari menunggu requestan dari sahabat muat sekalian lagi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Quran Surah An-Naba yang dibawakan oleh Qori Muhammad Toha, dan dilanjutkan di Surah Al-Mulk yang akan dibawakan oleh Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
9: Murotal by request.
10: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, Ibu Taliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, baru saja kita telah selesai mendengarkan lantunan dari Surah An-Naba yang dilanjutkan di Surah Al-Mulk. Dan selanjutnya akan kami bacakan requestan terakhir ya, sahabat semua, karena berhubung saat ini waktu telah menunjukkan pukul 16:53 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kami bacakan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fatimah Madi Kendari, request surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Bandar Balela. Masya Allah, kami ucapkan syukron ya kepada Fatima atas requestannya. Dan yang kelima, dimanapun Anda berada, requestan ini adalah menjadi requestan terakhir kita di kesempatan sore ini. Dan kami ucapkan juga syukron, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, kepada sahabat muat sekalian yang telah merequest di kesempatan sore ini. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa semakin mendekatkan kita untuk mencintai Al-Quran dan ayat-ayat sucinya. Dan sahabat muat, sampai ketemu lagi ya di program Morotal Berrequest selanjutnya, tepatnya di hari Senin ya, karena di hari Ahad, tepatnya di esok hari, program Morotal Berrequest itu ditiadakan. Dan sebagai gantinya kita akan bersama untuk mendengarkan program spesial Ngobrol Sore, sahabat teman. Untuk itu jangan sampai terlewatkan, karena pembahasannya itu sangat menarik dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, untuk itu mari kita langsung saja mendengarkan terlebih dahulu lantunan dari Surah Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Bandar Balela hafizahullah ta'ala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda tuh
1: labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar SD.

0: Terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tour. Muat Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
2: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
1: Thaharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
2: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Atsari hafizahullahu taala.
1: Fa'ul hadats wa zawarin najis. Thaharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Thaharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
2: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
1: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
2: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
1: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
2: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
1: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, setelah kita bersama ya dalam program Murotal by Request, kini selanjutnya kita akan beralih ke program kajian anak-anak di kesempatan ini. Karena saat ini waktu telah menunjukkan pukul 17:09 waktu Indonesia Tengah. Dan sembari mengisi waktu luang kita ya bersama keluarga dan juga anak-anak, alangkah baiknya kita mendengarkan kajian berikut ini yang akan dibawakan oleh Kak Erlan Iskandar, dan temanya sahabat muat adalah penakluk Konstantinopel Muhammad Al-Fatih. Tentunya ini merupakan pembahasan yang menarik sekaligus bisa menambah pengetahuan keluarga kita tercinta di rumah. Untuk itu sahabat muat, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pendengaran kita agar apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa menambah keimanan kita tentang betapa kuatnya Islam di masa lampau. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin yang membahas topik yang sangat menarik. Kita belajar bersama tentang kesatria-kesatria pilihan Allah, tokoh-tokoh muslim yang sangat inspiratif yang menaklukkan berbagai tempat di belahan dunia. Hari ini adik-adik kita belajar tentang nama yang tidak asing lagi di telinga kita semua, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh seorang laki-laki. Dia adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Adik-adik yang berbahagia, kita akan bercerita tentang sosok Sultan Muhammad Al-Fatih yang dilahirkan di Edirne pada tanggal 26 Rajab tahun 833 Hijriah. Sultan Muhammad, dia merupakan putra dari Sultan Murad yang kedua. Adik-adik, nama aslinya adalah Muhammad, dipanggil dengan Sultan Muhammad. Dia mendapatkan laqab atau gelar Al-Fatih, dijuluki demikian karena Al-Fatih itu artinya sang pembuka. Pembuka apa? Pembuka kota Konstantinopel dan membebaskan daerah tersebut dari penjajahan kerajaan Romawi. Tahukah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah? Sultan Muhammad Al-Fatih itu salah satu sultan kerajaan Turki Utsmani yang memiliki kedudukan yang sangat mulia, pemberani, sabar, gigih, cerdas, dan adil. Selain itu, Sultan Muhammad Al-Fatih juga senang berjihad, tegas di dalam memimpin, dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia warisi sifat-sifat baik ini dari sang ayah. Siapa tadi nama ayahnya?
6: Siapa ya?
5: Nama ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih adalah Sultan Murad II. Adik-adik, Sultan Muhammad Al-Fatih itu badannya tegap, badannya kuat. Dia tidak terlalu tinggi, namun tidak juga terlalu pendek. Dia berkulit putih dan mahir menunggang kuda. Dia juga jago loh menggunakan senjata. Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau berperang dia memiliki strategi perang yang sangat menakjubkan. Dan adik-adik, wajar saja kalau Konstantinopel, kota yang sudah sangat lama dikuasai oleh kerajaan Romawi itu, bisa kembali direbut dan dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Inilah pemimpin yang sangat berkarisma, inilah pemimpin yang sangat hebat, yang nantinya dasar-dasar kerajaan Turki Utsmani itu akan diletakkan dasarnya oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah, meskipun Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang anak sultan yang biasa tinggal di istana kerajaan, tapi ia bukan anak yang manja. Sejak kecil, dia sudah belajar ilmu agama dari seorang alim, seorang ulama yang terbaik pada zamannya. Di antara guru-gurunya Sultan Muhammad Al-Fatih adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani dan juga Syekh Aqshamsuddin. Ya, ini di antara dua nama gurunya Sultan Muhammad Al-Fatih. Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani dan juga Syekh Aqshamsuddin. Selain itu juga adik-adik, ketika kecil Sultan Muhammad Al-Fatih itu suka sekali berlatih menunggang kuda, suka berlatih untuk jago memanah, dan dia juga senantiasa berlatih untuk menggunakan senjata pedang. Guru-guru Sultan Muhammad Al-Fatih berusaha menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran di dalam dirinya. Oleh sebab itu, Sultan Muhammad Al-Fatih ketika kecil tidak membutuhkan banyak waktu untuk bisa cepat menghafal Al-Quran. Bahkan selain belajar Quran, dia juga belajar ilmu-ilmu lainnya loh adik-adik sekalian. Sultan Muhammad Al-Fatih juga belajar matematika. Kalian suka gak pelajaran matematika?
6: Suka!
5: Masya Allah. Dia juga belajar geografi.
6: Apa kairan?
5: Geografi. Anak SD udah belajar belum ya? Geografi itu Kak Erlan dapatnya waktu SMA. Belajar tentang peta-peta wilayah dan daerah yang ada di muka bumi ini, adik-adik sekalian. Itu belajarnya nanti di geografi. Dia juga belajar tentang sejarah. Masya Allah ya adik-adik ya. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih juga senantiasa semangat belajar bahasa Arab, belajar bahasa asing lainnya, semisal bahasa Persia, bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Italia. Wah, padahal adik-adik ya, Sultan Muhammad Al-Fatih itu kan dia besarnya di Turki ya adik-adik ya. Dia juga belajar bahasa Turki, dia belajar bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Italia, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Wah, berarti adik-adik, Sultan Muhammad Al-Fatih itu selain dia jago ilmu agamanya, dia juga pandai dan menguasai ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Tuh adik-adik, ini jadi pelajaran berharga buat kita. Kalau kita di sekolah, kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah berupa kepintaran, kecerdasan, dan diberikan rezeki bisa memahami materi dengan baik, maka adik-adik kuasai dan dalami ilmu-ilmu yang kita pelajari. Tidak hanya ilmu-ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu dunia. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sultan Muhammad Al-Fatih itu sedari kecil dia melatih keterampilan dirinya ya. Dia sedari kecil sudah giat untuk disiplin, belajar, berlatih, mengasah keahlian dan keterampilan adik-adik sekalian. Dari kecil udah belajar agama, dari kecil udah apa lagi tadi? Latihan berkuda, latihan memanah, latihan belajar tentang strategi perang. Bahkan dia belajar ilmu-ilmu dunia, ilmu geografi, matematika, sejarah, dan lain hal sebagainya. Dan ketika kecil hingga tumbuh besar, Sultan Muhammad Al-Fatih itu sangat cinta kepada Islam. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita adik-adik, pada tanggal 16 Muharram tahun 855 Hijriah, atau ketika usia Sultan Muhammad Al-Fatih menginjak 22 tahun.
6: Wah, berarti mirip Kak Erlan dong usianya.
5: Gak mirip adik-adik, Kak Erlan udah lebih dari 22 tahun.
6: Memang Kak Erlan usianya berapa?
5: Kak Erlan usianya 25 tahun lebih sedikit ya adik-adik ya. Lebihnya tapi 7 tahun. Jadi Kak Erlan udah cukup tua nih adik-adik ya. Walaupun Kak Erlan masih terhitung sebagai pemuda karena belum sampai 40 tahun. Adik-adik, jadi ceritanya Sultan Muhammad Al-Fatih di usianya yang masih 22 tahun, pada tanggal 16 Muharram tahun 855 Hijriah, dia naik jabatan menjadi sultan menggantikan ayahnya, yaitu Sultan Murad II. Walaupun masih muda, dia memiliki kemampuan yang hebat adik-adik, sehingga dia dipercaya menjadi pemimpin. Dia dipercaya menggantikan sosok sang ayah. Kepribadiannya menonjol karena dia punya kemampuan mengatur strategi peperangan yang hebat. Dan setelah menjadi sultan, dia meneruskan usaha yang telah ditempuh oleh para pendahulunya, yaitu menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Dia juga mengatur kembali administrasi negara yang kurang tertata rapi. Dia perbaiki sistem keuangan negara dengan melakukan penghematan dan mengurangi belanja negara. Selain itu, dia juga memperbaharui persenjataan pasukan negara serta memperkuat pasukan di daerah-daerah kekuasaan Kerajaan Turki Utsmani. Semua itu dilakukan agar kekuatan militer Kerajaan Turki Utsmani bertambah kuat. Semua itu karena Sultan Muhammad Al-Fatih berniat menaklukkan Konstantinopel. Jadi, Semuanya perlu dipersiapkan dengan baik dan maksimal. Konstantinopel itu kerajaan yang sangat kuat. Kaum muslimin belum pernah mampu menaklukkan kota ini, adik-adik sekalian, ya, karena Konstantinopel itu masih berada di bawah naungannya kerajaan Romawi ya saat itu. Dan dia merupakan daerah yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha penaklukan dan pembebasan Konstantinopel beberapa kali dilakukan oleh beberapa penguasa kaum muslimin. Jadi sebenarnya sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk menaklukkan Konstantinopel, adik-adik sekalian. Misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini sahabat Nabi, dia juga Hijriah tahun 98 Hijriah. Pernah juga dilakukan oleh Harun ar-Rashid, ini dari masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Akan tetapi semua upaya-upaya ini menjumpai kegagalan. Sulit sekali adik-adik untuk menembus jantung pertahanan Konstantinopel. Setelah itu adik-adik berkali-kali usaha untuk menaklukkan daerah Konstantinopel itu sulit untuk ditaklukkan adik-adik sekalian ya. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian menjadi sosok yang bisa menaklukkan daerah yang tadinya sulit sekali adik-adik untuk bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, mungkin kalian bertanya, kenapa sih kok kota Konstantinopel itu sedari dulu ingin dibuka oleh kaum muslimin? Pada zaman itu adik-adik, Konstantinopel itu termasuk kota terpenting di dunia.
6: Emang iya?
5: Iya adik-adik. Para ahli sejarah mengatakan bahwa kota ini dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Romawi Bizantium pertama, namanya Konstantin I. Konstantinopel adalah kota yang dibangun dengan indah dan luas. Penduduknya banyak dan kekayaan alamnya berlimpah. Konstantinopel itu ibu kota Kekaisaran Romawi Timur atau yang disebut juga dengan kerajaan di daerah Konstantinopel, ibu kotanya namanya Kerajaan Bizantium. Dan ada juga Kerajaan Romawi Barat, yang ini beribu kota di kota Roma yang terletak di negara Italia, gitu ceritanya. Nah, jadi Konstantinopel itu kota penting, dia ibu kota Kerajaan Romawi Timur. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kerajaan Konstantinopel yaitu Kerajaan Romawi Timur ini ternyata sangat memusuhi kaum muslimin. Dia menghalang-halangi kaum muslimin untuk menyebarkan Islam. Maka itulah sebabnya kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih ingin sekali menaklukkan Konstantinopel. Ya, kota ini akhirnya ditaklukkan oleh kesatria pilihan Allah yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah ditaklukkan, kota ini diberi nama Islambol, yang artinya negeri Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, nama Islambol itu berubah adik-adik. Nah, sekarang namanya menjadi Istanbul. Pernah dengar gak kata Istanbul? Nah, kota Istanbul sekarang menjadi kota pelabuhan dan perdagangan yang menjadi kota penting di negara Turki. Gitu adik-adik sekalian ya. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, bagaimana sih kisahnya Sultan Muhammad Al-Fatih bisa membuka Konstantinopel? Jadi gini adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Konstantinopel itu memiliki pertahanan yang berlapis-lapis. Di depan benteng kota yang tinggi terdapat parit. Sementara itu, laut menuju Selat Tanduk Emas di tepi kota Konstantinopel dipasangi rantai-rantai, sehingga semua kapal laut tidak bisa memasuki

0: Selat Tanduk Emas, ya adik-adik ya. Kalau sulit masuk Selat Tanduk Emas, berarti sulit untuk bisa masuk dan menaklukkan kota Konstantinopel. Untuk menaklukkan kota sekuat Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih membutuhkan banyak sekali persiapan. Dia mempersiapkan pasukan yang banyak jumlahnya, serta berbagai persenjataan yang memadai dan lengkap. Selain itu, dia selalu mengobarkan semangat jihad kepada pasukannya. Dia mengingatkan pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi pasukan yang mampu membuka kota Konstantinopel kepada pasukannya. Tadi kan Kak Erlan sudah sampaikan hadisnya ya. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, maka Sultan Muhammad Al-Fatih mempersiapkan berbagai macam cara untuk bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Salah satu usaha yang dilakukannya adalah membangun benteng Rumli Hisar di dekat Selat Bosporus di daratan Eropa. Nah, kalian kalau nanti ke Turki, biasanya nanti ada program naik kapal di atas Selat Bosporus. Wah, pemandangannya indah banget adik-adik sekalian. Masya Allah ya. Nah, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini di antara upaya yang dilakukannya adalah membangun benteng di dekat Selat Bosporus. Benteng itu melengkapi benteng yang telah dibangun oleh Sultan Bayezid di daratan Asia. Jadi kedua benteng itu bisa digunakan untuk memantau lalu lintas kapal yang melewati Selat Bosporus. Sultan Muhammad Al-Fatih juga mempersiapkan persenjataan militer negaranya. Ini juga upaya Sultan Muhammad Al-Fatih untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Kenapa Kak Erlan kok perlu mempersiapkan senjata? Karena kota yang akan ditaklukkan itu kota pelabuhan yang bentengnya sangat sulit ditembus. Ditambah lagi kota Konstantinopel itu dia punya kekuatan militer yang cukup kuat adik-adik sekalian ya. Makanya Sultan Muhammad Al-Fatih dia siapkan persenjataannya, lalu dia tambah kekuatan militer laut dengan memperbaiki kapal-kapal yang ada dan menambah jumlah kapal-kapal perang. Masya Allah. Jadi adik-adik, jumlah kapal yang dikumpulkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada waktu itu mencapai lebih dari 400 buah kapal. Wow, adik-adik, Masya Allah, Allahumma barik. Ini 400 kapal kebayang gak banyaknya adik-adik? Ini kapal beneran loh yang ukurannya besar-besar. Jumlahnya ada 400. Bukan kapal mainan dibuat dari kertas adik-adik. Ini kapal beneran. Dibuat jumlahnya banyak supaya menambah kekuatan militer, terutama militer lautnya pasukan Muhammad Al-Fatih. Setelah semua persiapan matang, Sultan Muhammad Al-Fatih melakukan perjanjian damai dengan berbagai negara lain yang letaknya berdekatan dengan Konstantinopel. Perjanjian ini dibuat supaya pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih bergerak bebas. Jadi dalam upaya penaklukan ini, dia bisa fokus untuk menghadapi satu musuh saja, yaitu Kerajaan Bizantium, Kerajaan Romawi Timur, yang ibu kotanya adalah Konstantinopel. Adik-adik, Sultan Muhammad Al-Fatih pun mengerahkan kapal-kapal pasukan Turki Utsmani untuk memasuki Selat Tanduk Emas. Namun karena laut menuju Selat Tanduk Emas dipasangi rantai, pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk menarik 70 kapal dengan landasan batang kayu yang dilumuri minyak. Penarikan kapal-kapal itu melewati daratan Galata sehingga kapal bisa memasuki Selat Tanduk Emas dalam waktu satu malam. Adik-adik, kebayang gak nih? Ada kapal laut tapi bukan berlayar di laut, tapi ditarik, diseret di atas papan kayu yang sudah dilumuri minyak. Lewat daratan, menembus hutan-hutan, 70 kapal ditarik di jalur darat, adik-adik sekalian. Ini ide brilian, ide yang sangat istimewa dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena dia tahu di Selat Tanduk Emas, atau kalau bahasa Inggrisnya Golden Horn itu ya, di Selat Tanduk Emas itu dia udah dipasangi rantai-rantai sehingga kapal sulit lewat. Wah, makanya Sultan Muhammad Al-Fatih itu dia sengaja melewati daratan Galata ya, sehingga bisa melewati rantai-rantai yang dipasang di Selat Tanduk Emas tersebut. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Kamis tanggal 26 Rabiul Awal tahun 857 Hijriah, atau tepatnya 6 April 1453 Masehi, usaha penaklukan Konstantinopel pun dimulai. Sultan Muhammad Al-Fatih berkhutbah di hadapan pasukan yang berjumlah sekitar 250 ribu orang. Dia menyerukan jihad kepada pasukannya dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pasukannya berzikir dan berdoa. Langit pun seperti bergemuruh dengan bacaan kalimat La ilaha illallah, Allahu Akbar. Pasukannya memekikkan kalimat tahlil dan takbir. Kalimat tauhid mengudara, adik-adik sekalian. Mereka niatkan jihad karena ingin meninggikan kalimat Allah yang mulia, menyebarkan Islam. Maka adik-adik, pada hari itu pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih melakukan penyerangan besar-besaran. Mereka menembakkan meriam-meriam ke arah benteng yang kokoh sambil terus melantunkan kalimat takbir. Allahu Akbar! Suara takbir pun bergema memenuhi seluruh penjuru kota Konstantinopel. Pasukan Konstantinopel pun menjadi ketakutan. Sultan Muhammad Al-Fatih itu kesatria pilihan Allah yang sangat cerdas. Untuk menembus pertahanan kota Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan sebagian pasukannya untuk membuat jalur bawah tanah. Jadi digali tanahnya ke dalam, adik-adik, supaya bisa masuk jalur bawah tanah. Sayangnya, usaha ini diketahui oleh pasukan Konstantinopel sehingga mereka pun membakar jalan tersebut. Banyak sekali pasukan kaum muslimin yang syahid terbakar. Namun Sultan Muhammad Al-Fatih tidak menyerah begitu saja. Seorang muslim bukanlah orang yang mudah putus asa. Setelah gagal membangun jalan bawah tanah, Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk membuat benteng berjalan setinggi 3 tingkat yang dibuat dari kayu. Jadi dibuat benteng berjalan, yang maksudnya benteng ini bisa bergerak, adik-adik. Biasanya kan orang-orang buat benteng itu dari batu dan bentengnya tetap aja di situ sebagai upaya untuk menjaga pertahanan. Nah, ini benteng pertahanannya yang disuruh dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu terbuat dari kayu yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, maju ke depan ataupun mundur ke belakang. Jadi adik-adik, di bagian bawah itu ada para pasukan yang menggerakkan benteng kayunya. Dan di tingkat paling atas berisi pasukan pemanah. Tinggi benteng itu lebih tinggi daripada benteng Konstantinopel, sehingga digunakan untuk menghabisi pasukan-pasukan yang ada di benteng Konstantinopel, sehingga benteng Konstantinopel itu pun bisa dimasuki. Namun adik-adik, pasukan Romawi, pasukan dari kerajaan Konstantinopel, menghancurkan benteng kayu yang bisa bergerak dan berjalan itu dengan bola-bola api yang besar, sehingga benteng-benteng bergerak yang terbuat dari kayu ini pun terbakar. Walaupun melihat kegagalan usaha-usaha, upaya-upaya yang telah coba dilakukan, pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih tidak putus asa. Justru pasukan Konstantinopel yang merasa takut melihat kegigihan pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Bahkan adik-adik, Sultan Muhammad Al-Fatih semakin berani dan semakin bersemangat. Dia mengirimkan surat kepada Raja Konstantinopel untuk menyerahkan Konstantinopel tanpa peperangan. Raja pun bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan. Akan tetapi, sang raja memutuskan untuk tetap melakukan perang. Sementara itu, Sultan Muhammad Al-Fatih bermusyawarah dengan para panglima perang dan juga para ulama. Lalu Sultan memutuskan agar penaklukan Konstantinopel tetap dilanjutkan. Sultan Al-Fatih juga tak lupa mengajak pasukannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan bertaubat, khusyuk beribadah, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Karena adik-adik bisa menang dari musuh, ini merupakan pertolongan dari Allah. Kemenangan itu karena izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sultan Muhammad Al-Fatih ajak pasukannya untuk banyak ibadah, banyak berdoa. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, ini pelajaran berharga buat kita. Kalau kita lagi ada masalah, banyak ibadah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat cerita nih adik-adik ya. Pada malam yang gelap, tanggal 70 Jumadal Ula tahun 857 Hijriah, atau tepatnya satu bulan kemudian, tadi kan Kak Erlan cerita 6 April 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih menyerukan pasukannya untuk berjihad, menaklukkan Konstantinopel, ya kan? Nah, satu bulan kemudian, tanggal 29 Mei di tahun 1453 Masehi, pertempuran pun dimulai kembali. Diiringi dengan keberanian dan lantunan takbir, pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih mendekati benteng Konstantinopel. Adik-adik tahu gak? Tumben-tumben banget nih. Kenapa kok nyerang bentengnya dilakukan di malam hari? Biasanya kan kalau perang di waktu pagi sampai sore hari. Kalau malam lebih gelap daripada waktu siang. Ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih sengaja menyerang benteng Konstantinopel di waktu malam hari karena di waktu ini pasukan musuh sedang beristirahat. Dan ini membuat pasukan musuh jadi kewalahan menghadapi serangan pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Pertempuran dimulai dengan meriam-meriam yang ditembakkan ke arah benteng Konstantinopel. Adik-adik, meriam-meriam sudah dilesakkan. Pasukan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sudah mulai menembakkan meriam-meriam ke arah benteng Konstantinopel. Lalu pasukan-pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih ini diistirahatkan sebentar oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Wah, adik-adik. Tapi di sisi yang lain, sebagian pasukan memang beristirahat. Namun Sultan Muhammad Al-Fatih mendatangkan pasukan lain untuk menyerang. Sehingga pasukan Romawi itu ternyata semakin merasa kewalahan. Serangan yang bertubi-tubi akhirnya menyebabkan sebagian panglima pasukan Romawi melarikan diri. Pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menembus benteng pertahanan kota. Yeay! Bahkan di beberapa tempat bendera kerajaan Turki Utsmani telah berkibar. Melihat keadaan yang semakin genting, Raja Konstantinopel melepaskan baju kebesarannya supaya tidak dikenali dan ikut berperang. Dia pun akhirnya ikut terbunuh dalam perang itu. Setelah dikepung selama 54 hari.
1: Berapa hari, Kak Erlan?
0: 54 hari, adik-adik. Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya mengepung benteng Konstantinopel. Akhirnya, kerajaan Konstantinopel mengalami kekalahan. Kesatria pilihan Allah ini mendapatkan pertolongan Allah sehingga ia meraih kemenangan. Dan adik-adik, segala kemenangan yang kita dapatkan itu semua bukan karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Konstantinopel bisa direbut oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dibuka kembali kota ini, lalu diajarkan nilai-nilai Islam kepada penduduknya. Sultan Muhammad Al-Fatih pun memasuki kota ini. Dia mendapati banyak penduduk berkumpul di gereja Hagia Sophia. Kalau ditulisannya Hagia Sophia, tapi bacanya Hagia Sophia, adik-adik ya. Ini gereja dulunya, sekarang sudah jadi masjid. Nah, sebelum jadi masjid, ini sempat jadi museum, adik-adik ya. Museum Hagia Sophia. Nah, kalian kalau nanti ke Turki, biasanya akan mampir nih ke Hagia Sophia, Topkapı ya, dan juga tempat-tempat bersejarah lainnya. Kapan yuk ke Turki bareng dengan Kak Erlan ya? Nanti Kak Erlan cerita-cerita bareng adik-adik sekalian, insya Allah ya. Nah, jadi adik-adik, ada gereja besar di Turki namanya Gereja Hagia Sophia ya. Nah, gereja itu sangat megah dan selalu digunakan para penduduk Konstantinopel untuk melakukan kegiatan-kegiatan agama mereka. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, penduduk Konstantinopel itu ketakutan. Mereka sembunyi di gereja, takut keluar, takut dibunuh oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ternyata adik-adik, Sultan Muhammad Al-Fatih pun kemudian memasuki gereja Hagia Sophia untuk menemui penduduk Konstantinopel. Dan dia mendapati banyak penduduk Konstantinopel dan para rahib merasa sangat takut. Makanya mereka bersembunyi di dalam gereja. Ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih sampaikan bahwa kedatangannya ke kota Konstantinopel bukanlah untuk membunuh dan menghabisi mereka. Sultan Muhammad Al-Fatih mengumumkan bahwa mereka mendapatkan jaminan keamanan dan kebebasan beribadah. Islam datang menaklukkan Konstantinopel untuk membebaskan mereka dari kekafiran dan supaya mereka itu menyembah Allah semata. Gitu adik-adik. Jadi mereka diajak untuk memeluk Islam adik-adik. Nah, syukur kalau mereka mau masuk Islam. Tapi kalau mereka nggak mau masuk Islam dan mereka menginginkan rasa aman, mereka nanti tinggal bayar jizyah namanya. Jadi jizyah itu kayak pajak, iuran wajib yang harus dibayarkan orang kafir yang tinggal di negara Islam. Jizyah atau pajak itu dijadikan sebagai jaminan supaya orang-orang kafir ini tetap dapat perlindungan dan keamanan dari kaum muslimin. Nah, jadi adik-adik, di sini kita lihat Islam itu agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam itu adalah agama yang adil. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Konstantinopel berhasil ditaklukkan, akhirnya Konstantinopel dijadikan ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Banyak penduduknya yang masuk Islam karena terpikat dengan sifat lemah lembut kaum muslimin. Lalu gereja Hagia Sophia pun diperintahkan untuk dijadikan masjid. Berkat pembukaan kota Konstantinopel, agama Islam menyebar ke daratan Eropa. Sebelumnya, kerajaan ini menghalangi agama Islam tersebar di Eropa. Alhamdulillah adik-adik ya. Nah, adik-adik semuanya rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sultan Muhammad Al-Fatih ini jasanya sangat besar ya. Dan dia ketika menjabat sebagai sultan, pemimpin kerajaan, dia berkuasa selama 31 tahun. Kesatria pilihan Allah ini wafat pada usia 52 tahun. Dia wafat tanggal 4 Rabiul Awal 866 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih wafat karena sakit keras ketika melakukan perjalanan jihad. Semoga Allah merahmati Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah mencurahkan kekuatannya supaya Islam tersebar hingga ke Eropa. Nah adik-adik, Sultan Muhammad Al-Fatih ini dia manusia yang ada salahnya, yang ada khilafnya. Sebagian ulama ada yang mengomentari terkait dengan akidahnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun jasanya begitu besar, kita tidak boleh lupa dengan kebaikan-kebaikan Sultan Muhammad Al-Fatih yang bisa membuka kota Konstantinopel sehingga Islam kemudian semakin tersebar di penjuru benua Eropa. Adik-adik, inilah cerita kita tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi kita semua untuk menjadi bagian dari kesatria pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa Kak Erlan sampaikan. Semoga bermanfaat ya adik-adik sekalian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
7: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.

0: Area lampu merah Lippo Plaza Kota Kendari berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: 94,3 FM.
2: Istri lah, sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar-bingar dengan suara bentakan dan desingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka, mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isinya. Allah.
3: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
4: Buyutun mutmainnah.
5: Buyutun mutmainnah.
3: Buyutun mutmainnah.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sembilan empat koma tiga FM.

0: دائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit. seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
3: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
8: 94,3 FM.
9: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal, 94,3 FM.
2: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
3: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: قدوات نبوية.
6: عدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
7: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
7: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
7: dari ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini. Dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.

0: di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
3: Absen kok dititip? Emang justip?
4: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
5: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
4: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal FM.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwatul iman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah baru saja kita telah selesai ya melaksanakan salah satu kewajiban kita tentunya, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan untuk itu sahabat Muaz, tak lupa kembali kita berdoa ya agar segala amal ibadah yang kita lakukan itu bisa bernilai pahala dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ikhwat aliman, sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di hari Sabtu ini setelah kita melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Faris Abdul Ma'mun SPD hafizahullah ta'ala. Untuk itu sahabat Muaz sekalian, bagi sahabat Muaz yang mungkin memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852-5550-943. Untuk itu sahabat Muaz, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD hafizahullahu ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun SPD hafizahullahu taala. Disiarkan langsung dari Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Oudah Al-Bredi, Jalan Khoiril Anwar, Kadia, Kota Kendari.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Oudah Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Oudah Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.
1: 94,3 FM.
2: Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatan iman, para hadirin sekalian dan para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Dan terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini, kembali kita bersua di dalam majelis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kita di malam hari ini kita masuk kepada ad-dars al-ashir. Pelajaran yang ke-10 yaitu sunanus shalah. Sunnah-sunnah di dalam salat. Setelah di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas dalam pembahasan salat berkaitan dengan perkataan atau perbuatan-perbuatan yang khusus, diantaranya yang pertama adalah rukun-rukun di dalam sholat. Kemudian baru saja di pekan yang lalu kita menyelesaikan tentang beberapa penjelasan dalam wajib-wajib di dalam sholat. Kemudian di kesempatan malam hari ini kita akan membahas sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah dalam tinjauan hukum taklifiyah. Ya, artinya sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Karena barangkali para hadirin atau para pendengar atau para pemirsa sering mendengarkan kata-kata sunnah. Maka ketahuilah kata-kata sunnah ini memiliki beberapa terminologi sesuai dengan sudut pandang pembahasannya. Sunnah ini bisa diartikan sebagai yang pertama atau secara umum diartikan adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan ataupun perbuatan ataupun persetujuan beliau, bahkan sebagian ulama menyebutkan sifat beliau. Ya, ini dalam tinjauan ilmu hadis atau dalam tinjauan sunnah dalam terminologi sebagaimana yang dipahami. Biasa ada orang mengatakan kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau semoga kita senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata sunnah yang dimaksud di situ adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan maupun perbuatan atau persetujuan dan juga sifat, ya, dan juga sifat, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pengertian yang kedua, sunnah ini dari tinjauan hukum syar'i taklifi, sunnah itu bermakna segala perkara yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan dosa. Ya, inilah sunnah dalam terminologi hukum taklif. Dan ini yang dimaksud sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang hukumnya sunnah. Atau bisa juga disandarkan kepada sunnah dalam pengertian yang pertama tadi. Tetapi lebih kepada hukum yang dimaksud di sini adalah perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan itu tidak mendapatkan dosa. Sebenarnya jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para sahabat dahulu mereka tidak membeda-bedakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah ini masuk dalam kategori wajib, apakah ini masuk dalam kategori sunnah. Segala sesuatu dikerjakan oleh para nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka membuat sistematika ada yang wajib, ada yang sunnah berdasarkan pengkajian terhadap dalil-dalil syar'i. Dan tentu saja ini memiliki hikmah dan manfaat bagi kita yang datang belakangan. Dengan adanya hal-hal seperti ini kita mengetahui tentang konsekuensi-konsekuensi hukum. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan tahapan dalam beramal. Artinya karena kekuatan kita terbatas, juga waktu kita barangkali terbatas, maka tentu yang menjadi prioritas bagi kita adalah perkara-perkara yang wajib. Karena perkara-perkara yang wajib tidak boleh tidak, dia harus dilaksanakan. Dan kita berupaya untuk menyempurnakannya dengan perkara-perkara yang sunnah. Baik, ini khotbah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Syekh Abdul bin Bas rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Ad-Darsul Ashir Sunanus Salah. Pelajaran yang ke-10, yaitu sunnah-sunnah di dalam sholat. Di antaranya kata beliau, yang pertama, Al-Istiftah. Doa iftitah, artinya doa pembuka sholat. Doa iftitah, yaitu bacaan yang dibaca setelah kita mengucapkan takbiratul ihram. Ada beberapa doa-doa iftitah yang nanti barangkali akan disebutkan beberapa dalam penjelasannya nanti. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, Ja'lu kafil yadil yumna alal yusra faqas sadri hinal qiyam qabla ruku'i wa ba'dahu. Yaitu menjadikan telapak tangan yang sebelah kanan di atas telapak kanan yang sebelah kiri. Di atas dada. Ketika berdiri sebelum ruku' dan berdiri setelah ruku'. Ya ini. Tentu ini pendapat dari Syekh rahimahullah ta'ala. Di mana beliau berpendapat bahwa setelah kita ruku, yaitu itidal, posisi lengan kita, sebagaimana kita berdiri setelah takbiratul ihram. Ya, setelah takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, raf'ul yadaini madmumatail asabi' mamdudatan hadwal mankibaini awil udunaini inda takbiril awali wa inda ruku'i wa rafi minhu wa inda al-qiyami minat tashahudil awali ila thalithati. Mengangkat kedua tangan dengan merapatkan jari-jari tangan, kemudian lurus tegak, ya, lurus

sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga ketika takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram, kemudian ketika kita akan ruku yaitu takbir ketika ruku, kemudian ketika kita bangkit dari ruku, dan ketika kita bangkit dari tasyahud awal ke rakaat yang ketiga. Ya, dan ketika kita bangkit dari tasyahud awal ke rakaat yang ketiga. Jadi mengangkat kedua tangan dengan merapatkan jari-jari gini. Kemudian lurus. Bukan bukan begini. Kan. Dia lurus, tegak. Kemudian sejajar dengan bahu, ya, atau sejajar dengan telinga. Ya, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ini dilakukan pada kapan? Pada saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Atau pada saat kita ruku, Allahu Akbar. Dan pada saat kita bangkit dari ruku, Sami'allahu liman hamidah. Ya. Dan pada saat kita bangkit dari tasyahud awal, menuju rakaat yang ketiga, Allahu Akbar. Adapun menuju rakaat yang kedua, dari sujud, menuju rakaat ya, yang keempat, juga dari sujud, itu tidak dilakukan dengan mengangkat tangan ketika kita berdiri. Ini jemaah sekalian secara ringkas. Kemudian ja'lur ra'si hiyala dhuhri fir ruku, menjadikan kepala kita sejajar dengan punggung kita ketika kita ruku. Jadi kepala ketika ruku itu sejajar. Ya, sejajar. Kemudian selanjutnya mujafatul adudaini anil janbaini wal batni anil fakhidaini wal fakhidaini anis saqaini fis sujudi. Menjauhkan atau merenggangkan kedua lengan kita dari sisi kanan sisi kiri, yaitu tulang rusuk. Jadi kita menjauhkan. Jadi ketika kita kita sujud ya. Jadi posisi lengan kita itu tidak nempel di badan, kecuali mungkin kalau kita berjamaah. Kalau berjamaah kan kita rapat, otomatis kalau antum akan menjauhkan, antum akan mendzalimi orang di samping kiri atau kanan. Tapi kalau kita sholat sendiri atau sholat sebagai imam, maka posisi lengan kita itu sunnahnya, ini sunnah ya, itu menjauhkan dari kedua tulang rusuk kita. Kemudian menjauhkan perut dari paha. Jadi paha dengan perut itu tidak nempel begini. Ya. Paha dan perut tidak nempel. Kemudian menjauhkan antara paha dan lutut. Lutut. Betis. Ketika sujudnya. Sudah seperti biasa yang kita lakukan ya. Sudah seperti biasa. Jadi menjauhkan. Dan ini memiliki faedah yang sangat besar. Baik untuk lebih khusyuknya hati kita. Ya, betul-betul menggambarkan, dan sudah banyak pembahasan-pembahasan tentang hal ini, mungkin bisa para jamaah sekalian atau para hadirin melihat di jurnal-jurnal yang ditulis oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim, bagaimana mereka melakukan penelitian tentang hal ini. Ya, penelitian tentang hal ini. Baik. Kemudian, rafu dhira'aini anil ardi hina sujud. Yaitu mengangkat kedua tulang hasta kita dari tanah ketika kita sujud. Jadi sujud itu tulang hasta kita tidak rapat. Jadi dia terangkat ya, terangkat. Kemudian yang kesembilan, julusul musalla ahmar. Julusul musalli ala rijlihi al-yusra mafrushatan wa nasbul yumna fi tashahudil awwali wa baina sajadatain. Yaitu ketika tasyahud awal atau ketika duduk di antara sujud, dua sujud, sunnahnya adalah seseorang itu duduk di atas atau beralaskan kaki kiri. Dan kemudian telapak kaki kanan ditegakkan. Ya, seperti yang kita lakukan kalau duduk di antara dua sujud. Ini juga dilakukan di tasyahud awal dari sebagian pendapat para ulama, dan ini yang dirojihkan oleh beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasian. Jadi namanya duduk iftirash. Iftirash itu ya diambilkan dari kata-kata firash, yang artinya firash itu tempat tidur makna asalnya. Maksudnya beralaskan tempat alas

tidur. Artinya kita beralaskan dengan kaki kiri kita ketika kita duduk di antara dua sujud atau ketika kita duduk di tasyahud awal. Kemudian yang ke-10, at-tawarruk fi tasyahudil akhiri. Melakukan tawarruk. Tawarruk itu dalam sholat-sholat yang 4 rakaat atau sholat-sholat yang 3 rakaat di tasyahud awal. Apa tawarruk? Wa huwal julusu ala maq'adatihi. Yaitu menduduki lantai. Panggul kita menduduki lantai. Kalau tadi, kalau duduk iftirash tadi, panggul kita kan tidak duduk di atas lantai. Dia menduduki kaki kiri. Kalau ini panggul kita duduk di atas lantai dan menjadikan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan telapak kaki kanan. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan, tetapi barangkali kita jelaskan sedikit dulu. Yang pertama, sunnah, di antara sunnah-sunnah sholat, ada sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang merupakan perkataan. Ini di antara yang pertama tadi, yaitu doa iftitah. Doa iftitah dan yang lainnya. Baik, doa iftitah disebut dengan doa iftitah karena dia merupakan pembuka sholat. Fataha artinya membuka, yaftahu artinya membuka. Iftitah yaitu pembuka, membuka. Dan ini dilakukan pada awal sholat setelah takbiratul ihram. Dan redaksi-redaksi kalimat iftitah ini banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'ta bainal masyriqi wal maghribi dan seterusnya. Ada juga Allahu Akbar Kabira, yang ini yang mungkin masyhur yang banyak dibaca oleh kaum muslimin. Ada juga ya Allahumma lakal hamdu dan seterusnya ya. Dan sunnahnya adalah membacanya secara variatif, tidak berpatok kepada satu bacaan. Dan ini bukan berarti bahwasanya kita mengumpulkan bacaan dalam satu sholat. Jadi misalnya ada dua bacaan doa iftitah yang kita baca dalam satu satu sholat, tidak. Tetapi maksudnya diganti, mungkin sholat sunnahnya baca doa iftitah ini, sholat wajibnya baca doa iftitah ini. Kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, salah satu hikmahnya adalah untuk mengurangi kejenuhan kita di dalam sholat. Karena dengan membacanya secara beragam, apalagi sesuai dengan kondisi kita misalkan, maka ini akan lebih menyemangati kita untuk melaksanakan melaksanakan sholat. Baik. Kemudian sunnah yang kedua adalah menjadikan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, di atas dada ketika berdiri, sebelum ruku dan setelahnya. Yaitu setelah, maksudnya setelahnya itu setelah kita ruku dalam keadaan itidal. Ya. Dan kata beliau, menempatkan kedua tangan kanan di atas tangan kiri, ini merupakan bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih memfokuskan hati kita ketika kita melaksanakan sholat. Karena jamaah sekalian, apabila ketika kita sholat tangan ini kita biarkan dalam keadaan lurus, maka bisa saja seseorang akan tersibukkan dengan gerakan-gerakan pada tangannya. Sehingga dengan melakukan qabd seperti ini, bersedekap seperti ini, ya, ini akan lebih memfokuskan hati kita kepada zikir atau bacaan di dalam sholat. Ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang dimaksud dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, ini boleh jadi di atas pergelangan, kata beliau di sini. Bisa jadi di atas pergelangan, di mana jari-jari kita kemudian menyentuh kepada lengan kita. Ya, jari-jari kita menyentuh kepada lengan kita. Atau juga di atas lengan ini, seperti ini. Jadi ini tidak terlalu dipermasalahkan. Akan tetapi, sebagian ulama menyebut

Kan yang lebih afdol adalah memang seperti ini, di atas pergelangan. Ya, seperti ini. Baik. Kemudian selanjutnya di antara sunnah sholat adalah mengangkat kedua tangan dengan merapatkannya, merapatkan jari-jari dan juga meluruskannya dengan sejajar dengan bahu atau telinga. Jadi bisa begini, ya. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Bisa begini, bisa begini. Ini sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disunahkan untuk mengangkat pada empat tempat. Yang pertama adalah pada saat kita takbiratul ihram. Takbir yang pertama, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga kita akan ruku, Allahu Akbar. Kemudian bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah kita bangkit dari tasyahud awal, kerakat yang ketiga, Allahu Akbar. Adapun bangkit ke rakaat yang kedua dari sujud, bangkit ke rakaat yang keempat dari sujud, ini tidak dengan mengangkat kedua kedua tangan. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ubaidillah dari Nafi Anna bin Umar, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Apabila beliau melaksanakan salat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Apabila beliau ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamida rafa'a yadayhi. Dan apabila beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida, beliau mengangkat kedua tangan. Wa idza qama minar raka'ataini rafa'a yadayhi. Dan apabila beliau bangkit dari rakaat yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa rafa dzalika Ibnu Umar ila wa rafa dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menisbatkan ini sebagai perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui Ibnu Umar ini adalah putra Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Salah seorang perawi hadis dan juga beliau dikenal dengan sosok sahabat yang sangat bersemangat mengikuti seluruh perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau saja perbuatan itu sebenarnya bukanlah bagian daripada ajaran petunjuk dalam syariat Islam ini, beliau juga sampai melakukan. Seperti di satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa lewat, atau Ibnu Umar pernah lewat di satu jalan, tiba-tiba beliau tunduk. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kenapa engkau melakukan itu? Dahulu di sini ada pohon. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lewat ini beliau tunduk. Padahal kan secara alasan kalau kita melihat itu karena ada pohon beliau tunduk, tapi karena semangat beliau ya. Dari sini kemudian hadis ini dijadikan sebagai dasar dan dalil tentang ya perkara yang kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian selanjutnya di antara sunnah adalah ma zada anin wahidatin fi tasbihir ruku was sujud. Tambahan dari satu kali bacaan tasbih ketika ruku dan ketika sujud. Jadi wajibnya itu satu kali. Subhana rabbiyal azim ketika ruku. Dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ini wajibnya. Sunnahnya ditambah

wa iradha, bisa juga dengan bacaan itu. Semuanya memiliki dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang hanya mencukupkan Rabbana walakal hamdu, maka tidak mengapa. Jangan sampai tidak dibaca Rabbana walakal hamdunya. Kapan itu tidak dibaca, berarti seseorang meninggalkan kewajiban, maka dia harus sujud sahwi nanti di belakang salatnya. Nah, ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mazada an wahidatin fid du'ai bil maqirati baina sajadataini. Tambahan dari doa maghfirah satu kali ketika kita duduk di antara dua sujud. Jadi wajibnya membaca ketika duduk di antara dua sujud adalah satu kali istighfar. Rabbighfirli. Ya. Misalnya dengan perkataan Rabbighfirli. Wajibnya satu kali. Dua kali atau tiga kali itu sudah sunnah. Atau dengan menambahnya dengan yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ya. Tetapi dalam duduk di antara dua sujud ini, kita tidak diperbolehkan membaca doa sesuai dengan yang kita inginkan. Duduk di antara dua sujud ini berbeda dengan tasyahud akhir di akhir. Setelah kita membaca berlindung kepada empat perkara. Di sana memang Nabi menyebutkan setelah itu dia boleh memilih dengan doa apa saja yang dia inginkan. Meskipun ada yang warid dari Nabi SAW. Tapi ketika duduk di antara dua sujud, kita tidak boleh membaca doa kecuali doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita ingin membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, tidak boleh. Hanya dengan bacaan ini Rabbighfirli Rabbighfirli. Jadi ini makamnya jamaah sekalian, makam doa. Jadi ingat. Kita ingatkan kembali bahwa dalam salat itu kurang lebih ada empat bentuk sudut pandang atau empat bentuk zikir kita. Yang pertama, imma kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Ini zikir-zikir yang kita baca ya. Tidak terlepas dari empat ini minimal. Imma yang pertama kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau mensucikan Allah, itu juga bentuk pengaguan kita kepada Allah. Itulah yang kita baca ketika kita ruku, itulah yang kita baca ketika kita juga membaca surat Al-Fatihah, sebenarnya ada masuk ini. Kemudian selanjutnya yang kedua, imma kita menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan zikir yang menunjukkan tentang penyerahan diri kita atau menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam salat kita, kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya ya. Imma yang ketiga adalah kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kita baca, ada yang di doa iftitah, ada yang kita baca juga kadang di dua duduk di antara dua sujud, atau yang kita baca ketika kita sujud setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan subhanarabbiyal a'la, kita lanjutkan dengan doa apa saja yang kita inginkan misalkan, atau yang kita baca ketika tasyahud akhir. Dan bacaan yang keempat adalah pengabaran dari Allah kepada kita. Itulah yang kita baca dari Al-Quran. Ya, itulah yang kita baca dari Al-Quran. Jadi, ya ini jenis-jenis bacaan yang kita baca ketika kita takbir Allahu Akbar, itu bukan sekedar ucapan biasa, tetapi itu adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita sedang mengagungkan Allah. Jadi diikuti dengan hati. Bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan, tapi hati kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mulai membaca Al-Quran, itu adalah kita pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pembicaraan Allah kepada kita. Sehingga pada saat kita membaca Al-Quran atau pada saat kita mendengarkan imam membaca Al-Quran, betul-betul kita diam. Kita mendengarkan, fokus kita diam dan mendengarkan bacaan, karena itu informasi yang Allah sampaikan kepada kita sebagai seorang hamba. Nah, ketika kita mulai bertakbir lagi Allahu Akbar, itu berarti kita mengagungkan Allah lagi. Allahu Akbar, kita ruku, kita mengagungkan Allah Subhanahu rabbiyal azim sambil kita mensucikan Allah. Kemudian bangkit, itu mengagungkan Allah lagi. Sambil kita sujud, kita takbir, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengagungkan Allah dengan membaca doa sujud. Nah, setelah itu kita berdoa, boleh dengan berdoa apa saja. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Rabbana hab lana min azwajina, ya, dan seterusnya. Atau kita membaca doa Allahumma ya muqallibal qulubi dan seterusnya, atau doa apa saja. Bahkan kata para ulama, boleh dengan doa bahasa Indonesia, sebagian ulama menyebutkan.

0: Karena ini makamnya makam doa. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Nah, adapun tasyahud akhir, itu juga di sana ada doa. Setelah kita membaca semua rangkaian bacaan tasyahud akhir, bisa kita berdoa. Oleh karena itu beliau menyarankan kalau kita salat sendiri Bapak, ya. Kalau kita salat sendiri, setelah kita tasyahud akhir, silakan Anda perpanjang dengan bacaan doa. Karena itu tempat-tempat yang mustajab. Itu yang jelas. Itu yang jelas dalilnya. Adapun setelah sholat, ya boleh kita berdoa. Tetapi di sana tidak ada riwayat khusus yang menyebutkan bahwa Nabi setiap selesai sholat, beliau berdoa terus dengan mengangkat tangan. Ya. Itu sekali-sekali kita melakukan boleh, tapi tidak mensifatkannya dengan terus-menerus, bahkan meyakini itu bagian daripada rangkaian setelah sholat. Justru yang kadang-kadang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin tadi adalah membaca doa setelah tasyahud akhir. Atau membaca doa ketika setelah kita sujud. Maksudnya setelah kita baca doa sujud. Kita baca doa. Berdoa dengan apa saja. Ya, berdoa dengan apa saja. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya doa kan tidak mesti ketika kita melakukannya dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Karena jangan sampai persepsi kita seperti itu, sehingga kita jarang berdoa. Karena nanti kita merasa, ah nanti kalau di masjid, atau ketika kita selesai sholat dan mengangkat tangan. Padahal momen-momen tertentu, apalagi kita lagi duduk-duduk, kemudian kita hadapkan hati kita, tentu kalau orang yang berdoa, tentu dia tidak akan sembarangan dalam beraktivitas. Misalnya dia lagi nonton, tidak mungkin dia berdoa sambil dalam keadaan nonton hal-hal. Lagi nonton film, misalnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan mungkin hatinya tidak ini ya. Dia tenang dulu mungkin ya. Kemudian dia menghadapkan hati, kemudian dia berdoa walau dia tidak mengangkat tangan. Ini jamaah sekalian, ini pelajaran dari sini. Baik, kemudian di antara sunnah yang lain adalah ja'lur ra'si hiyala dhuhri fi ruku. Jadi kepala kita itu sejajar ketika kita ruku. Sebagaimana perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mensifati salat Nabi, kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu walam yusawwibhu walakin baina dzalik. Nabi SAW kalau beliau sholat ketika ruku, beliau tidak tunduk begini dan dia tidak mengangkat begini. Akan tetapi sejajar di antara itu. Kemudian selanjutnya, di antara sunnah yang kita sebutkan tadi adalah menjauhkan kedua lengan kita dari rusuk. Ya, seperti ini. Kemudian juga paha dari perut. Kemudian juga betis dari paha. Sehingga mungkin gambarnya, ya kalau kita ruku itu, jadi ibarat, ya ini seorang dia ruku, ini kakinya begini, badannya begini ya. Jadi ini pahanya di sini, badannya tidak rapat seperti begini ya. Tidak terlalu rapat begini. Kan biasa ada orang ruku, dia terlalu rapat begini. Ini tidak apa-apa, artinya tidak berdosa orang. Hanya lebih utama kalau dia menjauhkannya seperti ini. Ya. Demikian pula betis. Coba barangkali kalau sudah agak tidak mungkin kan ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengangkat tulang hasta dari tanah ketika kita sujud. Jadi sujud itu tidak begini. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ini tidak ada. Tidak disebutkan di sana jamaah sekalian perbedaan sifat sholat Nabi antara laki-laki dan perempuan. Di mana perempuan juga tetap melakukannya dengan menjauhkan lengannya dari rusuknya. Karena dulu yang kita tahu ya, perempuan kan dia begini katanya. Tidak seperti itu, justru seperti itu. Karena perempuan dia sholat juga bersama dengan perempuan. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya duduk tadi, duduk iftiros atau duduk tawarruk. Duduk iftiros atau duduk tawarruk. Ketika duduk di antara dua sujud, Atau ketika kita baca tasyahud awal, kita duduknya iftirash. Adapun ketika tasyahud akhir, yang 4 rakaat atau yang 3 rakaat, kita duduknya tawarruk. Wallahu ta'ala alam, beliau menyebutkan seperti ini nampaknya. Nampaknya, beliau tetap mengambil pendapat kalau sholat yang 2 rakaat, tetap duduknya iftirash. Karena ini ada beberapa mazhab, Pak. Jadi ini sebenarnya barangkali bukan pada kesempatan ini kita menjelaskan karena ini butuh pembahasan khusus. Tetapi yang kita ketahui secara umum ini ada beberapa mazhab dalam hal ini. Ada yang semuanya duduk-duduknya iftirash. Ada yang berpendapat semuanya duduk-duduk tawarruk. Ada yang di tengah-tengah itu. Yaitu iftirash ketika duduk di antara dua sujud dan tasyahud awal. Dalam sholat-sholat yang 2 kali tasyahud. Adapun tasyahud akhir, dia tetap duduk tawarruk. Ada pendapat yang lain, tasyahud akhir, bagi sholat yang 2 rakaat, maka dia duduknya tetap iftirash. Kalau kita dulu, Pak, barangkali orang-orang tua kita itu mengamalkan duduk yang tasyahud awal, yang 1 kali tasyahud saja, tasyahud akhir, itu duduknya tetap tawarruk. Tawarruk itu, Pak, kita mengeluarkan itu kaki kiri di bawah lutut kanan. Ya. Tapi kalau mungkin bapak-bapak yang sekarang melihat anak-anak muda, rata-rata yang diamalkan yang iftirosh yang dalam 2 rakaat. Ini tidak masalah. Ya, ini tidak masalah. Artinya ini tidak perlu dijadikan perdebatan dan perbedaan. Baik. Kemudian selanjutnya, al-isyaratu bisababah. Bisababah. Fitashahudil awwali wa thani. Isyarat dengan jari telunjuk pada tasyahud awal dan tasyahud yang kedua. Semenjak duduk sampai akhir tasyahud dan menggerak-gerakannya ketika berdoa. Ya. Menggerak-gerakannya ketika berdoa. Ini banyak perbedaan para ulama tentang hal ini. Ada yang mengatakan kapan mulai mengangkat tangan, ada yang mengatakan semenjak awal, semenjak kita duduk. Semenjak kita mulai at-tahiyatul, sudah kita mengangkat tangan memang. Maksudnya mengangkat jari telunjuk dan tangannya. Nah, ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi menggerak-gerakan, beliau mengambil pendapat pada saat berdoa. Kapan pada saat itu berdoa, Pak? Kalau kita tasyahud. Ini juga berbeda para ulama. Ada yang menyebutkan doa itu dari awal sebenarnya sudah membaca doa. Karena doa itu, awalnya itu kan mukaddimah doa. At-tahiyyatulillah. Sebagaimana mukaddimah-mukaddimah doa yang biasa kita ucapkan kan diawali dengan memuji Allah. Kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Setelah itu berdoa. Nah, sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dari awal memang sudah menggerak-gerakan. Tapi sebagian lagi menyebutkan tidak, nanti setelah kita berdoa. Kalau kita lihat dari redaksi, bacaan doa itu dimulai dari mana? Dimulai dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak masalah ya. Yang jelas ini di antara sunnah. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kepada keluarga Ibrahim. Ini salawat yang lengkap ya. Ini sunnah hukumnya. Tetapi salawat tetap harus dibaca. Tetapi yang redaksinya dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ini yang kemudian para ulama menyebutkan redaksinya yang sunnah. Kemudian berdoa pada saat tasyahud akhir. Berdoa pada saat tasyahud akhir. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara sunnah yang hendaknya kita lakukan adalah memilih doa yang kita inginkan ketika kita selesai tasyahud akhir sebelum salam. Jadi doa yang kita inginkan. Di sini kalimatnya memang redaksinya, silahkan memilih doa yang dia inginkan. Dia boleh memilih doa yang dia inginkan. Ya, itu tempat yang mustajab, Pak. Maka silakan Bapak dan Ibu sekalian apabila ingin berdoa dengan doa itu. Yang paling afdol kata para ulama adalah doa dengan doa-doa yang redaksinya memang sudah ada dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita memilih doa sendiri boleh. Bolehkah bahasa Indonesia? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Lebih hati-hati jangan dengan bahasa Indonesia. Lebih hati-hati. Tapi kalau mau dengan bahasa, selain dari yang ada di dalam hadis atau dalam Al-Quran, maka lebih hati-hati dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Allahumma rzuqni, dan seterusnya. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih ada beberapa, tetapi saya kira ini di antara hal-hal yang kiranya penting bagi kita sekalian untuk mengetahuinya. Sekali lagi, sekalipun ini masuk dalam hukum sunnah, artinya kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berkonsekuensi terhadap dosa, selagi kita meninggalkan bukan karena meremehkan. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang hukum sunnah karena meremehkannya, barangkali kita tidak berdosa karena meninggalkan perbuatan tersebut, tapi dosanya karena meremehkan syariat, itu dia. Dan itu dosanya bisa besar. Ya. Ah, tidak usah lakukan, sunnah gitu hukumnya. Sudah, tidak usah lakukan, sunnah saja hukumnya itu. Sampai dia meremehkan misalnya dalam hatinya, maka dia bisa terjatuh dalam dosa yang lain. Bukan dosa karena tidak melakukan itu ya. Karena itu disebutkan para ulama, kalau sunnah itu tidak dilakukan tidak mengapa. Tapi dosanya karena dia terjerumus kepada perbuatan meremehkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan meninggalkan sesuatu ada karena meninggalkan karena memang kita tidak mau melakukannya. Ada memang orang meninggalkan karena dia meremehkannya. Nah, ini yang tidak boleh. Sombong itu kata Nabi SAW adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, beberapa penjelasan kita di kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah, ikhwatul iman, azani Allah wa iyakum. Dan sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang memiliki pertanyaan, silahkan diajukan. Falyatafadhal masykura wa ma'jura.
2: Bismillah. Barakallahu fikum Ustaz.
0: Fikum barakallahu.
2: Yang pertama tadi tidak hukum hukum membaca ta'awuz di rakaat pertama Ustaz. Yang kedua tadi misalnya membaca istiftah itu misalnya kan ada beberapa satu sholat tetapi ada beberapa, misalnya sholat malam, itu sampai 10 rakaat, 11 rakaat, berarti kan ada 5 kali istifta di situ. Kalau 2 rakaat. Nah, apa hukum kita memvariasikan di setiap 2 rakaat itu berbeda istiftahnya. Demikian pula, misalnya kita memvariasikan dalam satu sholat misalnya Ustadz, di rakaat pertama kita membaca doa sujud ini. Rakaat yang kedua doa sujud yang lain. Karena ada beberapa doa sujud yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua Ustaz. Saya kira yang lain mungkin ada dari jamaah. Ya. Jazakallah khair.
0: Barakallahu fikum. Wa iyakum. Yang pertama berkaitan dengan doa iftitah ya. Ketika kita misalnya sholat malam melakukan beberapa rakaat. Dan sholat malam dua-dua rakaat ya. Misalnya 8 rakaat. 2 rakaat pertama doa iftitahnya ini. 2 rakaat selanjutnya doa iftitahnya ini. Maka apakah boleh? Bahkan sebenarnya ini dianjurkan. Ini yang diistilahkan oleh para ulama, ya, yang diistilahkan oleh para ulama dengan tanawu fil ibadah, meragamkan dalam beribadah, ya, meragamkan dalam beribadah. Maka ini juga sebagai jawaban tadi dari pertanyaan yang kedua, bolehkah dalam satu sholat dalam sujudnya, misalnya berbeda-beda? Ya, dibaca ya boleh saja kata para ulama, tetapi bacaan Wallahu alam, subhana rabbiyal a'la itu harus dibaca satu kali karena dia itu wajib. Sama subhana rabbiyal azim. Minimal satu kali dia dibaca. Kemudian setelah itu kata para ulama mau tiga kali kah subhana rabbiyal a'la, kemudian mau ditambah dengan apa? Bacaan doa subuhul kudus dan seterusnya itu boleh, tapi harus minimal satu kali membaca subhana rabbiyal maaf azim kalau ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika ketika sujud. Karena itu merupakan wajib. Dan kalau kita baca kitab-kitab para ulama, yang wajib dibaca ketika sujud atau ketika ruku, itu adalah bacaan Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la. Mereka tidak menyebutkan bacaan lain. Berarti kita pahami bahwasanya apabila kita membaca bacaan lain, yang lain, terlebih dahulu harus dengan membaca bacaan itu kemudian diikuti dengan bacaan yang lain. Wallahu taala a'lam. Ya, ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oh, kemudian nih, ta'udhiyah itu juga bagian daripada sunnah di dalam salat yang membaca ta'ud. Hanya para ulama berbeda pendapat apakah dia dibaca di setiap rakaatnya atau cukup sekali, karena ini yang berbeda di ini oleh para ulama. Wallahu ta'ala. Tapi di sini di kitab ini Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala beliau tidak menyebutkannya. Karena barangkali merupakan satu hal yang dipahami bahwasanya wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barangkali beliau memahami bahwasanya lazimnya ketika membaca Al-Qur'an memang kita membaca ta'awudz. Sehingga beliau tidak menyebutkan dalam kitab ini. Wallahu taala alam bisawab.
1: Baik, disilakan pada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan.
3: Barakallahu fiik Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Izin bertanya terkait dengan bacaan di dalam sholat. Bagaimana Ustaz kalau kita ini membaca sementara kita sholat membaca surah-surah dalam Al-Qur'an, kemudian kita dapati kita lupa bacaan Al-Qur'an itu. Bolehkah kita beristighfar atau mungkin pernah saya dengar bersolawat kepada Nabi untuk mengingat-ingat hafalan kita Ustaz?
0: Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Berkaitan dengan salah ketika kita membaca Al-Qur'an, maka apabila kita salah, misalnya ada beberapa ayat, ayat 1 benar, ayat 2 benar, ayat 3 benar, ayat 4 benar, ayat 5 salah. Dan kita berhenti, kemudian kita mengulangnya salah, maka saat itu tidak dianjurkan bagi kita apabila apatah lagi kita sebagai seorang imam untuk kembali mengulang-ulang. Yang bisa kita lakukan sebaiknya mengulang ayat yang sebelumnya yang kita hafal. Mengulang ayat sebelumnya, baca sampai sempurna, baru kemudian kita rukuk. Seperti itu. Jadi, kalau memang kita ragu, kita salah, maka ulanglah bacaan di bacaan yang sempurna. Karena bacaan Al-Quran tidak mengapa bacaan Al-Quran itu diulang. Nabi SAW pernah mengulang-ulang bacaan sampai beberapa kali dalam satu ayat. Sehingga misalnya ayatnya ini panjang, kemudian kita lupa, maka ulanglah ayat yang sebelumnya, kemudian setelah itu kita ruku. Karena tentu membacanya dengan sempurna itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Karena bukan sesuatu atau bukan bagian dari petunjuk Nabi ketika kita membaca Al-Quran itu dengan memutuskan bacaan, kemudian beralih kepada inline, kecuali dalam konteks kita bukan membaca Al-Quran, kecuali dalam konteks ketika kita misalnya berceramah memotong ayat itu boleh, misalnya berceramah untuk menyampaikan penjelasan terhadap sesuatu, ya tidak mesti kita membaca dari ayat awal sampai akhir ayat. Tapi kalau konteksnya seperti kita membaca Al-Quran memang untuk qiraah atau membaca ketika kita sholat, maka konteksnya memang harus ayat yang utuh. Makanya jangan memilih ayat memang satu ayat saja dan ayat itu panjang. Seperti ayat tentang utang piutang. Itu persoalan itu kalau antum lupa di tengah. Karena antum ulang dari mana? Ulang dari mana? Ya Allah taala. Karena dia satu ayat sama dengan satu halaman. Ya satu ayat itu sama dengan satu halaman. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya.
1: Baik, ada lagi Pak ingin bertanya? Jika tidak ada, kita cukupkan pada kesempatan kali ini.
3: Izin Ustaz, berarti tidak diperkenankan Ustaz ketika kita lupa dengan hafalannya kita, kita membaca istighfar atau salat Nabi.
0: Ya Allahu ta'ala, saya bukan belum berani mengatakan apakah diperkenankan karena sholat itu merupakan perkataan atau perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Setiap perkataan atau setiap perbuatan yang kita inikan dalam sholat memang itu harus disandarkan kepada perkataan atau perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak mengatakan tidak boleh ya, tapi saya juga tidak berani mengatakan itu boleh. Barangkali nanti saya ada penjelasan tertentu saya bisa inikan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.
4: Lalu bersin Ustaz.
0: Wallahu ta'ala alam. Kalau bersin, apakah boleh kita mengucapkan Alhamdulillah? Saya belum tahu. Nanti saya cek lagi. Pernah saya baca, saya lupa. Saya lupa. Yeah, saya lupa karena ada peristiwa itu yang para sahabat. Sahabat dia kemudian bersin. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Ada sahabat katakan, Yarhamukallah. Dan seterusnya baku balas-balas. Akhirnya dikode oleh sahabat yang lain ya, dikode oleh sahabat yang lain dengan ini. Ini khatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau setelah itu memberikan arahan kepada sahabat ini. Ya, beliau mengatakan bahwasanya salat itu adalah zikir, kemudian membaca Al-Qur'an. Mengisyaratkan bahwasanya setiap bacaan dalam salat itu tidak ada bacaan-bacaan yang lain kecuali zikir dan qiraatul Qur'an. Ya Allah Allah.
1: Baik, dengan terjawabnya pertanyaan tadi, selesai pula kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kita ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada Fadilatul Ustaz atas ilmu yang diberikan pada kita. Dan kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: ...94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Fatwa Ulama.
6: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat apakah ada perintah dalam Al-Quran... ...untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
5: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu, kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu, mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya bahwa itu berasallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu,

0: dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang, tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang lima yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas lima perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat dan mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Seperti yang difirmankannya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan, walaupun yang kita berikan itu banyak, Kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah, kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah, lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
2: ...94.3 FM.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa,
2: Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
11: الأربعون النووية.
12: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
13: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
11: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
12: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
13: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
11: الأربعون النووية.
12: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
13: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
11: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
12: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
13: Hadis Arba'in ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
11: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
12: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
13: Hadis Arba'in ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
10: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
14: Aduh, udah diangkat.
15: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
14: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
15: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
14: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
15: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
14: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
17: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
18: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
16: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
18: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
16: Sabar, Deng. Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
18: Astagfirullah. Cepatnya paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
16: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
19: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
20: Radio Muad Bin Jabal.
21: Ustadz menjawab.
22: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
23: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
24: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
25: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
20: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
26: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustaz? Melainkan karena rahmat Allah?
27: Akhi, Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah beramal? Itu tanda dia dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tidak bertabrakan, kan? Ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita enggak bisa sholat, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, Pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majlis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah akhi, azakumullah. Bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
28: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting, ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup, Pak, ya. Malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah, itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Enggak ada yang mau melunasi dan keluarganya enggak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya. Tolong nanti ini di...
29: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka? Samakah

0: dulu. Ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia, ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima. Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita enggak tahu. Ya. Zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat? Ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita enggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia enggak tobat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia tobat dengan taubatan nasuha, ya dia enggak masuk neraka insyaallah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi. Ya, itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita enggak bisa pastikan. Enggak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita enggak bisa pastikan dia masuk surga. Ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, enggak bisa kita pastikan di sini.
1: Ustadz, bagaimanakah ciri-ciri pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam?
2: Ciri-cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Pekerjaan itu cuma dilihat, ini dilarang ataukah tidak. Karena asalnya setiap pekerjaan itu halal. Jadi yang dilihat ini pekerjaan ini bermasalah ataukah tidak. Bukan ditanyakan seperti kita tanyakan sholat. Ini pekerjaan ini, saya bekerja berdagang ini ada dalilnya ataukah tidak. Saya jadi pegawai negeri ada dalilnya ataukah tidak. Bukan seperti itu. Namun tanyakan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak. Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanyakan dalilnya, ya pokoknya cari yang tidak bermasalah. Ya cari yang tidak bermasalah, bukan riba, bukan zulimi orang, dan seterusnya.
3: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz? Mohon penjelasannya.
4: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di ada yang tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul

0: Skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, saya pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
2: A few moments later.
0: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Astagfirullah.
5: Kenapa bro?
0: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
0: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
0: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
7: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal.
8: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan malam hari ini. Ya, bagaimana kabar sahabat Mu'ad di malam akhir pekan seperti ini? Tentunya banyak di antara kita yang mungkin menghabiskan waktunya bersama keluarga tercinta dan orang-orang tersayang tentunya. Dan jangan lupa untuk menggunakan, memanfaatkan waktu akhir pekan ini sahabat Mu'ad juga untuk menghubungi orang-orang tersayang kita, yaitu ibu kita mungkin, atau ayah kita, keluarga kita, yang kita berada jauh darinya. Karena tentunya sapaan-sapaan seperti ini dapat kembali membuat erat antara ikatan kita dengan orang tersayang kita. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, maka kita merasa, misalnya kita sudah berdoa, ya, akan hajat tertentu, tapi tak kunjung tiba, tidak kunjung kita temukan solusi atau terkabul. Sudah berusaha mungkin ya, sudah berdoa, tetapi keadaan justru rasa-rasanya kenapa makin berat. Dan dalam kondisi seperti ini, seringkali kita mengira pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus datang sesuai dengan keinginan kita. Padahal dalam sebuah surah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali hadir melalui jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Coba kita lihat kehidupan kita. Ada yang gagal mendapatkan pekerjaan misalkan, tetapi kemudian menemukan peluang yang lebih baik, bahkan melebihi dari pekerjaan

0: yang diharapkan sebelumnya. Atau mungkin ada yang kehilangan sesuatu yang sangat dia cintai, sangat dia sukai. Tetapi kehilangan itu membuat lebih dekat, membuat dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang doanya mungkin terasa lama dikabulkan. Lalu ketika waktunya tiba, ia kemudian barulah mengerti kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya sejak awal. Ternyata sahabat muslim dimanapun Anda berada, yang kita anggap sebagai penundaan itu bisa jadi adalah persiapan. Yang kita anggap sebagai ini penolakan. Tapi boleh jadi ini adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh perjalanan hidup kita. Sementara kita hanya melihat apa yang ada di hadapan mata kita. Maka jangan buru-buru mengatakan bahwa kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menolong kita dengan cara yang hanya belum kita sadari saja. Jadi tetaplah berikhtiar, terus berdoa dan jangan kehilangan harapan. Sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak selalu datang sesuai dengan rencana kita, tetapi selalu datang pada waktu dan cara terbaik menurutnya. Sahabat semua dimanapun Anda berada menemani di kesempatan malam hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar Sahabat Muas, yaitu program acara Murotal Pilihan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Murotal Pilihan.
0: Sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Murotal Pilihan. Dan di kesempatan malam hari ini kembali kita akan mendengarkan satu surah yang di dalamnya sahabat muas diawali dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi kisahnya dimulai saat Nabi Musa alaihi salam lahir di tengah ancaman Fir'aun yang memerintahkan agar setiap bayi pada saat itu, bayi laki-laki Bani Israel dibunuh secara manusia. Nah, keadaan ini tampak tanpa harapan tentunya. Namun justru sejak saat itulah Allah Subhanahu wa taala mulai menunjukkan bahwa pertolongannya sudah bekerja. Bahkan sebelum Nabi Musa alaihi salam mampu melindungi dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Bayangkan, ia dihanyutkan ke sungai, lalu justru dibesarkan di istana Fir'aun. Seolah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan bahwa dia mampu menjadikan tempat yang tampaknya paling berbahaya sebagai tempat perlindungan. Kemudian saat dewasa, Nabi Musa alaihissalam pernah melakukan kesalahan hingga kemudian dia harus meninggalkan Mesir. Dan di Madian, ia mulai hidup dari awal. Dan dari sebuah kebaikan yang ia lakukan kepada dua perempuan di sebuah sumur, Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan rezeki, keluarga dan kehidupan baru baginya. Dan di sanalah kemudian Nabi Musa alaihi salam ditempa hingga akhirnya menerima wahyu di Bukit Tur dan dia diangkat menjadi seorang rasul. Setelah semua proses itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam kembali menghadapi Fir'aun. Bukan ketika Nabi Musa masih muda, bukan ketika hidupnya mudah, tetapi setelah ia melewati berbagai ujian yang membentuk keberanian, kesabaran, dan keimanannya. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, itulah benang merah dari surah yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-Qasas. Dan semoga kita bisa menarik pelajaran berharga, dan ini tentunya patutnya kita pelajari bersama sahabat muas dengan cara kita melihat bagaimana penafsiran para ulama terkait ayat demi ayatnya agar ilmu kita semakin bertambah tentunya. Dan langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia surah Al-Qasas dengan korinya Syekh Saud Al-Syuraim. Dan tentunya tetaplah bersama kami di program acara Murotal Pilihan. Dan langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Qasas berikut ini.
2: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM.
1: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahu musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

siaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu terakhir, maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bikalimah, sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata.

0: namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa, ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
1: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawdhatil hasanah.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Wakhfid

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Masih bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini bismillah ta'ala akan kembali hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz program acara Sahabat Mu'adz Bertanya. Jadi di program ini sahabat Mu'adz bisa mengirimkan pertanyaannya dan langsung dijawab oleh pemateri kita, yaitu Al-Ustadz Zaitun Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Jadi tentunya kita pasti memiliki persoalan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan untuk itu kadang-kadang kita tidak menemukan jawaban atas persoalan yang kita hadapi, khususnya ya dalam persoalan yang sifatnya Islamiyah. Entah itu mungkin persoalan sholat ya, atau mungkin perkara-perkara lainnya. Maka di kesempatan malam hari ini melalui program ini, semoga sahabat Mu'adz dapat mengirimkan jawabannya, maksud kami pertanyaannya ya, pertanyaannya melalui via pesan WhatsApp di 0852555555943 dan bismillah ta'ala akan disampaikan kepada Al-Ustadz dan nantinya akan dijawab tentunya. Oleh karena itu langsung saja sahabat Mu'adz, kita akan menunggu bersama program ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.
5: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia, senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Segera hadir program acara Sahabat Muadz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Sahabat Muadz Bertanya.
2: Di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini kita bersama dalam program Sahabat Muadz Bertanya dengan narasumber kita yaitu Ustaz Haji Zaisin Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala. Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya jawab dengan narasumber kita di 0852 1222 992. Untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar Live Muadz TV. Selanjutnya kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Ustaz?
3: Alhamdulillah bukhair.
2: Alhamdulillah. Saya ingin bertanya dan juga mungkin sebagai pesan buat para orang tua yang sudah memilihkan mungkin lembaga pendidikan untuk anak-anaknya Ustaz. Ya karena mungkin dalam mungkin besok atau lusa proses pembelajaran di sekolah-sekolah sudah mulai berjalan Ustaz. Nah, apa sikap kita sebagai seorang orang tua Ustaz ya? Ketika sudah memilih lembaga pendidikan, apakah dia bentuknya pondok pesantren ataupun yang boarding school ataupun pendidikan Islam lainnya Ustaz, ketika sudah menentukan pilihan dan menitipkan anak di lembaga-lembaga pendidikan tersebut.
3: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, sebagaimana kita ketahui bahwa mendidik anak itu adalah merupakan kewajiban pokok orang tua ya. Hanya saja orang tua terkadang karena keterbatasan kemampuannya di dalam mendidik anak atau karena waktunya yang tidak dimiliki gitu kan, sehingga kemudian mereka kembali menitipkan anaknya atau tanggung jawab pendidikan anak ke lembaga-lembaga pendidikan Islam ya, terutama misalnya yang jadi pilihan di Indonesia pada umumnya adalah pondok pesantren ya, atau sekolah-sekolah Islam terpadu, full day school dan semisalnya ya. Maka tentu di sana ada filosofi yang sangat bagus ya, yang pertama kali diangkat itu oleh salah seorang kiai di Gontor, namanya ya, filosofi titip.
2: Oh, Masya Allah.
3: Ya, ada filosofi titip. Jadi ketika kita menitipkan anak ke pesantren atau ke lembaga pendidikan Islam itu apa yang semestinya dilakukan?
2: Yeah.
3: Gitu. Maka sebagaimana kita menitipkan anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan Islam itu, maka apa katanya filosofi titip itu?
2: Yeah. Ya.
3: T-nya itu adalah tega. Ya, jadi kita memang harus lega, apa harus tega, harus legowo lah, harus siap untuk menitipkan anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut. Karena sesungguhnya pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam itu adalah kita bukan membuang anak di sana. Bukan juga penjara sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Tetapi kita harus tega karena anak, karena ini adalah merupakan bagian daripada proses pembinaan dan pendidikan bagi anak-anak kita.
2: Yeah.
3: Kemudian yang kedua adalah harus ikhlas. Ya, I-nya itu adalah ikhlas. Karena banyak juga kegagalan yang menimpa anak-anak di pesantren sehingga mereka tidak berhasil di dalam mengarungi pendidikan di pondok pesantren, bisa jadi dipengaruhi oleh ketidakikhlasan orang tuanya. Ya, maka betul-betul ketika kita menitipkan anak kita ke pondok pesantren itu kita harus benar-benar ikhlas ya di saat mengantar mereka dan menitipkan mereka ke pondok pesantren. Kemudian T-nya yang kedua itu adalah harus tawakal. Ya, karena pondok pesantren itu sendiri adalah tidak seperti IA ya, atau IA yang bisa bekerja cepat dan kemudian merubah anak kita ya seperti yang kita inginkan. Kemudian berikutnya yang kedua tadi tawakal, yang ketiga ini adalah ikhtiar ya, bahwa orang tua juga harus turut berikhtiar ya, karena harus adanya sinergi antara antara orang tua dengan lembaga pendidikan anak-anak kita, ya. Terutama juga bahwa orang tua diharapkan adanya andil dan partisipasi di dalam pengembangan pendidikan. Termasuk diantaranya adalah orang tua juga diminta untuk turut andil di dalam pengembangan pondok pesantren, ya, berupa infak syahriah misalnya atau infak bulanan yang harus diberikan. Ini juga adalah sangat penting bagian daripada ikhtiar. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam sudasiyahnya beliau menyebutkan ada 6 resep ketika kita menuntut ilmu, diantaranya adalah wabulghah. Yani menuntut ilmu itu ternyata juga perlu dana, ya. Dan ini adalah sesuatu yang harus diikhtiarkan oleh orang tua.
2: Ya,
3: ya. Kemudian P-nya itu P-nya adalah percaya. Ya, ketika kita telah memilih lembaga pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang lain, kita harus memberikan percaya penuh, kepercayaan penuh kepada pihak lembaga bahwa mereka insya Allah akan mampu mendidik anak-anak kita ke arah yang lebih baik.
2: Nah, dan ini kan juga menjadi hal yang perlu untuk mungkin saat itu tentang masalah percaya ini, Sat. Ini terkadang kan kita sudah menyerahkan, tapi kadang percaya itu masih mungkin tidak bisa tumbuh 100% di saat itu juga saat ini. Lantas seperti apa saat ketika kita misalnya sudah ya sudahlah di situ lah gitu kan. Tapi masih ada rasa was-was nih saat ini.
3: Kita yakin bahwa pondok pesantren itu memiliki hitoh, memiliki visi dan misi yang telah melewati berbagai macam kajian dan diskusi daripada para pengasuhnya, dan itu kita harus yakin dan percaya. Jadi orang tua sepatutnya tidak terlalu banyak melakukan intervensi, walaupun tentu di sana ada komite tentunya yang bisa dijadikan sebagai wadah untuk bagaimana kita bisa bersinergi. Tetapi tidak berarti kemudian kita harus mengobok-obok kurikulum yang telah ditetapkan misalnya, atau aturan-aturan dan berbagai macam visi misi yang sudah dibuat oleh pondok pesantren. Maka sepatutnya dari awal kita harus ala bayyinah. Kita harus benar-benar di atas di atas pengetahuan yang sangat gamblang, ya, tentang pondok pesantren tersebut, sehingga kemudian ketika pendidikan itu telah berjalan, kita tidak banyak melakukan intervensi ke dalam.
2: Tapi saya berkelompok dan tentu kepada para orang tua yang sudah menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren, semoga diberikan kesabaran dan juga semoga apa yang menjadi niat dan tujuan kita menitipkan anak di pesantren dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Dan berikut kita langsung mengambil pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Radio Muas atau di Muas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bagaimana hukumnya tatkala kita sudah menegur ikhwah yang melakukan nonton di masjid saat namun tetap dilakukan? Apakah kita membiarkan atau tetap memberikan nasihat, Ustaz?
3: Nah, hukum asalnya adalah kita memberikan nasihat kepada yang bersangkutan. Ya, dan Nabi SAW beliau bersabda, man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemunkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan tentu menonton di masjid sangat bertentangan dengan tujuan asal dari pembangunan masjid itu sendiri. Ya, oleh sebab itu perlu ada pengingkaran. Namun sangat disayangkan sebagian dari DKM masjid, bahkan saya lihat tadi di jaring sosial ada masjid yang mengadakan nobar ya untuk Piala Dunia. Dan ini tentu adalah sangat mencederai fungsi daripada masjid itu sendiri, sangat mencederai dari keharismatikan dan kehormatan masjid. Dan itu tentu tidak diperbolehkan.
2: Tapi Ustaz barakallahu fikum, kemudian kita memberikan kesempatan kepada sahabat Muas yang bertanya langsung di 0852 1222 9092. Berikut kita mengambil pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, tatkala kita tinggal bersama dengan anak sambung, lalu ketika mereka sudah balik, apakah mereka harus tetap menjaga aurat mereka di hadapan saya, atau mereka boleh menampakkan aurat, dan apakah ada batasan tertentu Ustaz yang harus diperhatikan?
3: Ya, anak sambung adalah mahram. Ya, anak sambung adalah mahram. Apabila kita telah menggauli ibu mereka, ya, maka anak-anaknya berarti menjadi mahram, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa, wa raba'ibukumul lati fi hujurikum, ya, dan anak-anak sambung, ya, anak-anak tiri yang tinggal bersama dengan kalian apabila kalian telah menggauli ibu-ibu mereka, maka mereka adalah bagian daripada mahram. Maka boleh bagi mereka untuk membuka sebagian dari auratnya yang biasa tampak di hadapan mahram mereka. Wallahu ta'ala alam.
2: Tapi Ustaz barakallahu fiik, kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah benar adanya hadis di mana bayi yang di dalam perut itu ditanya 77 kali apakah dia mau hidup di dunia atau tidak, karena ini sangat viral dan beredar di tengah kalangan masyarakat?
3: Wallahu ta'ala alam, saya belum mendapatkan hadis tersebut, tetapi setiap bayi yang ada di dalam rahim ibu-ibu mereka telah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Jadi adapun pertanyaan yang disebutkan berapa, 77
2: kali.
3: Ya, wallahu ta'ala alam, saya tidak mengetahui akan hal itu.
2: Nah, kemudian Ustaz, terkait tentang bayi, masih ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Apakah sunnah yang perlu dilakukan Ustaz tatkala seorang bayi baru dilahirkan Ustaz, terutama kewajiban bagi seorang ayah Ustaz?
3: Bayi apabila dia baru dilahirkan, maka yang pertama kali disunnahkan itu adalah mentahniknya. Ya, tentu berkenaan masalah azan di telinga kanan dan iqamah di telinga sebelah kiri,
2: ya,
3: maka hadisnya diperdebatkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, dan yang rajih bahwa hadisnya dhaif.
2: Ya.
3: Tetapi apabila ada orang yang mengamalkannya, maka dia tidak diingkari.
2: Ya.
3: Karena ini berkenaan dengan fadha'ilul a'mal, ya, amalan-amalan kebaikan yang tidak berkenaan dengan akidah, dan maksud dan tujuannya adalah sehingga anak yang ya, terlahir tersebut perkataan yang pertama kali dia dengar adalah kalimat-kalimat yang baik, yaitu azan.
2: Nah.
3: Ya, tetapi kembali kita katakan bahwa apabila itu yang menjadi tujuan, maka tidak mesti azan. Ya, bisa juga zikir atau kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir, atau membaca Al-Qur'an dan semisalnya. Dan apabila misalnya anak itu terlahir pas azan dikumandangkan, ya juga berarti

0: kita, lalu kemudian kita bacakan ya, sesuatu doa terbaik bagi anak tersebut. Kemudian kita ambil sedikit dari kunyahan kita tersebut, lalu kemudian dimasukkan ke mulut anak yang baru lahir itu. Ya, kemudian setelah itu tentu di antara amalan yang disunnahkan adalah melakukan akikah pada hari ketujuh. Ya, dan akikah disebutkan oleh Nabi SAW, kullu gulamin murtahanun bi akikatihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Ya, maka disembelihkan atas namanya pada hari ketujuh, digundul kepalanya dan diberikan nama. Nah, itulah amalan-amalan yang disunnahkan untuk dilakukan ketika bayi atau anak kita lahir. Wallahu a'lam.
1: Tabshat barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya kepada sahabat Mos yang bertanya untuk secara langsung di layanan telepon di 0852 12 22 9092. Pertanyaan berikutnya masih terkait tentang akikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, tatkala orang tua tidak memiliki kemampuan untuk melakukan acara mengundang tetangga dan keluarga di hari ketujuh, apakah boleh baginya hanya memotong kambing lalu menyimpannya serta niat agar di kedepan ada rezeki ia akan melakukan acara dengan daging kambing tersebut?
0: Nah, akikah hukumnya sunnah muakkadah. Ya, kalaupun seandainya karena keterbatasan kemampuan lalu tidak dilakukan, maka dia pun tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun sepatutnya akikah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat diusahakan untuk dilakukan pada hari ketujuh. Dan tidak mesti kita mengundang tetangga atau keluarga datang ke rumah kita. Kita bisa membuat masakan siap saji misalnya, lalu kemudian kita bagikan kepada para tetangga dengan nasi dos, ya, itu juga diperbolehkan. Mau mengundang orang juga alhamdulillah diperbolehkan. Mau dialokasikan dalam bentuk daging mentah seperti hewan kurban misalnya, itu juga diperbolehkan. Ya, dan apabila pun di sana disebutkan disembelih pada hari ketujuh kambing tersebut, lalu kemudian kita simpan untuk mendapatkan tambahan rezeki, kita simpan dia di freezer misalnya, sehingga kemudian setelah kita mendapatkan kelapangan rezeki baru kita membuat acara akikah mengundang tetangga dan karib kerabat, maka ini juga diperbolehkan, tetapi yang terpenting disembelihnya harus pada hari ketujuh.
1: Tabshat barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan tentang sholat istikharah, Ustaz. Kapan pelaksanaan sholat istikharah yang benar, Ustaz? Apakah malam atau siang? Kemudian apakah boleh dilaksanakan berulang, Ustaz?
0: Nah, sholat istikharah boleh dilakukan pada waktu malam dan boleh juga dilakukan di waktu siang. Dia dilakukan sholat dua rakaat sebagaimana sholat biasa, kemudian seusai kita melaksanakan sholat tersebut kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika dan lain sebagainya. Dan tentu istikharah semakin berulang, semakin banyak dilakukan, maka itu juga semakin baik. Karena tentu dalam praktek pelaksanaan sholat istikharah banyak dari kalangan kaum muslimin tidak memahami atau tidak mengetahui pelaksanaan istikharah kecuali pada saat dihendak menikah saja. Ya, padahal sholat istikharah itu adalah boleh dilakukan dalam memutuskan semua urusan. Bahkan konon Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau tidak meletakkan satu hadis pun di dalam kitab sahihnya kecuali setelah beliau beristikharah. Jadi Anda bayangkan berapa kali Imam Bukhari rahimahullah ta'ala melaksanakan sholat istikharah dalam proses penulisan kitab Sahih Bukhari, lebih dari 12.000. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabshat barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, ketika kita laksanakan sholat dua rakaat sebelum sholat subuh, maka kita akan mendapatkan keutamaan dunia dan isinya. Apakah ini berarti kita akan mendapatkan dalam bentuk materi atau dalam bentuk pahala, Ustaz?
0: Wallahu ta'ala alam, dohirnya adalah dalam bentuk pahala di akhirat kelak. yang nilainya jauh lebih baik daripada

0: dunia dan akhirat. Yeah. Walaupun tentu tidak menutup kemungkinan juga di akhirat kelak, yeah, ya kita akan mendapatkan pahala materi. Karena materi yang ada di dalam surga kelak dia pun lebih baik daripada dunia dan seisinya.
1: Yeah.
0: Ya, tidak berarti kemudian materi itu adalah seperti materi yang kita dapatkan di dunia, tetapi dari segi nilainya, ya sama misalnya apabila kita memiliki satu permata berlian misalnya yang sangat bernilai, dia adalah hanya sekeping kecil,
1: yeah,
0: gitu kan? Tetapi mungkin nilainya dia bisa lebih besar daripada ya studio ini dengan seluruh perangkatnya, gitu kan?
1: Yeah.
0: Dari segi nilainya. Maka demikian pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Yeah. Dua rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan dan kenikmatan surga, beliau alaihi salatu wasallam pun bersabda, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti yang dimiliki oleh salah seorang kalian,
1: yeah,
0: ya di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yani dari segi nilainya.
1: Yeah.
0: Ya. Kemudian juga Nabi SAW beliau bersabda tentang bidadari, la nasifu ahadihi ihdahun, sesungguhnya jepit rambut salah seorang dari bidadari itu juga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Tafsir barakallahu fikum, dan kita akan mengajukan pertanyaan berikutnya yaitu terkait tentang membantu teman mempromosikan barang dagangannya, tetapi ia menjadi salah satu marketing dari sebuah perusahaan yang dimana di dalamnya akad riba, ada akad riba. Namun sebelum dijawab, kita jeda dengan pariwara berikut.
2: Sahabat Mu'adz bertanya. Dukung media dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Televisi, radio, sosial media, website, dan pengembangan aplikasi dakwah Android dan iOS. Transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 403.2588 atas nama PT Radio Mu'adz bin Jabal. Dengan kode bank 451. Tambahkan angka 100 di akhir nominal transfer Anda. Sedekah untuk media, sedekah untuk amal jariah.
3: Saudara,
4: selamat atas kelulusanmu nak.
3: Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
5: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
2: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Ada saldomu di situ?
7: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
6: 10.000, Ji.
7: Mau beli pulsa kah?
6: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
7: Buat apa ini?
6: Buat bangun rumah layak huni.
7: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
6: Bisa toh, insya Allah.
2: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ad dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ad, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ad, lantai 2 Gedung Mu'ad Gym Club, Islamic Center Mu'ad, Binjabal, Kendari.
8: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
6: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
8: Kenapa begitu?
2: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
9: Sahabat Mu'az bertanya.
1: Bertanya, Anda bisa bergabung bersama kami di 0852 12 22 9092. Pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Atau menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar live Mu'az TV, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, yaitu membantu mempromosikan jualan teman, tapi teman ini adalah marketing di salah satu perusahaan yang di dalamnya ada akad riba, Ustaz.
0: Nah, apabila perusahaan itu memang dikenal sebagai perusahaan atau lembaga keuangan konvensional dalam artian kata non syariah, nah, di dalamnya ada akad riba, ada kezoliman, ada goror, ada maisir dan lain sebagainya, maka tidak diperbolehkan. Ya, kecuali kalau seandainya perusahaan itu adalah perusahaan umum, hanya saja di dalamnya ada beberapa klausul atau di dalamnya ada praktek ribawi, tetapi dia tidak mayoritas. Maka kita boleh bekerja sama dalam produk-produk mereka yang dihalalkan. Ya. Tetapi kemudian dalam hal produk yang tidak dihalalkan, maka kita tidak boleh berta'awun di dalamnya. Wallahu a'lam.
1: Kemudian kembali pertanyaan terkait tentang masalah istikharah, Ustaz. Dari pendengar Radio Mu'az ada yang bertanya, Ustaz, apakah istikharah untuk satu urusan, Ustaz, hanya cukup dilakukan sekali saja, dan apa tanda-tanda istikharah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
0: Nah, bila perlu kita berulang untuk melakukannya. Ya. Dan istikharah itu harus dilakukan sebelum musyawarah. Ya, karena kebanyakan seorang lebih mengedepankan apa? Musyawarah baru istikharah. Yang benar itu adalah istikharah terlebih dahulu. Ya, kita meminta pilihan kepada Allah terlebih dahulu sebelum kepada manusia. Lalu kemudian setelah itu kita bermusyawarah dengan orang-orang pilihan yang kita kenal. Apa yang dihasilkan dari musyawarah tadi itu insya Allah merupakan juga salah satu tanda apa yang ada disebutkan di dalam istikharah. Jadi hasilnya bisa kita lihat dari hasil musyawarah. Dan tidak mesti hasil istikharah itu kita lihat dalam mimpi kita sebagaimana yang banyak diyakini oleh orang awam. Katanya nanti akan tampak pada mimpi kita. Ya, itu enggak mesti. Tetapi akan tampak pada apa yang kita lakukan. Jikalau kemudian setelah istikharah jalan yang hendak kita tempuh itu semakin mulus gitu kan. Semakin dimudahkan oleh Allah, maka berarti itu adalah hasil istikharah. Tetapi ketika kita beristikharah, semakin kita maju justru semakin kita akan menghadapi masalah dan kendala, maka berarti hasil istikharahnya memberikan isyarat bahwa kita harus mundur dari urusan tersebut.
1: Tersyat barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Marlin. Pertanyaan set, bagaimana jika seorang istri hampir setiap hari meminta untuk cerai, dan bagaimana dan sebaiknya seperti apa sikap seorang suami, Ustaz?
0: Sikap seorang suami sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 34 sampai ayat 35. Ya, di sana ada 4 langkah dan tahapan yang harus dilalui ketika seorang suami mengkhawatirkan istrinya melakukan nusuz atau tidak terjadinya sakinah mawaddah warahmah. Ya, pertama adalah dengan memberikan nasihat, fa'idhuhun. Berikan nasihat. Kemudian yang kedua adalah wahjuruhum fil madhaji. Wahjuruhunna fil madhaji. Dilakukan pemboikotan di atas tempat tidur. Ya, termasuk boikot perkataan juga dibatasi 3 hari, tidak boleh lebih daripada itu.
1: Yeah.
0: Tapi wahjuruhunna fil madaji ini hanya berlaku di tempat tidur. Yeah. Para ulama mengatakan apabila misalnya istri menghadap ke arah timur, maka dia menghadap ke sebelah barat, dia belakangin. Itu adalah bentuk pemboikotan yang dimaksud. Wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Apabila 2 langkah ini sudah ditempuh tetapi dia tidak mau taat, dia tetap ngelonjak, maka boleh dilakukan pemukulan yang tidak melukai, yang tidak membuat memar. Wadribuhun. Kemudian Allah Azza wa Jalla firman, wa in ata'nakum fala tamgu 'alaihinna sabila. Apabila mereka mentaati kalian, maka kalian jangan melampaui batas. Jadi kalau tahapan pertama itu dia sudah taat, sudah mau mengikuti apa yang kita nasihatkan, berarti sudah tidak perlu melangkah ke langkah kedua. Begitu juga apabila misalnya ternyata setelah tahapan yang kedua dia mentaati kembali suaminya, maka tidak perlu melanjutkan kepada tahapan berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Baru kemudian di tahap yang keempat, setelah 3 tahapan tadi dilalui, ternyata juga kondisinya semakin memburuk dan dikhawatirkan terjadinya pertikaian dan terjadinya perceraian, maka langkah yang keempat adalah harus diutus juru damai dari kedua belah pihak, baik dari laki-laki atau dari pihak perempuan. Iyurida islah yuwaffiqillahu bainahuma, kata Allah Azza wa Jalla. Insyaallah apabila keduanya tetap menginginkan islah, maka Allah akan memberikan taufik kepada keduanya untuk kembali mempersatukan. Tetapi kalau seandainya tidak, maka berarti saat itu perceraian ya menjadi sebuah solusi. Ya, karena di dalam Islam tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mewujudkan nilai-nilai ibadah, untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau seandainya ternyata target itu tidak diraih, maka perceraian menjadi sebuah solusi.
1: Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang sama masih terkait tentang masalah keluarga, Zat, dari hamba Allah di Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah benar wanita yang meminta hulu kepada suaminya maka tidak boleh lagi menikah dengan mantan suaminya, Zat?
0: Diperbolehkan apabila dia melakukan hulu dan kemudian dia masih memiliki iddah selama satu masa haid, satu bulan kurang lebih masa iddahnya. Apabila kemudian ternyata setelah lewat masa iddah dia ingin kembali lagi, ya, maka dibutuhkan adanya akad baru dan mahar baru. Ya, yang tidak diperbolehkan untuk kembali lagi adalah jika terjadi li'an di antara keduanya.
1: Apa itu?
0: Li'an adalah proses saling melaknat ketika misalnya suaminya atau istri menuduh suaminya melakukan zina, sedangkan dia tidak memiliki 4 orang saksi, lalu kemudian dia bersumpah 4 kali di hadapan hakim bahwa apa yang dinyatakannya itu benar, dan jika tidak maka Allah akan melaknat dirinya, ya, dan itu masing-masing diucapkan oleh suami atau istri, maka apabila li'an itu terjadi, maka kemudian keduanya harus dipisahkan untuk selama-lamanya.
1: Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya kita beralih ke penanya yang tidak menyebutkan namanya. Ustaz, saya tadi saya sempat mendengar penjelasan bahwa setelah berhubungan suami istri, jika tidak mendapatkan air boleh bertayamum, Ustaz. Maka pertanyaan Ustaz, bagaimana cara membersihkan sisa cairan mani, Ustaz?
0: Taib, Nabi SAW menganjurkan kepada seorang muslim apabila usai melaksanakan hubungan suami istri dia mandi junub. Ya, kalau seandainya tidak maka dia berwudu. Ya, kalau seandainya tidak, misalnya dia tidak ada air, maka dia bertayamum. Ya, adapun membersihkan cairan air mani, maka bisa dibersihkan dengan tisu atau dibersihkan dengan kain, ya, maka tidak menjadi masalah karena dia adalah bukan merupakan sesuatu yang najis. Ya, dia adalah air yang hina tetapi dia tidak najis.
1: Tabshat barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan Bapak Hendri Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya memiliki rencana untuk membeli sebuah lahan di pedesaan, tapi setelah saya melihat lokasinya ternyata di sana jauh dari masyarakat dan jauh dari masjid. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, apakah kami mendapatkan rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena alasan jauh ini, Ustaz?
0: Nah, mendapatkan alasan rukhsah apabila kita berada di sawah atau ladang yang jauh dari masjid dan kita tidak mendengarkan, ya tidak mendengarkan azan, maka kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah menjadi gugur. Ya, tetapi tentu bahwa seorang muslim ketika dia hendak memilih lokasi, apalagi tempat tinggal, maka sepatutnya yang dijadikan pertimbangan utama itu adalah tetangga. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-jaru qabla dar, tetangga harus lebih dikedepankan daripada rumah itu sendiri. Ya, oleh sebab itu Asiyah, istri Fir'aun, ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, beliau mengatakan Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, anugerah bangunkanlah bagiku di sisimu rumah di dalam surga. Jadi disebutkan dulu indaka baru baitan. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa tetangga harus lebih diprioritaskan daripada rumah itu sendiri. Dan tinggal di tempat yang jauh dari masjid, jauh dari komunitas orang-orang yang soleh, ini terkadang bisa membahayakan apa? Membahayakan kondisi keistiqomahan seorang hamba. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau berwasiat kepada Thauban. Ya Thauban, la taskunil kafur, fa inna sakinal kafur kasakinil kubur. Wahai Thauban, janganlah engkau tinggal di pedalaman, engkau tinggal di jauh, di tempat yang terpencil. Karena sesungguhnya orang yang tinggal di tempat yang terpencil seperti orang yang tinggal dalam kuburan. Ini tidak mendengarkan azan, tidak mendengarkan kajian, tidak mendengarkan ceramah. Ini tentu akan dapat mengikis keistiqomahan kita. Ya, wallahu ta'ala. Tetapi berbicara tentang sholat berjamaah, apabila memang tempat tinggal kita itu jauh dan tidak sama sekali tidak mendengarkan azan, ya, maka kita gugur dari melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang dimaksud dengan mendengarkan azan itu adalah jika muadzin mengumandangkan azan dengan suara yang manual
1: tanpa bantuan,
0: tanpa bantuan pengeras suara. Jika dia azan di sebuah menara dan terdengar ke tempat itu, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, bukan pengeras suara, karena pengeras suara bisa jadi pengeras suara itu bisa menjangkau sampai 10 km loh. Maka oleh sebab itu yang dimaksud dengan mendengarkan azan itu adalah mendengarkan muadzin. Kalau itu juga adalah merupakan suatu amalan yang sangat bagus. Yang pahalanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni 50 kali lipat daripada salat di bangunan. Yaitu ketika kita salat fi ardil falah, ya kita sholat di alam terbuka, ya maka sholatlah di situ, tidak menjadi masalah dan dia memiliki keutamaan.
1: Tepat, barakallahu fiik. Kemudian kita bertanya, kita melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibnu Abbas. Ustaz, apakah benar mengambil kaidah kebenaran itu barang hilang seorang mukmin, di mana saja ditemukan maka dia akan diambil? Dengan kaidah ini dijadikan sebuah dalil untuk penenangan batin dengan cara metode yoga dan meditasi.
0: Pertama, ya kalimat bijak itu adalah disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya, al-hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha akhadaha. Hikmah itu adalah merupakan benda hilang milik seorang mukmin. Kapanpun dia menamakannya, mendapatkannya, maka dia akan mengambilnya. Jadi kebaikan dari manapun, apabila itu baik, maka kita ambil. Ya, tetapi tentu di sana ada sebab-sebab syar'i, ada sebab-sebab kauni, namun juga ada sebab-sebab syirki. Ya, ada sebab syar'i yang ada di dalam syariat kita bagaimana mendapatkan ketenangan. Seorang mukmin dia akan tenang apabila dia mengingat Allah Azza wa Jalla, apabila dia sholat, apabila dia membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan suatu masalah fazi'a ila shalah, beliau segera menunaikan sholat, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mendirikan sholat. Ya, demikian juga ketika kita galau, Allah Azza wa Jalla sudah berfirman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Ya, wa huda wa rahmah lil mu'minin. Dan telah kami turunkan dari Al-Qur'an itu syifa, penyembuh. Ya, demikian juga sebagai rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman.
1: Ya.
0: Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa

0: tatma'inu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu akan merasa tenang dengan berzikir kepada Allah. Maka ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Ya. Sedangkan meditasi namanya ya. Ya. Meditasi dengan cara yoga dan sebagainya adalah berasal dari agama lain. Ya, berasal dari agama lain. Kalaupun seandainya pada gerakan-gerakannya itu ya pada gerakan-gerakannya itu mengandung kebaikan, misalnya ada semacam stretching tertentu, ya at-tamaddud gitu ya kalau dalam istilah Arabnya, maka tidak menjadi masalah mengambil gerakan-gerakan itu, tetapi renungan-renungan atau meditasi yang dilakukan dengan mungkin ada bacaan tertentu dari agama lain, maka tentu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya hanya sekedar mengambil gerakan-gerakannya, ya itu pun harus dilakukan dengan tanpa menyerupai pakaian mereka, gaya-gaya mereka, begitu. Karena dikhawatirkan nanti orang awam, ya mungkin akan melakukan penilaian yang keliru tentang kita. Oh, misalnya Ustadz Fulan, Abu Faiz, ternyata juga dia melakukan meditasi yoga, misalkan. Padahal kita hanya mengambil apa, misalnya gerakan-gerakannya saja. Yeah. Karena itu misalnya bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu memang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Adapun kemudian dengan cara merenung atau bertapa dan lain sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan, karena kalau dilakukan oleh seorang muslim, walau dia ganti itu dengan misalnya membaca ayat-ayat Al-Quran atau zikir, maka ini adalah bagian daripada bentuk tasyabbuh dalam beribadah dengan agama lain. Allah Ta'ala.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu terkait tentang kewajiban seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Yaitu Ustaz, apakah anak berkewajiban menunaikan janji yang diucapkan oleh ayahnya? Di sini Ustaz ada agak banyak penjelasan, yaitu pada saat ayahnya menikah lagi setelah ibunya wafat, ia sempat berjanji untuk wakaf di 4 masjid, kemudian juga berjanji untuk merenovasi rumah bersama dengan istri dengan ibu sambungnya Ustaz. Nah, setelah meninggal, apakah anak ini wajib untuk menjalankan janji tersebut? Dan di sini ada tambahan Ustaz bahwa janji wasiat ini diucapkan ayahnya sebelum bercerai dengan ibu sambungnya.
0: Naam, ini adalah wasiat. Ya. Lebih tepatnya tidak dikatakan janji, tetapi ini adalah wasiat. Dan wasiat itu harus ditunaikan sebelum pembagian waris. Hanyasannya wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Apabila wasiat yang disampaikan itu melebihi sepertiga dari hartanya, maka yang ditunaikan itu hanya sepertiga. Ya, jadi misalnya tadi berwasiat untuk berwakaf ke 4 masjid. Ternyata setelah dihitung, dikalkulasi jumlah dari harta yang ditinggalkan, ternyata 4 nilai wakaf yang diwasiatkan ke 4 masjid itu ternyata melebihi sepertiga dari hartanya. Maka yang ditunaikan itu hanya sepertiganya saja. Ya, adapun sisanya maka berarti itu kembali kepada hak ahli waris. Maka harta yang tersisa setelah diambil sepertiga itu ya maka menjadi ahli waris, lalu kemudian dibagi proses pembagian harta pusaka tersebut sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
1: Kemudian di sini ada tambahan penjelasan bahwa orang tua atau ayah ini tidak memiliki harta yang ditinggalkan Ustaz, sehingga ini sifatnya akan menjadi beban kepada anak Ustaz.
0: Nah, kalau seandainya dia tidak memiliki harta, maka kita lihat apa yang ditinggalkannya. Maka sepertiga dari yang ditinggalkan tidak mesti kemudian kan misalnya berwasiat, berwakaf itu harus sekian puluh juta, ratus juta. Enggak. Sekarang harta yang ditinggalkan oleh bapak tadi berapa? mungkin misalnya katakanlah 1 juta tidak punya apa-apa. Yeah. Maka berarti sepertiga dari 1 juta itulah yang kemudian
1: diwakafkan.
0: Diwakafkan. Hmm. Ya, karena apa namanya? Untuk wakaf itu tidak memiliki nisab gitu. Yeah. Ya, untuk wakaf itu tidak perlu tidak perlu nisab. Ya, oleh sebab itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka tidak memiliki kelebihan harta kecuali mereka berwakaf, ya.
1: Yeah.
0: Ada yang harta berwakaf dengan sebilah pedang pada zaman dahulu atau satu mushaf Al-Quran saat ini misalkan, maka itu adalah tetap nilainya adalah wakaf.
1: Berarti tidak ada kewajiban misalnya ketika harta yang ditinggalkan ayah ini Seth, tidak mencukupi sehingga beralih ke anak menjadi kewajiban untuk menunaikan.
0: Nah, tidak, karena dia kan sifatnya adalah wasiat. Ya, ketika kemudian ternyata dia tidak memiliki ya tidak memiliki hartanya, maka dia tidak serta merta
1: berpindah
0: hanya saja kecuali apabila dia tadi berjanji dan minta tolong kepada anaknya, nak tolong kalau nanti kamu diberikan kelebihan rizki, maka bangun 4 masjid misalnya. Yeah. Maka ini adalah bagian daripada birrul walidain apabila sang anak menunaikan apa yang diminta oleh orang tuanya. Ya, wallahu ta'ala.
1: Tapi saat kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya dari jawaban terkait tentang istikharah. Ustaz, bolehkah membiasakan selalu berdiam sebentar sambil meredupkan mata berdoa, minta petunjuk kepada Allah ketika hendak menentukan atau memilih sesuatu, meskipun hal kecil, dan memilih jawabannya setelah berdasarkan kecenderungan hati?
0: Nah, tetapi dia tidak memejamkan mata dan merenung sesaat gitu, karena ini adalah tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Tetapi apabila dia berdoa, bertawakal kepada Allah setiap hendak hendak menunaikan sebuah urusan, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, maka ini adalah sunnah. Ya, sebagaimana para sahabat Nabi SAW sampai ketika mereka hendak memutus tali sendal jepitnya yang terputus, itu dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak dengan melakukan meditasi dengan ritual tertentu. Mungkin dia memerjamkan mata terlebih dahulu, mengangkat tangan, enggak. Ya. Tapi lebih baiknya adalah apabila kita tadi melaksanakan sholat istikharah.
1: Kemudian feedback dari istikharah ini, ada pertanyaan dari Mar'atus Soleha. Pertanyaan Ustaz, apakah sholat istikharah ini kita kerjakan misal siang sekali, malam sekali, Ustaz?
0: Tidak menjadi masalah, tapi kita tidak boleh menetapkan waktunya. Tapi kalau seandainya untuk pribadi, ya kita melakukan siang satu hari, malam satu hari, tidak diajarkan kepada orang lain, hanya untuk komitmen, ya untuk komitmen pribadi, maka tidak menjadi masalah. Tapi tidak perlu, tidak perlu diajarkan kepada orang lain. Ya, misalkan, yani saya, saya ada satu jalan di kota Kendari ini, yang saya di situ dengan orang tua saya punya kenangan, punya kenangan tertentu. Ada pernah mengalami sebuah peristiwa di jalan itu dengan orang tua, gitu kan? Maka setelah orang tua meninggal, saya selalu mengingat, pokoknya kapan
1: lewat
0: di situ saya mendoakan orang tua. Tapi itu kan tidak perlu saya ajarkan kepada siapapun. Ya, nanti kapan kalau lewat ke sini, antum harus membaca doa kepada orang tua. Enggak, dia cukup dalam diri saya. Ya, dalam diri saya, pokoknya saya kapan lihat ke situ, itu selalu saya
1: mendoakan orang tua.
0: Mendoakan orang tua karena ingat, oh di situ pernah terjadi sesuatu.
1: Naam, Ustaz.
0: Ya, wallahu a'lam.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terkait tentang sujud tilawah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah setelah sujud tilawah dalam sholat, ketika berdiri boleh untuk duduk sebentar atau langsung berdiri, Ustaz?
0: Nah, langsung berdiri, karena tidak ada jelsah istirahah atau duduk sesaat setelah setelah kita melaksanakan sujud sajdah. Ya, bahkan tentu dalam proses perpindahan dari sujud yang menjadi rukun sholat sampai berdiri saja, para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Ada yang mengatakan disunnahkan untuk jilsatul istiroha, duduk istirahat, ataukah tidak. sebagian ulama memandang bahwa duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lanjut usia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sesaat, duduk istirahat, kemudian berdiri. Jadi bukan merupakan sebuah rangkaian sholat. Oleh sebab itu di dalamnya itu adalah tidak ada apa, tidak ada doa, tidak ada zikir. Ya, maka oleh sebab itu hukum asalnya tidak ada duduk istirahat.
1: Yeah.
0: Ya, walau kita usai melaksanakan sujud dua kali dalam setiap rakaat sholat kita, tetapi jika kita membutuhkan hal itu, ya mungkin kaki kita sudah mulai agak sakit-sakitan gitu, maka kita duduk terlebih dahulu, maka tidak menjadi masalah. Ya, apalagi kemudian berkenaan dengan sujud sajdah, maka tidak ada duduk istirahah. Wallahu ta'ala alam.
1: Kemudian dari hamba Allah di Riau, Ustaz, bertanya apa hukumnya, Ustaz, ketika kita melaksanakan sholat dan ada yang mengatakan bahwa pada saat orang sholat dan membawa najis, maka sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa, Ustaz.
0: Pertama, bahwa bersih dari najis pada badan, pakaian, dan tempat itu adalah merupakan syarat sholat. Ya, tetapi dia bisa menjadi gugur ketika kita tidak mampu untuk menghilangkannya. Ya, maka kehormatan atau batasan waktu sholat itu harus lebih dijaga daripada batasan untuk menjaga toharoh, kesucian dari najis. Misalkan kita sedang melakukan safar, kita tidak memiliki pakaian lain kecuali pakaian yang ada di
1: badan
0: kita ini. Kita apabila kita tunda melaksanakan sholat, kita akan keluar waktu. Ya, tapi kalau soal pakaian kita itu adalah ada najisnya dan kita tidak memiliki ganti, maka pakailah pakaian tersebut. Ya, karena menjaga waktu sholat dia lebih kuat daripada menjaga toharoh. Seperti itu. Dan dia tidak berdosa karena memang kondisinya kondisi darurat. Wadururatu ad-daruratu tubihul mahdurat. Perkara yang darurat itu dapat memperbolehkan sesuatu yang hukum asalnya tidak diperbolehkan.
1: Terima kasih jazakumullah khair atas jawaban-jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat Mas di kesempatan ini. Dan kepada sahabat Mas, kami ucapkan jazakumullah khair atas kesediaan Anda untuk bisa bersama di program Sahabat Mas Bertanya di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan petunjuk kepada kita semua untuk istiqomah di atas keimanan. Dan kita cukupkan program Sahabat Mas Bertanya, dan kita akan bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki,
4: dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
4: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
7: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Masih bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya sahabat Muat, dimanapun Anda berada, keimanan bukan hanya tentunya tampak dalam ibadah yang kita lakukan saja, tetapi dia juga harus dalam sikap kita, dalam adab yang kita tunjukkan setiap harinya. Mulai dari cara kita berbicara, sikap kita kepada orang lain, ya, hingga menjaga tubuh atau menjaga hubungan dengan sesama manusia. Nah, ini tentunya adalah bagian dari ajaran Islam yang indah. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, untuk menambah wawasan kita tentang adab-adab seorang Muslim, maka sesaat lagi akan hadir bersama kita semua program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
1: Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, program acara Ensiklopedia Min Adabil Muslim. Dan kita ternyata sudah masuk di pembahasan tentang adab wasiat. Ini tentunya wasiat atas setiap muslim. Namun mayoritas ulama mengatakannya mustahab, yaitu sunnah. Nah, di antara adab-adab yang berkaitan dengan wasiat ini, kemarin mungkin sama Kak Iyad, ya, sama Hiyad telah diketahui bersama. Di antara adab-adab itu yaitu niat yang benar. Jadi kita ketika berwasiat, kita wajib atas yang berwasiat agar meniatkan wasiatnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya, serta untuk menunaikan tanggung jawabnya, juga membantu suatu kebaikan. Nah, jika wasiat itu ditujukan untuk selain ahli waris dan dengan niat yang baik,
8: maka tentu ia akan memperoleh pahala dan dapat menghindari kesalahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala.

Dan selanjutnya, sahabat Muslim dimanapun Anda berada, adab-adab yang berkaitan dengan wasiat ini juga disebutkan bahwa memprioritaskan wasiat untuk pelunasan utang. Hendaklah mengutamakan wasiat untuk pelunasan utang. Kenapa? Karena utang merupakan perkara yang paling berbahaya, sehingga dia harus diperhatikan. Oleh karena itu, wajib atas seorang muslim untuk mewasiatkan kepada ahli warisnya agar melunasi utang-utangnya dengan cara apapun, karena utang tersebut akan atau tidak akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu termasuk hak-hak manusia. Sesungguhnya Rasulullah SAW bahkan tidak mensolatkan jenazah seseorang yang masih memiliki utang, kecuali sampai ada orang lain yang kemudian menjamin pelunasan utangnya. Diriwayatkan dari Salamah Ibn Aqwa bahwasanya dibawakan jenazah ke hadapan Rasulullah SAW untuk disolatkan. Lalu Nabi SAW kemudian bertanya, apakah ia atau jenazah ini mempunyai utang? Kemudian mereka menjawab tidak. Maka Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Setelah itu dibawakan kemudian jenazah yang lainnya. Lalu Nabi SAW kemudian bertanya, apakah ia mempunyai utang? Mereka kemudian menjawab iya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, solatkanlah jenazah saudara kalian ini. Abu Qatadah berkata, utangnya menjadi tanggunganku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Nah, selanjutnya, sahabat umat dimanapun Anda berada, ada pelain berkaitan dengan wasiat ini, yaitu hendaklah kita mewakafkan sesuatu dari harta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang mampu dan memiliki kelapangan, hendaklah maka ia mewakafkan sebagian dari hartanya sebagai sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia memperoleh pahala sepeninggalannya atau sepeninggalnya. Rasulullah SAW bersabda, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha sadaqatin jariyah. Jika seorang manusia telah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, dan salah satunya disebutkan adalah sedekah jariyah. Di antara bentuk sedekah jariyah yang paling nyata adalah wakaf. Seandainya seseorang itu mewakafkan sebuah rumah karena Allah Subhanahu wa taala, buku-bukunya untuk para penuntut ilmu, atau sebidang tanah untuk membangun masjid misalkan, atau semisalnya, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari itu tentunya. Tentu hal ini dilakukan selama tentu tidak merugikan ahli warisnya. Selanjutnya, sahabat semua dimanapun Anda berada, ada pelan yang berkaitan dengan wasiat ini adalah, hendaklah mewasiatkan kepada keluarga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siogianya seseorang memberikan wasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati Allah dalam setiap perintahnya, meninggalkan dan menjauhi perbuatan maksiat, serta menegaskan atas mereka agar tidak melakukan sesuatu dari perbuatan maksiat sepeninggalnya, seperti misalkan meratap dan yang lainnya. Sebab hal itu tentu akan membebaskan dirinya dari tuntutan dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berkaitan dengan adab ini, adab wasiat ini sahabat Mas, yaitu yang terakhir adalah menghadirkan saksi atas wasiatnya. Jadi hendaklah seseorang yang berwasiat itu dia menghadirkan saksi atas wasiatnya. Nah, karena hal itu tentu akan menghindarkan dirinya dari tuduhan-tuduhan atau praduga-praduga.
di samping tentu dapat lebih menguatkan wasiatnya. Barangkali jika ia berlaku curang dalam wasiat, maka tentu dua saksinya dapat mengembalikannya kepada kebenaran dan memerintahkannya untuk berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati tsnani dzawa 'adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa'asabatkum musibatul maut tahbisunuhuma min ba'dis salati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu shahadatallahi inna idhan laminal athimin." Yang artinya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ini Quran Surah Al-Maidah dari ayat 106 sampai 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, atau dua orang yang berlainan dengan agama dengan kamu. Nah, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sholat untuk bersumpah. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami, kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Jika diketahui bahwa kedua saksi itu memperbuat dosa, maka kedua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak, yang lebih dekat kepada orang yang meninggal, memajukan tuntutan untuk menggantinya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami, kalau demikian, tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 106 sampai 108 ini, maka adab bagi kita yang akan berwaksiat, ya, maka hendaknya kita menghadirkan dua orang saksi. Nah, kemudian jika disebutkan tadi kalau saksi itu berkhianat, maka kemudian dipanggil lagi saksi yang lain. Diangkat lagi saksi yang lain. Sahabat semua dimanapun Anda berada, maka itulah tadi 4 adab yang perlu kita ketahui di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan wasiat, ya. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran, tambahan pelajaran bagi kita semua tentunya berkaitan dengan wasiat. Dan tidak kalah pentingnya, yaitu yang tadi disebutkan adalah hendaklah mewasiatkan kepada keluarga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa dalam kesempatan program Ensiklopedi Min Adabil Muslim lainnya, biznillahi ta'ala akan terus hadir menemani sahabat semua sekalian, tentunya memberikan informasi-informasi atau tambahan-tambahan ilmu sehingga dapat kita pelajari bersama setiap malamnya dalam program ini. Dan tentu berkaitan dengan adab-adab ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua sahabat semua, karena setiap harinya tentu kita akan bertemu dengan orang, dan tentu kita akan bersikap menemui orang tersebut. Maka
perlu sekali untuk kita mempelajari

0: adab-adab yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga telah ditulis atau disebutkan di dalam Al-Quran. Sampai jumpa dalam kesempatan ensiklopedi Min Adabil Muslim lainnya, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Dan tentu setiap malam akan hadir terus di ruang dengar sahabat muat, hanya di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
2: 94,3 FM Radio Muat bin Jabal.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatan dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya.
2: Radio Muad bin Jabal
3: 94.3 FM, Radio Muad bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih di sini bersama kami dan menemani waktu malam sahabat muda sekalian. Dan tidak terasa, ternyata kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga setiap ilmu, nasihat, dan renungan yang kita dengarkan dapat menjadi pengingat untuk

0: terus memperbaiki diri dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan di kesempatan malam hari ini, ada sedikit pesan dan semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan gelisah dengan hari yang belum sesuai harapan. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menyusun apa yang ada di depan. Apa yang belum terlihat boleh jadi akan datang dalam waktu yang dekat. Maka istirahatkanlah tubuh, tenangkan hati, dan titipkan segala kegelisahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita terlelap, Allah Subhanahu wa taala tetap mengatur kehidupan kita dengan sebaik-baik pengaturan. Oleh karena itu, selamat beristirahat, jangan lupa zikir, doa, dan semoga esok Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan yang hari ini belum sempat kita lihat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, biiznillahi ta'ala akan terus hadir menemani sahabat Muas sekalian dengan program-program pilihan tentunya hanya di Radio Muas Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan kami akhir perjumpaan ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 FM.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu,
3: untukmu duhai bunga yang tak pernah layu,
2: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu,
3: engkau wahai ibu,
2: kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya?
3: Engkau akan mendapatkan gantinya.
2: Ridha Allah min ridha Allah, wa tuqtu Allah min tuqti walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: فاصبر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وإبو pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau

0: telah murka kepada aku.
1: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam ia kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda sebuah kisah dari rangkaian perjalanan kehidupan manusia dengan sebuah kisah wanita pengidap kanker divonis mati oleh dokter tapi sembuh atas izin Allah. Ini adalah kisah yang patut dijadikan pelajaran zaman sekarang ini. Kisah seorang wanita bernama Laila Al-Hulwa yang sebelumnya tidak pernah mengingat Allah dan lupa kepadanya. Suatu ketika ia diberi cobaan dengan penyakit yang menakutkan dan menjijikkan sekaligus mematikan. Barulah setelah itu ia tersadar dan menyadari bahwa hanya Allah lah tempat berlindung. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan maha menyembuhkan. Kemudian ia habiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah Al-Haram. Dan di sanalah terjadi kejadian aneh yang akhirnya merubah kehidupannya secara total. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penuturannya. Sudah 9 tahun aku mengidap penyakit yang sangat mengerikan sekali, yaitu penyakit kanker. Semua orang pasti tahu bahwa nama ini sangat menakutkan. Di negeriku Maroko, orang tidak menyebutnya penyakit as-saratan atau kanker, tetapi disebut momok atau al-gaul alias penyakit kotor, al-maradal, al-khabith. Penyakit ini mengenai bagian payudaraku. Sebelumnya tingkat keimananku kepada Allah sangatlah remah. Aku lalai dari mengingat Allah. Aku mengira bahwa kecantikan seseorang akan abadi selama hidupnya dan masa muda dan kesehatannya juga demikian. Aku sama sekali tidak mengira akan menderita penyakit yang amat berbahaya, kanker. Namun setelah aku benar-benar menderita penyakit ini, jiwaku menjadi sangat guncang. Aku berpikir bagaimana bisa menghindar darinya, tetapi hendak kemana? Sementara penyakitku ini akan selalu bersamaku dimanapun aku berada. Aku juga pernah berpikir untuk bunuh diri, namun aku masih mencintai suami dan anak-anakku. Aku sama sekali tidak pernah berpikir bahwa Allah akan menyiksaku bila mana aku jadi bunuh diri, sebagaimana yang aku jelaskan sebelumnya, sebab aku orang yang lalai dari mengingat Allah. Rupanya Melalui penyakit ini Allah ingin memperbaiki dan memberikan hidayah kepadaku, dan melalui perantaraanku pula Dia memberikan hidayah kepada banyak orang. Setelah itu mulai semua urusan berkembang. Ketika menderita penyakit tersebut, aku bersama suamiku pergi ke Belgia untuk berobat, dan di sana aku mendatangi beberapa orang dokter terkenal. Namun mereka semua hampir sepakat mengatakan kepada suamiku bahwa payudaraku harus dihilangkan. Tidak sebatas itu, aku juga harus menggunakan obat-obatan dengan dosis tinggi, di mana efek sampingnya dapat merontokkan rambut, melenyapkan bulu mata, kedua alis mata, kemudian menumbuhkan seperti jenggot di atas wajah, bahkan merontokkan juga kuku dan gigi. Karena itu, aku menolak sama sekali seraya berkata, "Aku lebih baik mati dengan tetap memiliki payudara dan rambutku serta semua apa yang diciptakan Allah untukku daripada harus cacat." Lalu aku meminta kepada para dokter agar membuat resep pengobatan ringan untukku, dan mereka pun mengabulkannya. Kemudian aku kembali ke negeriku, Maroko, dan aku gunakan obat yang diberikan para dokter tersebut. Ternyata obat itu tidak memiliki efek samping apapun, dan ini membuatku senang. Aku berkata pada diriku, barangkali saja para dokter itu salah dalam mendiagnosaku, dan aku sebenarnya tidak menderita penyakit kanker itu. Akan tetapi, setelah kira-kira 6 bulan kemudian, aku mulai merasakan susutnya berat badanku, warna kulitku banyak berubah, dan merasakan berbagai keluhan sakit. Ya, sakit yang selalu bersamaku. Lalu dokter pribadi kami di Maroko menyarankanku agar pergi ke Belgia. Maka aku pun berangkat ke sana bersama suami. Di sanalah seakan bencana itu benar-benar tiba. Para dokter malah berkata kepada suamiku, penyakitnya sudah menyerang seluruh tubuhnya, termasuk kedua paru-paru. Mereka menyatakan tidak memiliki resep apapun yang dapat menyembuhkan kondisi yang aku alami tersebut. Kemudian mereka berkata kepada suamiku, sebaiknya Anda bawa kembali istrimu ini ke negerimu hingga ia menemui ajalnya di sana. Suamiku kaget mendengar pernyataan itu dan tidak mudah percaya begitu saja dengan ucapan mereka. Karena itu kami bukannya pulang ke Maroko seperti yang disarankan, tapi malah ke Perancis. Kami mengira bahwa pasti ada pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakitku itu. Namun kami tidak mendapatkan apa-apa, sehingga akhirnya kami sangat ingin sekali untuk meminta tolong kepada seseorang di sana agar aku dimasukkan ke rumah sakit untuk menghilangkan payudaraku dan menggunakan obat-obat berdosis tinggi itu. Akan tetapi suamiku rupanya ingat sesuatu yang selama ini kami lupakan, bahkan sepanjang hidup kami. Allah telah memberikan ilham kepada suamiku agar kami berziarah ke Baitullah Al-Haram di Mekah. Kami harus berdiri di hadapannya guna memohon disembuhkan dari penyakit yang aku derita ini. Kami pun melakukan hal itu. Kami berangkat dari Paris seraya bertahlil dan bertakbir. Aku sangat gembira sekali karena untuk pertama kalinya memasuki Baitullah Al-Haram dan melihat Ka'bah yang dimuliakan. Di sebuah toko di kota Paris, aku membeli sebuah mushaf, dan setelah itu kami berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya kami sampai juga di Baitullah Al-Haram. Tatkala sudah masuk dan melihat Ka'bah, aku banyak menangis karena menyesali atas perbuatanku yang telah lalu. Aku sudah tidak pernah melakukan berbagai kewajiban yang diperintahkan Allah, solat, puasa, kekhusyuan, dan pasrah diri kepadanya. Aku berkata, wahai Rob, pengobatan terhadap penyakitku sudah membuat tak berdaya para dokter, sedangkan penyakit itu berasal darimu, dan engkau pula lah yang memiliki obatnya. Semua pintu telah tertutup di hadapanku, yang tinggi hanyalah pintumu saja. Karena itu janganlah engkau kunci pintumu dari hadapanku. Aku pun melakukan tawaf di Ka'bah dan banyak memohon kepadanya agar dia tidak menyia-nyiakan harapanku dan tidak menghinakanku, serta dapat membuat tercengang para dokter yang telah memvonisku. Seperti apa yang telah kukatakan tadi, Dulu aku orang yang lalai dari mengingat Allah dan jahil terhadap agamanya. Karena itu aku mendatangi beberapa ulama dan syekh yang berada di sana seraya meminta mereka menunjukkan buku dan doa yang mudah dan ringkas untuk aku jadikan pegangan. Lalu mereka menasihatiku agar banyak-banyak membaca Al-Quran dan meminum air zam-zam sepuas-puasnya. Mereka juga menasihatiku agar memperbanyak berzikir kepada Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di Baitullah, aku merasa ketenangan jiwa yang luar biasa. Karena itu aku minta izin kepada suamiku untuk tetap tinggal di Al-Haram dan tidak pulang ke hotel. Dia pun mengizinkanku. Di Al-Haram kebetulan ada beberapa saudariku seiman dari Mesir dan Turki yang menjadi tetanggaku. Duduk-duduk, mereka sering melihatku sedang menangis lalu bertanya perihal sebab aku menangis. Aku menjawab, karena aku sudah sampai di Baitullah padahal aku tidak mengira akan demikian mencintainya seperti sekarang ini. Kedua, karena aku mengidap penyakit kanker. Lalu mereka menemaniku dan tidak ingin berpisah. Aku beritahu tekan kepada mereka bahwa aku berniat itikaf di rumah Allah ini. Maka mereka pun memberitahu kepada suami-suami masing-masing untuk meminta izin tinggal bersamaku. Kami tidak pernah memejamkan mata, tidak makan kecuali hanya sedikit. Kami hanya banyak minum air zam-zam, sebab di dalam hadis Nabi SAW bersabda, air zam-zam itu sesuai dengan tujuan atau niat meminumnya. Hadis Sahih, riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Meminumnya karena niat agar disembuhkan, maka Allah akan menyembuhkan Anda. Meminumnya karena niat agar hilang dahaga, maka Allah akan menghilangkan dahaga Anda. Dan meminumnya karena niat agar berlindung kepada Allah, maka dia akan melindungi Allah. Benar, Allah telah menghilangkan rasa lapar kami dan kami terus melakukan tawaf. Kami melakukan sholat 2 rakaat, lalu mengulangi tawaf lagi. Kami meminum air zam-zam dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Demikianlah siang dan malam, kami hanya sedikit tidur. Ketika aku sampai di Baitullah, tubuhku kurus sekali. Pada sebagian tubuhku bagian atas banyak sekali tumbuh bintik-bintik dan benjolan-benjolan yang menandakan bahwa kanker telah menyerang seluruh anggota badanku bagian atas. Mereka menasihatiku agar membasuh separuh tubuhku bagian atas dengan air zam-zam. Akan tetapi aku takut bila menyentuh benjolan-benjolan dan bintik-bintik itu. Aku akan teringat sakit lantas membuatku terlena dari berzikir dan beribadah kepada Allah. Aku pun membasuhnya tetapi tanpa menyentuh tubuhku. Pada hari kelima, teman-temanku itu maksaku agar menyapu seluruh tubuhku dengan sedikit air zam-zam. Pada mulanya, aku menolak tetapi tiba-tiba aku merasakan bahwa hal tersebut adalah hal yang baik. Dan aku mendapatkan kekuatan yang mendorongku untuk mengambil sedikit air zam-zam lalu menyapuhnya ke tubuhku. Saat pertama kali aku merasa cemas, kemudian aku merasakan ada kekuatan lagi. Tetapi aku masih ragu-ragu. Namun ketika untuk kali ketiganya, tanpa terasa aku memegang tanganku lalu menyapu air zam-zam ke tubuh dan payudaraku yang mengeluarkan darah dan nanah dan bintik-bintik. Di sanalah terjadi sesuatu yang tidak pernah aku sangka-sangka. Rupanya, semua bintik-bintik itu lenyap seketika dan aku tidak menemukan sesuatu pun di tubuhku. Tidak rasa sakit, darah, ataupun nanah. Pada awal mulanya, aku betul-betul kaget. Karenanya aku masukkan kembali kedua tanganku ke dalam bajuku untuk mencari penyakit yang dulu bersarang di tubuhku. Namun aku tidak mendapatkan sedikit pun benjolan-benjolan itu. Bulu kuduku merinding saking kagetnya. Akan tetapi barulah aku teringat bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu aku minta salah seorang temanku untuk menyentuh tubuhku dan mencari bintik-bintik dan benjolan-benjolan barangkali saja ada. Tiba-tiba mereka berteriak tanpa sadar, "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Tak seberapa lama setelah itu, aku tidak kuasa lagi untuk segera pulang dan memberitahukan perihal tersebut kepada suamiku. Aku memasuki hotel tempat kami menginap dan begitu sudah berdiri di hadapan matanya, aku robek bajuku seraya berkata, lihatlah rahmat Allah. Kemudian aku memberitahukan kepadanya apa yang telah terjadi, tetapi ia tidak percaya. Ia menangis dan berteriak dengan suara kencang. Tahukah kamu bahwa para dokter tempo hari telah bersumpah atas kematianmu setelah 3 minggu saja? Lalu aku berkata, sesungguhnya ajal itu di tangan Allah Ta'ala dan tidak ada yang mengetahui hal yang gaib selain Allah. Setelah itu, kami tinggal di Baitullah selama 1 minggu penuh. Selama masa-masa itu, aku tidak putus untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya yang demikian tak terhingga. Kemudian kami mengunjungi Masjid Nabawi untuk melakukan sholat dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu kembali ke Perancis. Di sana, para dokter tampak benar-benar kaget dan bingung. Alang kepalang melihat kejadian aneh yang menimpa aku. Mereka antusias bertanya, apakah benar Anda ini si ibu tempo hari yang pernah datang kemari? Lalu dengan penuh rasa bangga, aku tegaskan kepada mereka, ya, benar, dan si fulan itu adalah suamiku. Aku telah kembali kepada Robku dan aku tidak akan pernah takut lagi kepada siapapun selain Allah. Semua takdir berada di tangannya dan segala urusan adalah miliknya. Mereka bertanya, sesungguhnya kondisimu ini merupakan sesuatu yang sangat aneh sekali, sebab benjolan-benjolan itu sudah hilang sama sekali. Izinkan kami untuk mengadakan pemeriksaan sekali lagi. Mereka kembali memeriksaku namun tidak mendapatkan sesuatu pun. Sebelumnya, gara-gara benjolan-benjolan itu, aku sama sekali sulit untuk bernafas. Akan tetapi, ketika sampai di Baitullah Al-Haram dan aku meminta kesembuhan kepada Allah, maka sesak napas itu pun hilang. Setelah peristiwa aneh itu, aku bergiat mencari tahu mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat hidup para sahabat, dan aku banyak menangis. Aku menangisi masa laluku. Karena sudah sekian lama melewatkan waktu dengan sia-sia dan tidak dapat mengecap rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, aku menyesali hari-hari yang telah aku sia-siakan dan membuatku jauh darinya. Aku memohon kepada Allah agar menerima amalanku dan menerima taubatku, suamiku dan seluruh kaum muslimin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebuah kisah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disembuhkan dari penyakit kanker. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan rahmat-Nya bagi kita semua dan bagi Anda yang saat ini sedang diberikan musibah ataupun cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda tetap bisa bersabar dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dinukil dari Ashifa Badal Al-Maradal karya Ibrahim bin Abdullah Al-Hashimi halaman 47 hingga 54 sebagai yang dinukilnya dari buku Al-Aidul Ilallah halaman 65 disusun oleh Muhammad Al-Musnid.
5: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat. 94,3 FM.
7: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
0: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz bin Jabal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Al-Thalatha, dari Kutayb Al-Usul Al-Thalatha. Yang terakhir halaman 13, yaitu setelah pembahasan tentang hijrah dibahas sini, saya ulangi sedikit. Falamma istaqarra fil madinati أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Jadi setelah Nabi tinggal di Madinah, itu Nabi berdakwah dengan beberapa syariat-syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan selain daripada itu dari syariat-syariat Islam. Beliau melaksanakan yang demikian ini selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya salatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Dan sesudahnya beliau diwafatkan, kemudian Allah memberikan salawat dan salam kepadanya. Wadinuhu baqin, dan agamanya tetap. Artinya agama Islam ini tetap meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, agama Islam ini tetap terpelihara sampai hari kiamat. Al-Qur'annya terpelihara, as-sunnahnya juga terpelihara sampai hari kiamat. Dengan dasar firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Di dalam surah Al-Hijr ayat 9 itu Allah berfirman, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi agama Islam ini tetap sampai hari kiamat. Dan di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW tuwfiya, nanti dijelaskan bahwa Rasulullah SAW wafat sebagaimana yang lain juga wafat. Jadi innaka mayyitun wa innahum mayyitun.

yakrahullah wa ya'bah. Dan inilah agamanya, itu agama Islam, yang tidak ada satupun kebaikan di dalam Islam ini melainkan Nabi telah menunjukkan umatnya kepadanya. Jadi ini agamanya yang tidak ada kebaikan melainkan beliau sudah tunjukkan umat atas kebaikan itu. Dan tidak ada satupun kejahatan atau kejelekan melainkan beliau sudah melarang umatnya daripadanya. Hazara artinya berhati-hati, agar umat berhati-hati, itu asal makna hazara. Maksudnya di sini beliau sudah mengingatkan supaya kita berhati-hati, atau beliau sudah melarangnya jangan sampai kita melakukan. Jadi agama Islam ini sudah sempurna, semua kebaikan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan semua kejelekan sudah dilarang. Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid, dan kebaikan yang ditunjukkan oleh beliau yaitu tauhid. Kebaikan dari semua kebaikan ini sudah kita bahas dulu, bahwa semua kebaikan yang ada dari perbuatan yang baik atau semua yang ma'ruf dari semua perbuatan yang ma'ruf jelas adalah tauhid. Itu yang pokok, itu yang pertama yang harus di tunjukkan umat ini kepadanya atau kita dakwahkan kepada tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Dan semua yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Wa syarru alladhi haddaraha minhu asy-syirku. Dan kejelekan atau kejahatan yang beliau larang atau yang beliau suruh kita berhati-hati daripadanya yaitu syirik. Jadi semua kejahatan atau kejelekan yang beliau larang yaitu syirik. Wa jami'u ma yakrahu wa ya'bah, dan semua yang tidak disukai. Ma yakrahu wa ya'bah, jadi semua yang tidak disukai atau disegani. Wa ya'bah ini artinya sama dengan yakrah, tidak disukai. Yang tidak disukai oleh Allah atau yang dibenci oleh Allah. Dan syirik itu yang termasuk yang kejahatan yang larang, yaitu syirik dan semua yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah dan yang dibenci oleh Allah. Ini dalam tiga baris ini, untuk perhatikan, diambil dari beberapa hadis Nabi. Diambil dari beberapa hadis Nabi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan kepada umatnya semua kebaikan. Makanya Nabi pada waktu di Haji Wada, Nabi katakan, hal qad ballaghtu, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian semuanya? Mereka jawab, sudah. Artinya semua yang disampaikan oleh Rasul itu tidak ada satupun yang disembunyikan. Semua sudah disampaikan. Yang baik sudah ditunjukkan kepada umatnya, yang jelek sudah dilarang. Jadi tidak ada lagi yang tertinggal. Ini menunjukkan tentang kesempurnaannya Islam. Terutama kebaikan yang paling baik yang harus kita mulai, yang Rasulullah SAW sudah tunjukkan umatnya tauhid. Ini yang harus kita mulai. Dakwah ini yang harus kita mulai. Ini merupakan dakwatul anbiya war rusul. Dakwahnya para nabi dan rasul itu mulai tauhid. Itu yang harus kita tunjukkan. Sekarang ini apa yang ditunjukkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, yang kemudian sahabat menunjukkan atau menjelaskan kepada para tabi'in, yang terus sampai a'immatul mujtahidin, sampai tercatat dalam kitab-kitab, ini yang tidak dimulai oleh para du'at. Ini yang tidak dimulai oleh para ulama yang sekarang. Saya yang sekarang ini. Artinya sedikit sekali orang yang memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Padahal ini yang harus kita mulai, dari mulai makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian menjelaskan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kemudian yang penting lagi tentang masalah tauhid uluhiyah yang sudah dibahas di sini. Pada waktu kita bahas tentang ma'rifatullah, itu lebih banyak di sini penulis berbicara tentang masalah tauhid uluhiyah, karena diciptakannya manusia dan jin oleh Allah untuk beribadah kepada Allah saja. Itu yang diucapkan 17 kali minimal dalam setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

itu tauhid uluhiyah. Ini dikatakan ilahin nas. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada umat. Umat ini masih banyak berbuat syirik. Kesyirikan itu masih banyak di tengah-tengah umat. Maka harus kita ajak mereka kepada tauhid. Dan semua yang dicintai oleh Allah dan diredai oleh Allah. Semua yang dicintai dan diredai oleh Allah, ya bentuknya umum semuanya. Arkanul iman, arkanul Islam, kemudian perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, itu semua yang dicintai oleh Allah dan diredai oleh Allah. Ya seperti salat, puasa, sedekah, berbuat baik dan segala macam, ini semua yang dicintai oleh Allah dan diredai oleh Allah. Kemudian wasyarrul ladzi hadzarha minhu, dan kejahatan atau kejelekan yang beliau larang, syirik. Karena Allah dalam Al-Qur'an sekian banyak menyebutkan dilarang kita berbuat syirik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan demikian dan melarang umatnya dari berbuat syirik. Yang ini yang harus kita juga tunjukkan kepada umat. Baik dalam ceramah, baik dalam khutbah, baik dalam kajian, kita mulai menjelaskan kepada umat syirik itu sangat berbahaya. Dulu sudah saya pernah jelaskan bahwa syirik ini kezaliman yang paling zalim di muka bumi. Jadi kalau ada orang berbuat zalim, syirik ini merupakan kezaliman yang paling zalim. Karena dia mengadakan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakan dia. Kemudian syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Seperti seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuz dzambi a'zam? Ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Apa jawab Nabi? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Ini dosa besar yang paling besar. Jadi syirik itu kezaliman yang paling zalim, dosa besar yang paling besar. Kemudian orang yang berbuat syirik, akibatnya dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Orang yang berbuat syirik, amalnya semua akan hapus. Kemudian orang yang berbuat syirik tidak akan dimasukkan ke dalam jannah, diharamkan oleh Allah. Kemudian orang yang berbuat syirik akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Khalidan mukhaladan fiha abadan. Kalau sudah dijelaskan sekian banyak ayat dan hadis Nabi, masih orang menganggap ringan masalah syirik, na'udzubillah. Jadi kalau ada orang menganggap masalah syirik ini masalah ringan, berarti dia orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Kalau ada orang yang mengatakan dakwah tauhid itu dakwah yang sifatnya sathiyah, yang ortodok, yang sudah kuno, orang yang paling bodoh di muka bumi, berarti dia menentang Allah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menyuruh para anbiya memulai dakwahnya dari dakwah tauhid. Dan itu yang harus kita mulai. Jadi bukan yang lain yang kita mulai. Dan ini harus tunjukkan. Kalau seandainya dai atau ustaz atau ulama atau mubalig, dia tidak menunjukkan umat kepada tauhid, dia berdosa nanti amam Allah. Karena Nabi sudah menunjukkan kepada umatnya, sedangkan al ulama warasatul anbiya, dia tidak berpegang kepada apa yang dipegang oleh Rasulullah. Nah, ini berbahaya. Jadi umat dalam keadaan jahil seperti yang kita lihat sekarang ini. Kesyirikan banyak tetapi tidak diberantas, bahkan dibiarkan dan tidak diingatkan umatnya dari perbuatan syirik. Malah yang diurus lebih banyak yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi syirik ini saya katakan dosa besar yang paling besar dan akibatnya sudah saya sebutkan tadi. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan juga yang dilarang oleh Rasulullah, semua yang dibenci oleh Allah, semua yang tidak disukai oleh Allah, itu semua yang dilarang. Artinya semua yang dilarang Allah jelas mempunyai mudarat, tidak ada manfaatnya dan berbahaya. Kita lanjutkan. Ba'athahullahu ilan nasi kafatan. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada manusia ini kafatan, secara keseluruhan. Ya, Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Ayatnya dalam surah apa? Siapa yang hafal ayatnya? Nah, itu yang tercantum dalam surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau melainkan rahmat sekian alam. Satu lagi ayat yang lain. Dalam surah yang lain, dalam surah Saba, dilihat itu.
Bahwa Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Yang bawa mushaf dibuka itu mushafnya dalam surah Saba, surah 34 di ayat 28. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, kaffatan lin-nas, kaffah arti seluruhnya, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia ini tidak mengetahui. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Jadi bukan hanya diutus untuk umat pada waktu itu saja, tapi untuk seluruh manusia. Jadi orang yang mendengar Nabi Muhammad diutus, baik dia Yahudi maupun Nasrani, wajib dia beriman kepada Nabi Muhammad dan wajib dia masuk Islam. Kalau umpamanya dia tetap dalam agamanya, maka dia pasti masuk neraka. Bagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Karena Nabi, demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia mati, tidak beriman kepadaku, tidak masuk Islam, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia pasti termasuk dari ahli neraka, penghuni neraka. Jadi kalau sebelum Nabi Muhammad diutus, dia mengikuti agama nabinya, tidak jadi masalah. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, maka Yahudi, Nasrani, dia wajib masuk Islam. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beriman kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan semua yang disyariatkan. Ya lebih-lebih agama yang lainnya, yang dianggap sebagai agama oleh manusia, harus dia masuk Islam. Kalau tidak, dia rugi. Fid dunia wal akhir, karena satu-satunya agama yang benar hanya Islam, selain itu batil. Kemudian waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalaini al-jin wal-ins, waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalaini al-jinni wal-insi. Dan Allah mewajibkan taat kepadanya. Di sini ada kalimat yang kurang, waftaradallahu. Jadi kalau ba'athahullah, kita tambahkan lagi waftaradallahu, ditambah lafzul jalalah. Jadi Allah mengutus kepada seluruh manusia dan Allah mewajibkan taat, waftaradallahu ta'atahu. Di situ lafzul jalalahnya tidak ada waftaradallahu ta'atahu. Allah mewajibkan ketaatan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua itu wajib taat kepada Nabi. Ala jami'i thaqalain, atas seluruh dua yang berat, yaitu al-jin wal-ins. Dua makhluk ini diwajibkan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jin wal-ins. Jadi jin dan manusia ini wajib taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia dan jin. Dan dalam ayat Al-Quran disebutkan, ada surah jin yang mereka mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad. Atau dalam surah Al-Ahqaf juga disebutkan demikian. Yang kemudian setelah mereka mendengar dari Nabi Muhammad, mereka menyampaikan kepada sesama jin. Mereka sampaikan. Nah, di antara mereka ada yang iman, di antara mereka ada yang kafir. Seperti disebutkan kalau antum baca dalam surah jin, di antara mereka ada yang iman kepada Allah, di antara mereka ada yang kafir. Dan sama dengan manusia, artinya dalam artian soal ketaatan, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang munafik, sama. Jin dan manusia sama. Jadi kalau ada yang
banyak yang berbuat dosa dan maksiat. Di kalangan jin juga banyak seperti itu. Jadi ada yang taat kepada Allah, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik dan yang lainnya. Bagaimana manusia? Dan ini wajib atas dua ini, yaitu jin dan manusia, ini wajib taat kepada Rasulullah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran. Antum bisa cari sendiri. Di antaranya mungkin yang tahu apa? Wajiban taat kepada Rasul. Yang sudah hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ayat lain. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Ayat yang lain. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Itu dalam surah An-Nisa ayat 80. Nah, sekarang disebutkan dalil. Nah, dalilnya tadi sudah saya sebutkan dua ayat. Ini yang ketiga ayatnya. Bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Tadi sudah dibawakan dua ayat. Bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Yang pertama, surah Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua, surah Saba ayat 28. Dan yang dibawakan oleh penulis di sini, muallif di sini, wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 158. Dalam surah Al-A'raf ayat 158 Allah berfirman, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu semuanya. Jadi kepada seluruh manusia, dari mulai zaman Nabi sampai hari kiamat, seluruh manusia itu harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi dua ayat sudah, bahwa Nabi diutus untuk seluruh manusia. Surah Al-Anbiya, surah Saba, dan surah yang ketiga ini surah Al-A'raf ayat 158. Wa kammalallahu bihi ad-dina. Jadi Allah menyempurnakan agama ini dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini sudah menyampaikan semuanya dan agama ini sudah sempurna. Yang sering disebutkan wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Dia telah sampaikan risalah, menunaikan amanah, dan telah menasihati umat ini. Wa dalil qawlu ta'ala, dalil firman Allah Ta'ala bahwa agama Islam ini sudah sempurna, yaitu ayat ini sudah dihafal oleh kaum muslimin, surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku redha Islam itu sebagai agama bagimu. Ayat ini ketika ada sahabat ditanya oleh seorang kafir, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, kata mereka, kami akan jadikan sebagai Id, sebagai hari Id, karena hari ini yang apa ayatnya yang terakhir, sebagai ayat yang terakhir yang turun itu menurut mereka demikian, artinya menunjukkan tentang kesempurnaannya Islam. Dan Islam ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tentang ayat ini ada beberapa ulama yang membahas panjang lebar tentang masalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Yang kaitannya tentang kesempurnaan Islam, dilarangnya kita berbuat bid'ah. Yang pertama dibahas soal masalah keislaman. Islam yang diridhai oleh Allah
yang harus dipahami, ini yang harus kita perhatikan ini. Islam yang diredhai oleh Allah, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini perhatikan. Pada zaman Rasulullah, pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, itu belum ada fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, taraktukum ala mislil bayda layluha kanahariha sawa la yazigu anha ba'di illa halik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, kata Rasulullah, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang berpaling dari Islam ini, melainkan dia pasti binasa. Jadi Islam yang hak, Islam yang benar itu, yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah ajma'in, yang ditinggalkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah wafat dalam keadaan putih bersih. Jadi Islam yang diridhai oleh Allah, Islam yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah ajma'in, itu Islam yang hak, itu Islam yang benar. Bagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam famahma nabtaghi al izzata bighairihi azallana Allah. Jadi kami satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam, Islam yang dipahami oleh para sahabat, kami mencapai izzah, mencapai kejayaan. Tapi kalau kami berpaling, maka kami akan hina. Dan umat Islam yang ada sekarang ini hina karena mereka berpaling dengan apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah ajma'in. Makanya kita, kalau kita mengatakan muslim, itu belum cukup. Mengatakan muslim saja, kalau di zaman Nabi cukup mengatakan muslim. Sekarang belum cukup kita katakan muslim. Karena apa? Kalau kita kata muslim saja, orang Syiah juga ngaku muslim. Harus dibedakan muslim yang mana yang benar. Maka kita harus melihat seperti yang dipahami oleh para sahabat. Bagaimana kata Rasulullah, ini saya katakan tadi penjelasan para ulama panjang, maka saya agak panjang jelaskan masalah ini. Dengan kata Rasulullah, satafariqu ummati ala 73 firqah kulluhum fin nar illa wahidah. Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu masuk jannah. 72 masuk neraka umat ini. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan dalam kitab-kitab musnad dan sunan, disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi kalau ada yang mendhaifkan, jangan kita lihat pendhaifkannya. Berarti dia bukan pakar hadis. Karena secara sanad, secara ilmu hadis, mutlak hadis, hadis ini sudah sahih menurut sanad. Sebab ahli hadis itu selalu meneliti sanad-sanad hadis. Setiap rawi hadis itu diteliti oleh dua orang. Siapa yang satu ini? Dijawab oleh Rasulullah, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu orang yang mengikuti apa yang aku ada pada hari ini dan yang dilaksanakan oleh para sahabat. Jadi apa yang aku laksanakan dan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat ridwanullah majma'in. Jadi mengikuti Rasulullah dan sahabat, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Jadi yang benar itu, yang hak itu mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi memahami Islam sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Nah kalau seandainya orang menyeleweng dari pemahaman para sahabat, nah itu yang dikatakan dia masuk kepada 72 golongan. Jadi masalah ini bukan masalah yang ringan, bukan masalah sepele, harus hati-hati. Karena cuma satu yang selamat, tidak ada lagi. Al-firqah an-najiyah. Satu yang selamat, golongan yang selamat cuma satu. Rasul kasih penjelasan, satu itu yang mana? Yaitu orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Dalam riwayat lain disebutkan al-jama'ah. Yang selamat itu al-jama'ah. Yang dikatakan jama'ah yaitu para sahabat. Karena mereka pada waktu itu ijtima', berkumpul. Sedangkan ijma' sahabat itu merupakan hujjah. Karena ijma'nya sahabat ma'sum. Rasulullah ma'sum, ijma'nya sahabat ma'sum. Tapi individu sahabat tidak ma'sum. Ijma'nya sahabat ma'sum dengan sabda Rasulullah, innallaha
la yajma'u hadhihi al-ummah 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat ini atas kesesatan.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Lalikai dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Jadi kebenaran itu mahsurun ala fahmi sahabat, terbatas kepada pemahaman para sahabat. Dan itu yang dijelaskan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah ada petunjuk, sudah jelas petunjuk bagi dia, dia masih menentang dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan mereka ke neraka jahanam, dan neraka jahanam sejajar-jajar kembali. Yang dikatakan kaum mukminin pada waktu ayat ini turun yaitu para sahabat ridwanullah majma'in. Mereka masih berkumpul alal haq, tidak seperti sekarang orang berfirqah-firqah. Jadi barang siapa yang menentang Rasul, sudah datang petunjuk, sudah jelas petunjuk, masih menentang Rasul, tidak taat kepada Rasul, dan mengikuti jalan selain jalan mukmin, artinya mengikuti jalan selain jalan sahabat, apa akibatnya? Kata Allah, kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan ke neraka jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi Islam yang diridhai Allah, Islam yang dipahami oleh para sahabat. Tapi kalau seperti yang sekarang ini, menafsirkan Quran dengan ra'yu, menafsirkan hadis dengan ra'yu, tidak mengikuti apa yang dijelaskan oleh sahabat, ya bagaimana akan mereka benar? Nah, itu yang dikatakan 72 masuk neraka. Jadi bukan masalah ringan. Yang satu ini yang harus kita cari, al-firqa an-najiyah. Bagaimana manhaj mereka dalam menuntut ilmu? Bagaimana mereka memahami tauhid rububiyah? Bagaimana mereka memahami tauhid uluhiyah? Bagaimana apa kaidah mereka tentang asma wa sifat? Bagaimana pemahaman mereka tentang iman? Bagaimana tentang takdir? Bagaimana tentang jamaah dan segala macam? Itu harus kita pahami satu persatu kaidah dari ahlu sunnah wal jamaah. Cuma kalau kita tidak tahu rugi, karena masing-masing punya pendapat. Umpamanya tentang masalah kaidah dalam masalah menurut ilmu, masing-masing orang punya kaidah. Yang firqah ini punya kaidah sendiri, seperti umumnya Mu'tazilah, akal itu lebih tinggi daripada wahyu, punya kaidah sendiri. Ya rusak, setiap nas, ayat atau hadis yang bertentangan dengan akal ditolak. Atau setiap nas atau ayat Al-Quran atau hadis yang bertentangan dengan keadaan atau situasi dan kondisi sekarang ini ditolak. Masing-masing punya kaidah sendiri, maka kita harus memahami kaidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka dikatakan firqah najiyah itu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah artinya orang yang mengikuti sunnah Nabi dan jamaah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengikuti al-haq. Nah, setelah itu harus kita mengatakan bahwa kita harus mengikuti para salafus saleh. Itu harus kita katakan. Jadi kalau kita mengatakan ahlu sunnah wal jamaah, Indonesia juga banyak orang mengatakan ahlu sunnah wal jamaah, tapi pemahamannya salah. Masih banyak syirik dan segala macam dalam tauhid, dalam ibadah dan segala macam masih melakukan bid'ah. Jadi kita harus pahami menurut apa yang dipahami oleh para sahabat. Artinya menurut pemahaman para salafus soleh. Sering kita katakan kita mempunyai akidah atau manhaj menurut pemahaman para salafus soleh. Jadi kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang kita kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus soleh. Itu yang harus kita selalu tekankan masalah ini. Sebab Islam yang diridhai itu Islam yang dipahami oleh mereka. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, ya sudah banyak firqah-firqah. Nggak bisa kita katakan, ya cukup kita muslim. Ya sudah sholat berjamaah, sudah cukup. Sudah bisa baca Quran, segala macam. Ya belum, harus terus kita mencari yang hak ini. Sampai kita paham. Dalam masalah akidah juga baru sedikit yang kita tahu. Kita harus tahu yang pokok. Karena masalah tauhid ini, masalah yang fardu'ain sifatnya. Ini sudah berkali-kali saya bilangkan, fardu'ain. Jadi wajib setiap individu. Kalau ilmu-ilmu yang lain fardu kifayah. Tapi memang banyak yang mementingkan fardu kifayah daripada fardu ain. Ini yang banyak nih, umat Islam lebih banyak mementingkan fardu kifayah, fardu ainnya nanti. Kalau soal ngaji masalah akidah nanti gampang.
Tapi kalau urusan-urusan yang lain, yang bid'ah nomor satu. Ya, untuk perayaan atau untuk hal-hal yang sia-sia, untuk yang mubah atau yang lain-lain, itu di nomor satukan, diutamakan. Ini yang pokok. Kita harus paham akidah yang hak. Karena Islam itu bukan sekedar pengakuan saja, tapi harus kita amalkan dalam kehidupan. Dan kita amalkan, kalau kita tidak ngerti bagaimana kita amalkan. Jadi masalah ini saya jelaskan panjang karena para ulama menjelaskan juga panjang. Itu yang pertama, ya, soal masalah Islam menurut pemahaman para sahabat. Yang kedua tentang masalah ini, yaitu kalau sudah dikatakan Islam ini sudah sempurna dan itu yang diridhai Allah, maka orang tidak boleh lagi dan tidak ada yang berhak untuk menambah-nambah. Dan kaidah dalam manhaj talaqqi dari ahlu sunnah wal jamaah dalam menuntut ilmu itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam masalah kita menuntut ilmu, kita ingat seperti yang tadi itu, memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad para salafus saleh. Kemudian kaidah yang lain bahwa setiap yang baru dalam Islam itu bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sampai situ hadisnya. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Jabir, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesalahan itu tempatnya di neraka. Jadi kata-kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, tidak ada yang namanya bid'ah itu hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Dan ini sudah dibahas oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Dan dua jilid itu dibahas tentang masalah ini. Tentang Al-Firqah, An-Najiyah, golongan yang selamat, dibahas juga tentang masalah bid'ah oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatuan tempatnya neraka. Jadi tidak ada istilah dalam Islam itu bid'ah yang hasanah, tidak ada. Kalau sunnah hasanah ada, tapi bid'ah hasanah tidak ada dalam Islam. Nah ini perhatikan. Karena di antara yang membuat rusaknya atau tambahan-tambahan dalam Islam ini, ya ahlul bid'ah, yang dikatakan ahlul ahwa. Makanya ancaman kepada orang-orang yang berbuat bid'ah itu tidak ringan, ancamannya berat. Ya bid'ah dalam akidah maupun bid'ah dalam ibadah. Ya awalnya bid'ah dalam bidang akidah, seperti bid'ah syiah, bid'ahnya khawarij, bid'ahnya mu'tazilah, bid'ahnya murji'ah, bid'ahnya yang lain, qadariyah, bid'ahnya jabriyah, dan segala macam. Firqah-firqah yang ada itu mereka telah berbuat bid'ah. Tapi ada di antara mereka yang berbuat bid'ah kemudian sudah keluar dari Islam. Tadinya bid'ah dihukumkan para ulama karena mereka terus berpegang pada akidah itu, kemudian mereka sudah keluar dari Islam. Ada yang seperti itu. Makanya ancaman berbuat bid'ah, hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup taubat, pintu taubat dari setiap orang yang melakukan bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Jadi bukan masalah kecil, masalah bid'ah ini. Jadi kalau orang berbuat bid'ah, nanti Islam itu akan hilang. Yang benar, yang hak itu akan hilang. Karena banyaknya orang berbuat bid'ah, batil, yang hak hilang. Makanya para ulama dulu itu punya sikap keras kepada ahlul bid'ah. Sikapnya keras kepada ahlul bid'ah. Tidak seperti yang kita lihat sekarang ini. Keras. Kalau antum baca kitab-kitab para ulama, itu sikapnya keras terhadap ahlul bid'ah. Terutama kepada orang-orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah dalam masalah-masalah akidah dan segala macam, itu keras mereka. Sampai mereka pun tidak mau dengar pendapat orang itu. Gak ada itu mereka mau dengar. Itu sikap mereka. Sampai datang ke rumahnya diusir. Itu asar para salafus saleh. Makanya para sahabat selalu mengingatkan, alaikum bi atharis salaf wa in rafadakan nasu. Entahlah kamu ikuti asar para salafus saleh meskipun kamu dibenci oleh manusia, diusir oleh manusia. Kemudian wa iyyakum apa terusannya saya lupa, dan jauhkan diri kamu dari yang bid'ah meskipun mereka menghiasi perkataan mereka dengan perkataan-perkataan yang bagus. Jadi ancaman tentang masalah ini banyak, baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka berkumpul ala hak dan mereka bersatu untuk melawan orang-orang kufar dan ahlul bid'ah. Nah, itu yang perlu saya

Ya, tekankan tentang masalah ini. Jadi Islam yang harus dipahami, Islam yang dipahami oleh para sahabat. Kemudian yang kedua, bahwa Islam ini sudah sempurna, tidak boleh lagi orang menambah-nambah. Dan tidak boleh menganggap ini baik, menurut perasaan kita baik, atau menurut pikiran kita baik, tidak boleh. Dan yang jadi contoh kita bukan ulama atau ustadz yang ada sekarang ini. Contoh kita Rasulullah dan para sahabat, itu kita ingat. Sebab kalau kita lihat kan ustadz itu mengadakan perayaan ini. Ustadz itu mengadakan bid'ah ini segala macam. Bukan contoh mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian untuk sahabat Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum bi ihsanin." Orang muhajirin yang pertama dan anshar, Allah redha kepada mereka. Dan orang yang mengikuti jejak mereka, Allah pun redha kepada mereka. Walladzina taba'uuhum bi ihsan. Yang berbuat baik, Allah redha kepada mereka. Wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul 'adzim. Itu dalam surah At-Taubah ayat 100. Ya, kajian yang kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan ba'da salatil maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Ya, sudah cukup istirahatnya setelah salat maghrib. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas sampai kepada al-yawma akmaltu lakum. Itu sudah saya jelaskan tentang kesempurnaan Islam. Dan Islam yang kita pahami ini harus menurut pemahaman para sahabat. Kalau tentang masalah ini, bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang kecil, bukan masalah yang sepele, tapi masalah besar. Jadi kita harus pahami Islam ini seperti yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik secara akidah maupun secara manhaj maupun secara ibadah maupun yang lainnya, suluk dan segala macam harus kembali dakwahnya, perjuangan kembali kepada pemahaman mereka. Kalau mau mencapai izzah, mencapai kejayaan, kalau mau selamat menjadi al-firqa an-najiyah yang dikatakan at-ta'ifah al-mansurah atau al-hadith. Sekarang kita lanjutkan tentang dalil yang menunjukkan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dan dalilnya, dalil yang menunjukkan tentang wafatnya Nabi atau kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau itu mati, artinya engkau akan mati. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum taqtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat di sisi Rabb kamu itu akan berbantah-bantahan. Sesungguhnya kamu ini akan mati dan mereka pun akan mati. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah wafat, sudah meninggal. Jadi enggak boleh lagi ada orang mengaku bahwa Nabi itu masih hidup. Kalau hidup dalam artian di alam barzah, kita katakan iya. Karena para anbiya itu ahya'un fi kuburihim. Mereka hidup di kuburan mereka. Tapi kita tidak tahu bagaimana kehidupannya. Sebab ada kehidupan dunia, ada kehidupan barzakh, ada kehidupan akhirat. Jadi ada di hidup di alam rahim, di dunia, alam barzakh. Ya. Yang di alam barzakh tidak dijelaskan oleh Nabi. Maka kita tidak perlu bahas. Kita mengambil secara umum bahwa ayat ini bahwa Nabi mati, artinya telah meninggal dunia, telah wafat Rasulullah, dan semua juga akan mengalami mati sebagaimana kata ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini disebutkan tentang kematian Rasulullah SAW, meskipun pada waktu itu ada beberapa sahabat yang karena cintanya kepada Rasulullah masih heran tentang kewafatan Nabi, sehingga ada sahabat yang mengatakan tidak,

tidak mati seperti sahabat Umar. Bukan berarti Umar itu menolak ayat Al-Quran, tidak. Tetapi karena sedihnya, karena cintanya luar biasa. Kemudian datang sahabat Abu Bakar ketika kematian Rasulullah. Umar datang dan Umar mengatakan demikian sambil marah-marah. Kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar menyuruh ijlis ya Umar. Duduk Umar. Kemudian Umar fa'abah. Tidak mau Umar. Kemudian orang-orang setelah datangnya Abu Bakar berpaling kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah tetap hidup. Hayyun la yamut, hidup dan tidak mati. Kemudian dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq satu ayat yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 144. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu syakirin." Allah berfirman, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Apakah apabila ia mati atau ia terbunuh kamu berpaling di atas tumit-tumit kamu, dan barang siapa yang berpaling di atas kedua tumitnya, maka tidak akan bisa membahayakan Allah sedikit pun juga, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ya, di sini Allah menyebutkan bahwa Muhammad itu telah mati. Ya, dibacakan ayat ini oleh Abu Bakar, para sahabat mengatakan seolah-olah ayat ini belum kami baca, belum kami lewati. Padahal mereka hafal Quran. Itu karena kesedihan yang luar biasa dengan kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka terima. Bahkan ada di antara mereka yang terjatuh dibacakan ayat ini. Ya, ayat ini mengena, dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Muhammad betul telah mati. Itu Muhammad telah wafat. Nah, ini juga kita ambil dalil secara umum bahwa Nabi Muhammad telah mati. Dibawakan ayat ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang tarekat Sufiyah. Karena dalam tarekat Sufiyah itu ada kepercayaan bahwa ada beberapa syekhnya mereka tidak mati. Dalam ajaran-ajaran Sufiyah, tarekat Sufiyah kebatinan, itu syekhnya enggak mati, akan kembali lagi ke dunia. Ya, seperti Syiah. Syiah Batiniyah Qaramithah, mereka mengatakan demikian. Bahwa imam yang ke-12 Muhammad bin Hasan Al-Askari akan kembali lagi. Ini kepercayaan kebatinan, kepercayaan Hindu, akan kembali lagi ke dunia. Kalau Nabi wafat, berarti yang lain juga wafat. Tetap masih hidup dan akan diturunkan oleh Allah, Isa saja. Jadi angkat ke langit dan akan diturunkan oleh Allah. Itu berkat nas-nas ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan dari banyak sahabat, ke banyak tabiin, ke banyak orang, dan dicatat dalam banyak kitab hadis. Jadi bukan satu sahabat yang meriwayatkan, puluhan sahabat. Itu namanya mutawatir. Kemudian juga bantahan kepada yang lain, seperti yang ramai-ramai waktu itu Darul Arqam. Sama seperti itu. Jadi setiap firqah yang sesat itu pahamnya seperti itu. Setiap firqah yang sesat itu pahamnya begitu. Dia mengatakan bahwa imamnya Suhaimi akan kembali lagi. Kembali lagi. Tidak ada dalam Islam i'tiqad yang sempurna, i'tiqad yang batil. Kalau sudah mati, sudah berada di alam barzah, tidak kembali lagi. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, "Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun." Dan di belakang mereka

ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Jadi enggak ada lagi orang kembali ke dunia. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak kembali ke dunia. Dan juga tidak bisa orang datang ke kuburannya mereka untuk minta. Jadi ini ayat ini dibawakan oleh mu'alib juga sebagai bantahan dari firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, dari tarekat-tarekat sufi yang mengatakan bahwa syekh mereka itu tidak mati, akan kembali lagi. Hadir. Bahwa rohnya hadir. Seperti dalam maulid Nabi juga ada istilahnya roh Nabi datang. Itu juga ngambilnya bukan dari Islam, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan. Orang belakangan, tarekat-tarekat yang sesat itu batiniyah. Roh Nabi datang. Istilah mereka hadrah. Maka mereka ada istilahkan hadrah. Baca hadrah. Baca ruat. Karena Nabi hadir. Kalau Nabi hadir diri. Dari mana taunya Nabi itu hadir? Dari mana taunya? Masalah roh, masalah gaib. Masalah roh, masalah gaib. Dari mana keterangannya? Ini satu kepercayaan yang batil yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Jadi Rasulullah sudah wafat dan tidak kembali lagi ke dunia. Tidak badannya dan tidak juga rohnya. Tetap ila yaumi yub'atsun. Kemudian wa innahum mayyitun, dan mereka juga mati. Artinya mereka semuanya akan mati, manusia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian ayat yang kedua di ayat 31 dari surah Az-Zumar ini, di surah Az-Zumar itu yang berada di ayat 31-nya. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kamu pada hari kiamat di sisi Rabb kamu akan berbantah-bantahan. Artinya akan berbantah-bantahan, saling menuntut, terutama yang berkenaan dengan hak-hak anak Adam antara muslim dengan kafir, atau orang yang zalim kepada orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi akan nuntut kepada Allah. Kenapa saya dizalimi? Dia telah mengambil saya, mengambil barang saya, atau tanah saya, atau segala macam. Atau dia telah membunuh saya, atau dia telah melakukan, akan dituntut. Jadi semuanya akan ikhtisam di hadapan Allah nanti. Jadi umum. Bagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Katsir? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Tsumma inna hadzal ayah wa in kana siyaquha fil mu'minin wal kafirin wa dzikrul khusumah bainahum fid daril akhirah fa innaha syamilatun li kullil mutanazi'aini fid dunya." فَإِنَّهُ تُعَادُ عَلَيْهِمُ الْخُسُومَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ. Kata Ibn Katsir dalam tafsirnya, sungguhnya ayat ini meskipun ditujukan tentang kaum mukminin dan kafirin, tetapi soal pertengkaran di antara mereka, artinya berbantah-bantahan di antara mereka di hari kiamat itu mencakup semua yang berkenaan dengan orang yang bertengkar di dunia ini, dan mereka akan dikembalikan di akhirat. Jadi pertengkaran yang ada yang belum selesai akan diselesaikan nanti di akhirat. Dan Allah akan selesaikan. Allah Maha Adil. Di banyak hal yang belum selesai di dunia ini, maka akan diselesaikan nanti oleh Allah di akhirat. Kita lanjutkan. Wan-nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia apabila mereka ini meninggal itu akan dibangkitkan oleh Allah. Ini sudah merupakan keyakinan seorang mukmin. Setiap mukmin dan mukminah meyakini bahwa manusia ini akan dibangkitkan oleh Allah. Maka dia harus beriman kepada yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Dalilnya yang menunjukkan bahwa manusia akan dibangkitkan yaitu wad-dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam surah Taha ayat 55 Allah berfirman, dan darinya, arti dari tanah kami menciptakan kamu, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami kembalikan kamu. Dalam surah Taha ayat 55, surah 20 ayat 55, jadi dari tanah kami ciptakan kamu dan kepadanya kami kembalikan. Artinya kamu akan dikembalikan, dikubur di dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itu kami keluarkan kamu. Artinya dari kubur itu kami keluarkan kamu sekali lagi. Ini untuk menunjukkan tentang adanya yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Jadi Allah ciptakan dari tanah.
Allah kembalikan mereka dikubur, kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah sekali lagi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dalam surah Nuh, surah Nuh ayat 17-18. Dalam surah Nuh ayat 17-18 Allah berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah yang menumbuhkan kamu dari bumi, dan Allah yang menumbuhkan kamu dengan sungguh-sungguh dari bumi ini. Thumma yu'idukum fiha, kemudian Allah kembalikan kamu ke dalam bumi ini. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah mengeluarkan kamu dengan sungguh-sungguh. Arti Allah menciptakan manusia dari bumi, dari tanah. Ya, Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian Allah kembalikan manusia ke dalam tanah, dan Allah akan keluarkan lagi. Kata-kata wa yukhrijukum ikhraja atau minha wa minha nukhrijukum taratan ukhra, itu dua ayat ini menunjukkan tentang adanya yaumul ba'ats, adanya hari dibangkitkan. Tentang yaumul ba'ats ini, orang-orang kafir ada sebagian mengingkari, bahkan semuanya, bukan sebagian, orang-orang kafir itu semuanya mengingkari tentang yaumul ba'ats, seperti disebutkan dalam surah Yasin dan surah yang lainnya. Bagaimana ayatnya dalam surah Yasin? Qul man yuhyiha la wa hiya ramim. Dilihat ayat dalam surah Yasin. Ini yang hafal Yasinan nih, coba dibaca ayatnya. Ya, surah Yasinnya ada dalam Islam, dalam Al-Quran, tapi Yasinan tidak ada dalam Islam. Ingat, surah Yasin ada, tapi Yasinan tidak ada. Ayat berapa? Ini yang hafal surah Yasin mana ini? Ayat berapa? Ini dalam surah Yasin ayat 78 dan 79. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Ia berkata, siapakah yang menghidupkan tulang-tulang sesudah dia hancur luluh? Tulang-tulang itu hancur, dikubur itu hancur. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur? Artinya siapa yang bisa mengembalikan lagi? Qul, kata Allah, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Katakanlah yang menghidupkannya yang pertama kali menciptakannya. Dan dia Allah itu Maha mengetahui setiap ciptaannya. Artinya semua itu akan dikembalikan oleh Allah SWT. Meskipun sudah hancur, meskipun sudah hancur, tidak terlihat, sudah jadi tanah, tetap dikembalikan oleh Allah. Jadi tentang masalah mengembalikan manusia, itu lebih ringan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat yang lain, itu lebih ringan bagi Allah. Yang pertama kali Allah ciptakan, itu dalam keadaan manusia tidak ada. Tidak ada sama sekali Allah ciptakan. Sekarang, diwafatkan oleh Allah, sudah ada, arti barangnya itu sudah ada, tinggal dikembalikan lagi. Karena manusia tidak semuanya hancur, ada yang tertinggal, yang kemudian ditumbuhkan. Tulang dekat dubur ini itu akan tetap ada. Kalau untuk binatang ya, seperti di buntutnya itu, ekornya itu tetap ada, dari situ akan ditumbuhkan. Jadi semua hancur itu tetap dan akan ditumbuhkan. Dan ada beberapa riwayat tentang bagaimana tumbuhnya nanti manusia itu waktu dibangkitkan oleh Allah. Tapi manusia ketika terjadinya tiupan yang pertama itu keluar dari kubur. Jadi tiupan yang pertama kalau tidak salah itu disebutkan dua kali tiupan. Tiupan yang pertama hancur semua ini planet, semua hancur. Tiupan yang kedua keluar manusia ini dari kubur menuju kepada Rabbul Alamin, dan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi semua itu akan berhadapan dengan Allah SWT. Adapun orang-orang kafir tidak akan melihat Allah. Adapun orang-orang yang masuk ke dalam jannah, mereka akan melihat Allah. Itu nikmat yang terbesar sudah mereka masuk ke dalam jannah.
Jadi yang dibicarakan di sini tentang masalah yaumul ba'ats, bahwa orang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan itu harus diimani. Kalau ada yang tidak beriman, berarti kafir dia, keluar dari Islam. Seperti ada sebagian orang yang sudah sekolah di luar negeri, yang dapat gelar doktor, pulang-pulang mengingkari ada yaumul ba'ats. Beberapa tempat, termasuk Indonesia juga ada yang seperti itu, mengingkari tentang yaumul ba'ats, karena dengan akal dia tidak mungkin katanya. Sedangkan ini sekian banyak ayat Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan, wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim. Wa ba'dal ba'tsi, dan sesudah dibangkitkan, muhasabun, mereka akan dihisab, wa majziyuna bi'amalihim, dan mereka akan dibalas dengan amal-amal mereka. Jadi sesudah dibangkitkan manusia ini, mereka akan dihisab oleh Allah dan akan dibalas menurut amal-amal mereka. Dibalas menurut amal-amal mereka. Wadalil qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dalam surah An-Najm ayat 31. Surah An-Najm nanti lihat ayat 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan dalilnya firman Allah ta'ala, dan bagi Allah apa-apa yang di langit dan di bumi, dan bagi Allah apa-apa yang di langit dan di bumi, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejahatan atau berbuat kejelekan menurut apa yang mereka amalkan. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejelekan atau kejahatan menurut apa yang mereka amalkan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah balas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Dan Allah balas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Itu dalil yang menunjukkan bahwa sesudah dibangkitkan manusia, mereka akan dihisab dan dibalas menurut amal-amal mereka. Dan keadaan pada waktu itu ngerinya luar biasa. Yaumul faza'il akbar, hari ketakutan yang luar biasa. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, laki dan perempuan semuanya dalam keadaan telanjang. Dan matahari dekat di atas kepala mereka. Di antara mereka ada yang terendam dengan keringatnya dan panasnya luar biasa. Ada yang sampai ke batas ke pinggangnya, ada yang sampai keringat itu ke mata kakinya, ada yang terendam, ada juga yang terlindung. Di antara yang dilindungi itu, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Dan ada berapa lagi yang disebutkan?

Nafsi itu, para nabi itu mengatakan nafsi-nafsi. Mereka mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Semua sudah. Mereka masing-masing. Ya istrinya begitu, anaknya. Semuanya nafsi-nafsi. Jadi beratnya luar biasa. Jadi diterik panas yang luar biasa. Dekat. 1 mil. Kalau enggak salah qadra mil. Begitu dalam hadisnya. Kemudian mereka akan dibalas oleh Allah. Menurut amal mereka masing-masing. Yang setelah itu mereka setelah amalnya diperlihatkan yang kemudian nanti ditimbang oleh Allah, mizan. Ada mizan. Mizan itu timbangan yang mempunyai 2 daun. Nanti ditimbang yang mana yang baik, yang mana yang buruk ditimbang. Jadi faman tsaqulat mawazinuhu, seperti disebutkan dalam ayat, barang siapa yang berat timbangannya maka dia termasuk orang-orang yang bahagia. Adapun yang berat itu dalam ayat yang antum hafal apa? Fa'amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Jadi orang-orang yang ringan timbangannya, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Yang berat timbangannya, artinya timbangan kebaikannya, dia di dalam hidup yang diridai. Wa'amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang ringan timbangannya dengan timbangan kebaikannya, lebih berat kejahatannya, neraka tempatnya. Jadi mengerikan pada waktu itu. Nah, pada waktu itu nanti ada pembalasan, setelah itu ada timbangan, setelah itu nanti ada sirat, melewati sirat. Yang kalau orang melewati itu tergantung daripada amalnya. Ada yang langsung masuk jannah di antara umat Muhammad 70 ribu. 70 ribu umat Muhammadnya ada yang masuk jannah tanpa hisab langsung menurut hadis yang dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tapi ada yang berjalan perlahan, ada yang kemudian masuk ke dalam neraka. Yang dalamnya neraka itu Nabi jelaskan ketika ada batu yang jatuh bunyi dengan keras, Nabi diperdengarkan. Kamu dengar itu, kata Nabi kepada para sahabat. Apa itu? Kami tidak tahu. Itu batu yang dijatuhkan oleh Allah 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka. 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka. Itu menunjukkan dalamnya neraka dan siksanya luar biasa berat. Tidak ada satupun manusia yang sanggup menghadapi neraka itu. Jadi ini tentang Yaumul Mahsyar. Jadi dibawakan oleh penulis sedikit saja beberapa ayatnya, tapi yang sekian banyak tidak dibawakan karena mau menunjukkan tentang adanya Yaumul Ba'ats. Jadi kalau kita mau bicara soal ini, ya pembahasannya khusus tentang al-iman di Yaumil Akhir. Iman tentang hari akhir. Itu panjang pembicaraan tentang masalah itu. Nah, kita lanjutkan. Wad-dalilu qawluhu ta'ala za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka, ya orang-orang kafir menyangka an la yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakan iya. Arti ia akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku. Satu ba'atsunna, sungguh-sungguh kamu akan dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan, iya, kamu akan dibangkitkan. Demi Allah, sungguh-sungguh kamu akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan sungguh-sungguh kamu akan dikabarkan, diberitakan dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi sungguh-sungguh kamu akan dikabarkan atau akan diberitakan dengan apa yang kamu amalkan. Jadi apa yang kamu amalkan dunia, semuanya sudah tercatat. Tidak ada satupun yang terluput, tidak ada satupun yang terluput. Yang baik dan yang buruk semuanya tercatat. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu atas Allah mudah. Yasir artinya mudah. Yang demikian itu mudah atas Allah. Jadi semuanya itu mudah, mencatat,
kemudian

0: memperlihatkan kepada manusia, menghisap manusia, itu mudah bagi Allah. Dan sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, sebentar Allah hisap. Maka dikatakan Allah sari'un hisap, cepat hisapnya. Jadi enggak bisa dibayangkan oleh manusia, manusia antri nanti semuanya, tidak, hisapnya cepat, akan dihisap Allah dengan secepat-cepatnya. 6. Sampai di sini dulu kajian kita. Jadi sampai pembahasan tentang al-ba'ats, adapun tentang dalil rasul itu diutus untuk semua mubasysyirina wa mumdzirin, insyaallah kita akan bahas pada 2 pekan yang akan datang insyaallah. Jadi untuk kajian kita usul selesai ini mungkin sekali lagi atau 2 kali lagi selesai. Nanti kita akan lanjutkan dengan kitab yang lain. Jadi ini ya, untuk usul salasa untuk hari ini cukup, dan kita masih ada beberapa pertemuan lagi untuk kita bahas dan kita simpulkan. Setelah itu kita pindah ke kitab yang lain, atau beberapa hal yang memang belum dibahas secara rinci kita akan bahas, seperti tentang syarat la ilaha illallah, mungkin waktu itu belum kita bahas, kita akan bahas. Kemudian juga tentang al-iman secara rinci, apa makna iman dan bagaimana sikap kita kepada orang yang beriman, bagaimana orang-orang yang sudah keluar dari iman itu bagaimana. Bahwa ada juga kelompok yang suka mengkafirkan orang lain, berarti mengeluarkan dari iman, bukan jadi dia orang Islam lagi. Ada kelompok-kelompok yang begitu. Nah, kita harus bahas bagaimana syarat-syarat orang itu kafir atau bukan kafir, syaratnya apa menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tahu, sehingga kita tidak mudah mengkafirkan orang lain. Kadang-kadang kafir mengkafirkan itu masalah yang berat. Kalau sampai salah, kekafiran itu akan kembali kepada orang itu. Insyaallah kita akan bahas pada 2 pekan yang akan datang, atau sesudah itu kita bahas. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahu musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

siaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik, Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri akan anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Malik Yawmiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah dapat melenyap. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran, yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

0: orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.
1: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasy-syamsu wal qamaru

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yushar bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa. Mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

dan penduduk Madian, dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

0: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَكْتُهَا

Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.
1: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

dan orang-orang kafir, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan.

Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik.

Sungguh, Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk, surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Demikianlah. Dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, Dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar.

0: تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.

miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Bagi setiap umat, telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus.

Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

Dan mereka menyembah selain Allah, tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.

0: Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Allahu yasfi minal malaikati rusula.

Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.

0: dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: 94,3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

pezina perempuan dan pezina laki-laki. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.
0: Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin.
1: Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata.

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, Pemberi.
1: Tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

dan orang-orang yang kafir. Perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

Atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
0: Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka, atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla

berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tetapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar sekalian, marilah kita kembali melanjutkan kajian rutin dari Tafsir Al-Muyassar. Kita akan membahas ayat yang ke-51 dari surat Hud. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-50 sampai ayat 51 dari surat yang mulia ini.

0: قال الله تبارك وتعالى: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. Hei kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. In ajriya illa alalladhi fatarani. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Afala taqilun, maka tidakkah kamu memikirkannya? Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas bagi kita sekalian, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah telah mengutus Nabi Hud kepada kaumnya, yaitu kaum 'Ad. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang intisari dari dakwah beliau alaihi salam. Maka di ayat yang mulia ini, di ayat yang ke-51 dari surat Hud, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bagian atau di antara apa yang dikatakan oleh Nabi Hud kepada kaumnya, bahwa seruan yang beliau sampaikan agar kaumnya beribadah kepada Allah tidak memiliki tendensi duniawi. Apa yang beliau harapkan hanyalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya dan telah mengatur seluruh urusannya. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala: ya qaumi la as'alukum ala ma ad'ukum ilayhi min ikhlasil ibadati lillahi wa tarki ibadatil awthani ajra. Ma ajri ala da'wati lakum illa ala Allahi alladhi khalaqani. Afala ta'kiluna fatumayyizu bainal haqqi
0: wa ibadatil awthani ajra. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian atas apa yang aku serukan kepadanya dari keikhlasan ibadah hanya milik Allah dan meninggalkan peribadatan kepada berhala, upah dan ganjaran. Ma ajriya ala da'wati lakum illa ala Allahi alladhi khalaqani. Tidak ada upah atas seruanku terhadap kalian kecuali aku mengharap ganjaran dari Allah yang telah menciptakanku. Afala ta'qilun fatumayyizu bainal haqqi wal batil. Apakah kalian tidak memikirkan sehingga kalian dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Nabi Hud alaihissalam tidak mengharapkan sedikit pun upah dari kaumnya tatkala beliau berdakwah. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa alladhi fatarani. Alladhi fatarani maksudnya adalah alladhi khalaqani, yang telah menciptakanku dan menjadikanku dari sesuatu yang tanpa ada permisalan sebelumnya. Ya. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, aku tidak mengharapkan dari kalian atas seruanku ini imbalan dan balasan duniawi dari kalian. In ajriya illa alladhi fatarani, sesungguhnya balasan yang aku harapkan hanyalah datang dari Allah yang telah menciptakanku. Ya, illal ladzi fatarani, kecuali dari Allah yang telah menciptakanku. Afala taqilun, apakah kalian tidak memikirkan hal itu, yang karena semestinya kalian mengetahui dan dapat membedakan mana seorang dai yang ikhlas yang hanya mengharap pahala dari Allah dengan mereka yang mengharapkan keuntungan duniawi. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan bagian dari dakwah yang selalu disampaikan oleh para nabi dan rasul untuk menepis kesuudzonan yang terkadang datang dari mad'u, terutama adalah dari mereka yang mengingkari dan menyelisihi dakwah yang disampaikan oleh mereka. Dan karena orang-orang yang bersuudzon terhadap mereka yang menyeru kepada kebaikan ada di setiap saat dengan berbagai macam tuduhan dan fitnah. Mereka menuduh bahwa orang-orang yang menyerukan kepada kebaikan itu mengharapkan adanya balasan duniawi, sehingga kemudian para nabi dan rasul, sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi Nuh di ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas, demikian juga dikatakan oleh Nabi Hud alaihissalam. Karena tentu sebagaimana telah kita jelaskan di beberapa kajian yang lalu, bahwa hukum asal ibadah tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim untuk mengharapkan sesuatu dari kehidupan dunia. Karena seorang muslim tertuntut untuk ikhlas di dalam beribadah, maka tidak mengharapkan balasan dan imbalan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala.

apabila seseorang mengharapkan dunia dari ibadah yang dilakukannya, maka hal itu akan menjerumuskannya pada kesia-siaan, sehingga kemudian dia tidak mendapatkan sesuatu dari ibadah yang dilakukannya tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Hud ayat 15 dan ayat 16 yang telah kita bahas. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami penuhi terhadap mereka dari amal perbuatan mereka sedangkan mereka tidak dirugikan. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Dan mereka di akhirat kelak tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali api neraka. Wahabita ma sana'u fiha. Dan akan terhapuslah apa yang telah mereka lakukan semasa di dunia. Wabatilu makanu ya'malun. Dan menjadi sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah balasan bagi mereka yang tidak ikhlas di dalam beribadah. Namun para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan, apabila ibadah itu memberikan efek manfaat kepada orang lain selain kepada orang yang melakukannya, seperti orang yang meruqyah misalnya, seperti orang yang mengajarkan bacaan Al-Quran atau mengajarkan hadis Nabi SAW dan semisalnya, maka diperbolehkan baginya untuk mengambil upah atas jasa yang ia berikan kepada orang lain tersebut. Dan ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama, menyelisihi para pendahulu dari mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ya, yang melarang akan hal itu. Dan jumhur ulama rahimahumullah memiliki banyak dalil. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah ibn Abbas, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, bahwasannya ada sejumlah sahabat yang sedang melakukan perjalanan dan hendak singgah di suatu kampung saat itu. Tiba-tiba ada seseorang yang menjumpai mereka bahwa di sana ada salah seorang tokoh masyarakat yang disengat oleh kalajengking. Sehingga kemudian orang tersebut mengatakan, hal fikum min raqin, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Maka saat itu kemudian ada salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, aku bisa meruqyahnya tetapi dengan harapan aku mendapatkan sejumlah imbalan dengan diberikan beberapa ekor domba kepada kami. Akhirnya kemudian disetujui, lalu kemudian beliau membaca surat Al-Fatihah, maka seketika itu pula orang yang diruqyah sembuh seakan-akan unta yang baru dilepas dari ikatannya. Akhirnya kemudian para sahabat yang lain saat itu membenci apa yang dilakukannya tersebut. Mereka mengatakan, akhadta ala kitabillahi ajra, engkau telah mengambil upah atas bacaan Al-Quran yang telah engkau bacakan. Akhirnya kemudian mereka tidak berani untuk memanfaatkan atau memakan kambing yang diberikan itu, kecuali setelah mereka bawa ke Madinah. Setelah sampai di hadapan Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, akhada ala kitabillahi ajra. Wahai Rasulullah, sesungguhnya sahabat kita ini telah mengambil upah dari bacaan Al-Quran yang telah ia lakukan. Maka kemudian Nabi SAW beliau bersabda, inna ahakkuma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya sesuatu yang kamu paling berhak ambil upah darinya adalah dari kitabullah. Ini yang dijadikan sebagai dalil oleh jumhur akan bolehnya kita sekalian mengambil upah dari ibadah yang kita lakukan jikalau memiliki efek positif kepada orang lain. Dikiaskanlah kepada masalah ini adalah pengajaran Al-Quran, pengajaran hadis, pengajaran ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Sebagaimana juga dikiaskan ke dalam masalah ini misalnya orang yang
digaji untuk menjadi imam masjid, ya digaji untuk menjadi muadzin dan seterusnya. Ya, seorang guru tahfidzul Quran, guru agama, pendakwah, boleh. Dan al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari ulama madhab Imam Syafi'i, ketika beliau menjelaskan hadis di dalam Sahih Muslim, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu tentang ruqyah tadi, beliau membuat sebuah bab, babu jawazi akhdil ujrah ala ruqyah bil Quran wal azkar. Bab tentang bolehnya mengambil upah karena membacakan ruqyah, ayat-ayat ruqyah atau azkar yang dibacakan oleh seorang muslim. Dan ini kata Imam Nawawi, beliau katakan hadza tasrihun bi jawazi akhdil ujrah ala ruqyah bil Fatihah wa dzikr wa annaha halalun la karahiyata fiha. Ini adalah sangat jelas menunjukkan akan bolehnya mengambil upah karena ruqyah atau zikir yang dibacakan, dan sesungguhnya hal itu merupakan perkara yang halal, tidak ada kemakruhan sedikit pun juga. Wa kadal ujrah ala ta'limil Qur'an. Demikian pula mengambil upah karena mengajarkan Al-Qur'an, wa hadza madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Ishaq ibn Rahuyah wa Abu Thawr wa akharina minas salaf wa man ba'dahum. Dan ini adalah merupakan mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian Ishaq ibn Rahawih atau Rahuyah, demikian juga mazhabnya Abu Thawr dan ulama-ulama yang lain dari kalangan ulama salaf. Ya, jadi hal itu diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan ayat suci Al-Quran yang biasa dipakai oleh sebagian orang yang melarang untuk mengambil upah atau mencela orang yang mengambil upah karena bacaan Al-Quran atau pengajaran Al-Quran yang diberikan. Seperti misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 41, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila." Dan janganlah kalian memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harga yang sedikit. Ya, ayat ini tidak dipahami secara zahirnya. Ya, tidak dipahami secara zahirnya. Ya, tetapi harus dikembalikan kepada pemahaman para ulama kita. Ya, di mana para ahli tafsir sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asyur, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Jami li Ahkamil Quran, di mana mereka mengatakan maksud daripada ya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun," adalah fa inna samana huna, yang dimaksud dengan harga di dalam ayat ini adalah huwa irdaul ammah, untuk menarik kesimpatian dari orang awam. Walaysa akhdul ujrah ala ta'limiha, bukan yang dimaksud adalah mengambil pahala atau mengambil imbalan karena pengajaran yang diberikan, tetapi maksudnya adalah irdaul ammah. Irdaul ammah adalah untuk agar supaya mad'u kita senang gitu. Akhirnya dia merubah maksud dan tujuan daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Seperti sekarang misalnya kita lihat di dunia perpolitikan, ya di Pilkada DKI kemarin misalnya disebutkan ada 7 dalil yang menunjukkan akan bolehnya ya memilih pemimpin non muslim. Maka diangkatlah hadis, belalah, tolonglah saudaramu, maksudnya saudara muslim, tapi di situ disebutkan unsur akhoka. Akhok berarti di situ katanya akhok. Jadi akhok halus dibela. Nah, ini sangat kalau kata orang Jawa keblinger. Ya. Jadi ini adalah sangat menyimpang betul. Maksud hadisnya maksudnya adalah tolonglah saudaramu muslim itu. Tapi kemudian karena di situ ada kata-kata akhok, maka belalah akhok. Muncullah para ahoker-ahoker itu. Bahkan tidak jarang juga dari mereka menjual ayat-ayat yang lain. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud dengan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ya, demikian juga yang dikatakan oleh
Imam Ibnu Asyur beliau mengatakan misalnya,

0: wasamanul maqsudu huna huwa irdha'ul ammah bi an ghayyaru lahum ahkamaddin ala ma yuwafiqu ahwa'ahum. Yang dimaksud dengan harga yang sedikit di sini adalah untuk ya menyenangkan umat dengan cara merubah hukum-hukum agama yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi mirip dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Asyur tersebut. Oleh sebab itu kalau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa para ulama itu ada tiga. Ya. Yang pertama adalah ada alimul ummah. Ya, alimul ummah. Alimul ummah. Ya. Ada yang pertama kata beliau alimud daulah. Ulama penguasa. Apa yang diinginkan oleh penguasa, maka fatwa akan keluar sesuai dengan pesanan. Itu namanya alimud daulah. Ya, alimud daulah. Ulama penguasa. Yang kedua adalah alimul ummah. Alimul ummah, seorang alim sesuai dengan tuntutan umat, tuntutan masyarakat. Nah, masyarakat enaknya seperti apa? Ya, dia tidak mau berhadapan atau tidak mau berkontradiksi dengan tradisi setempat. Ya. Jadi dia menyesuaikan agama Allah dengan adat. Bukan adat dan budaya yang berusaha untuk disesuaikan dengan syariah. Ini namanya apa? Alimul ummah. Yang ketiga yang benar adalah semestinya alimul millah. Ya, alimul millah. Millah artinya agama. Seorang alim yang benar-benar sesuai dengan tuntutan syariah. Dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Walaupun hal itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daulah. Walaupun hal itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ummah. Ya, tetapi dia selalu berusaha untuk apa yang dikatakannya sesuai dengan millah atau syariah yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini satu ayat dari surat Hud, tepatnya ayat yang ke-51. Semoga kita sekalian dapat mengambil ibrah dan manfaat darinya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah.
1: Pertanyaan saya yang pertama Ustaz, bagaimana salat rawatib ba'diyah Jumat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita? Kemudian yang kedua, mohon nasihatnya Ustaz, baru-baru ini di kampung kami hendak melaksanakan daurah. Namun ada sebagian tokoh masyarakat yang menghalangi dan bahkan melarang dengan alasan takut terjadi perpecahan. Sebagaimana sebagai penggagas kegiatan, saya sangat sedih Ustaz. Apa yang harus kami lakukan? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, berkenaan dengan sholat sunnah setelah sholat Jumat, berapa rakaat sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau melaksanakan sholat Jumat? Di sana ada sejumlah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang berapa jumlah rakaat dari sholat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat Jumat. Hadis yang pertama, hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, menyebutkan bahwasannya kana la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansarif fa yusalli rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan sholat setelah sholat setelah Jumat kecuali setelah Rasulullah meninggalkan masjid. Fayusalliya rak'atain. Lalu Rasulullah SAW melaksanakan sholat.

luar kapasitas kemampuan kita saat itu. Sehingga kemudian relatif cenderung tergesa-gesa. Sosialisasi kurang maksimal sehingga ada miskomunikasi antara kita dengan masyarakat atau tokoh masyarakat. Sehingga kemudian terjadilah beberapa kendala di dalam melakukan berbagai macam aktivitas dakwah. Tidak mesti kemudian ketika kita berdakwah langsung mengadakan daurah atau kajian di tempat tersebut. Alangkah lebih baiknya kalau kegiatan dakwah itu diawali dengan kegiatan-kegiatan sosial. Dan ini adalah akan lebih efektif. Antum di sebuah masyarakat atau lingkungan tertentu, tidak mesti kemudian dakwah langsung diawali ngadakan daurah, tabligh akbar. Akhirnya kemudian masyarakat langsung, ini siapa ini mereka, ini dari mana ini? Ini infor, ya. Seringkali

0: Di beberapa masjid yang pernah kita kunjungi di awal-awal dakwah saya di Kendari, ikhwah kemana-mana ikut. Ya, akhirnya padahal targetnya adalah kita untuk melakukan pendekatan kepada jamaah masjid di lingkungan itu. Tetapi ketika datang, ya, orang-orang dari luar yang bukan dari jamaah masjid itu, orang kemudian pada bertanya, ini siapa ini, ada apa? Wah, kita ini mau dijajah gitu ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Akhirnya kemudian mereka menaruh kecurigaan. Ya. Dan ini adalah perlu strategi. Di dalam dakwah perlu adanya mudaroh namanya. Kalau di dalam ilmu dakwah namanya al-mudaroh. Ya, mudaroh adalah terkadang kita meninggalkan kemaslahatan-kemaslahatan akhirat kita demi sebuah kemaslahatan akhirat yang lebih besar. Ya. Jadi yang lebih baik menurut saya adalah kita awali dakwah itu dengan kegiatan-kegiatan sosial. Ya, dengan kegiatan-kegiatan sosial sehingga kemudian masyarakat memberikan simpatik terlebih dahulu kepada kita, baru kemudian kita secara perlahan menyampaikan masukan-masukan berkenaan dengan ya apa namanya ilmu-ilmu keislaman yang kita fahami dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada yang namanya muqaddimah, ya, ada yang namanya muqaddimah. Oleh wallahu taala alam, oleh sebab itu Nabi SAW, kita lihat bagaimana Nabi SAW selama 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, ya, Nabi SAW sudah mendapatkan gelar al-amin. Ketika Khadijah radhiyallahu taala anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cemas tatkala mendapatkan wahyu di Gua Hira, ya, kemudian Nabi SAW shock saat itu karena mengalami sebuah peristiwa yang tidak pernah dialami sebelumnya, bahkan tidak pernah dialami oleh seorang pun juga yang beliau kenal. Akhirnya kemudian Nabi SAW saat itu mengatakan, inni qad khasyitu ala nafsi, saya sangat khawatir dengan diri saya ini. Bahkan kemudian saat itu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dengan kearifannya beliau langsung mengatakan, kalla wallahi la yuhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Baru kemudian di situ Khadijah radhiyallahu anha menyebutkan beberapa perangai utama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Innaka tukri'ud dhaif, sesungguhnya engkau senantiasa memuliakan tamu. Wa taksibul ma'dhum, engkau senantiasa memberikan santunan kepada fakir miskin. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq, engkau senantiasa memberikan apa namanya bantuan kepada orang-orang yang ada dalam posisi benar. Engkau senantiasa menyantuni fakir miskin dan lain sebagainya. Disebutkanlah kegiatan-kegiatan sosial yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa seyogianya di dalam berdakwah kita pun seperti itu. Ya, wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum. Ya, silakan, Pak. Ya, sembari kita ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Mungkin ada telepon dulu yang masuk ini, Pak. Ya. Silakan, Pak.
1: Halo, silakan, Pak.
2: Halo, assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Ustaz. Saya mungkin di luar dari tema, Ustaz. Saya yang, ya Alhamdulillah, sudah sering juga nelpon. Bahkan saya sudah beberapa kali ke masjid ICM sana, Ustaz. Dan kemarin waktu malam, 3 malam yang lalu, saya bertatap muka langsung dengan Ustaz. Ingin rasanya bertanya, tapi masih malu-malu, Ustaz. Saya dalam lingkungan saya itu, Ustaz, banyak teman-teman yang dari beberapa kelompok itu, Ustaz, ngajak saya untuk mengikut mereka di setiap malam Jumat, malam Minggu itu untuk ikut pengajian di tempat mereka.

0: Beberapa kali memang saya sempat ikut mereka, tapi dalam pertemuan itu, dalam perjalanannya mereka apa istilah menyalahkan itu mentahdir ya,
1: Ustaz. Ya, mentahdirnya.
0: Ah, ya Ustaz, saya kemarin istri saya kan senang dengan radio Muat sini mendengarkan, bukan istri saya saja, saya setiap kajian dari surat Hud yang pertama sampai 51 ini saya rekam dalam HP dan saya dengarkan. Saya putar ulang-ulang di rumah. Salah seorang teman itu mendengarkan, istri saya yang lagi mendengarkan radio Muat sini Ustaz, terus dia mengatakan, jangan dengarkan itu. Itu katanya itu tidak benar, katanya seperti itu Ustaz. Ada juga teman yang lain mengatakan, saya kalau kan saya pernah tanyakan utama-utama apa persoalan yang malam ketiga, 1, 2, 1, 3, 7 dan seterusnya itu Ustaz. Nah, teman dari kelompok lain ini mengatakan kalau itu sebenarnya tidak boleh serta-merta kita salahkan juga Ustaz, karena di sana ada pengajian di dalamnya. Dan dia malah sampai melarang saya mendengarkan salah satunya radio ini Ustaz, Muaz ini. Dan Insan TV, Roja, Wesal, jangan dengarkan itu katanya. Dari situ saya sudah bisa mempelajari bagaimana mereka ini. Padahal sebenarnya dalam agama kita itu tidak dilarang untuk saling menyalahkannya kan Ustaz. Saya mengajar dari situ, wah jangan sampai yang saya dengarkan ini di IKM ini sudah inilah. Dan saya memang serak dengan ini, saya suka Ustaz. Saya betul-betul dapat, kalau kata orang yang di audisi-audisi itu dapat feel-nya Ustaz. Alhamdulillah saya mendengarkan Ustaz setiap subuh, ba'da subuh kajian ini, saya alhamdulillah saya tidak pernah mendapatkan pelajaran ini dari orang tua saya, dari kecil saya sampai umur saya sekarang 35 tahun Ustaz, dalam perjalanan saya menuju agama yang hak ini. Insya Allah mudah-mudahan saya minta didoakan oleh saudara-saudara jamaah di sana Ustaz. Saya sudah terlalu lama hilang Ustaz. Saya ingin bersama-sama dengan Ustaz di jalan Rasulullah ini menuntut ilmu yang benar-benar hak Ustaz. Saya percaya dengan apa yang telah Ustaz sampaikan lewat radio ini. Terima kasih Ustaz. Apa yang harus saya lakukan dengan teman-teman yang mentahsir itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, tugas kita adalah menuntut ilmu. Ya, dan tugas kita saat ini adalah bukan tahdir mentahdir, bukan saling mencela, bukan saling menyalahkan satu sama lain. Yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim. Dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek. Kalau istilahnya Buya Hamka, dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu membangun, bukan menghancurkan. Namun yang kita sayangkan bahwa saat ini sebagian dari para penuntut ilmu yang baru kemarin sore menuntut ilmu terkadang sudah disibukkan dengan tahdir-mentahdir. Kalaupun seandainya tahdir itu harus dilakukan terhadap aliran-aliran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka tahdir itu dilakukan oleh para ulama, bukan oleh para penuntut ilmu. Seperti sekarang yang terjadi sebagaimana disebutkan tadi, bahwa semua disalahkan. Radio-radio sunnah, TV-TV sunnah, semua orang dia salahkan. Yang paling benar itu hanyalah kelompoknya. Dan ini tentu adalah musibah. Ya. ini adalah merupakan salah satu musibah dan banyak syubhat yang dilontarkan. Oleh sebab itu, seyogianya kita sekalian memang adalah untuk lebih selamatnya. Karena tujuan kita menuntut ilmu ini untuk apa? Untuk melembutkan hati kita. Untuk menambah kehusyuan kita kepada Allah. Untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Tetapi apabila yang dibicarakan di dalam majelis-majelis tersebut hanyalah tahdir mentahdir, hanya membicarakan tentang kesalahan Ustadz Fulan dan Alim Fulan, lembaga Fulan dan Fulanah, maka tentu hal ini justru akan semakin mengeraskan hati kita sekalian. Dan afdolnya adalah kita tidak duduk di majelis seperti itu. Ya, afdolnya adalah tidak duduk di majelis-majelis seperti itu, karena majelis-majelis seperti itu hanya akan mengeraskan hati kita sekalian. Pilihlah majelis-majelis ilmu yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mewujudkan keikhlasan di dalam beribadah dan bagaimana kita bersuri teladan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian di atas jalan sunnah. Wallahu taala alam.
2: Disilakan Pak.
1: Nah, ya, bagaimana dengan sebagian orang yang kemudian menetapkan upah dan tarif, ya baik itu adalah dalam ceramah atau menjadi imam dan lain sebagainya. Ya, ada salah seorang imam yang diminta untuk menjadi imam sholat tarawih di Jakarta sana, ya. Salah seorang ustadz yang saya kenal, pengurus masjid beliau, akhirnya kemudian ketika diminta atau meminta kepada salah seorang yang bagus suaranya gitu, hafidh Quran, ya, beliau mengatakan, ustadz katanya nyuruh saya menjadi imam sholat tarawih berapa satu malam. Ya, budget kita kata beliau satu malam 200.000. Berarti berapa? 6 juta selama bulan Ramadan. Ya. Kemudian dikatakan enggak, saya baru mau kalau 500.000 per malam. Berarti 15 juta. Ya. Jadi yang seperti ini tentunya adalah karena di sini berkenaan dengan jasa gitu ya. Secara fikihnya sebagian ulama tetap memperbolehkan karena ini adalah jasa. Sebagaimana tadi sahabat Rasul SAW, mereka mengatakan, ya, kami mau meruqyah kalau diberikan sejumlah ekor kambing. Tetapi dengan satu catatan, saat itu para sahabat dalam keadaan kelaparan. Dalam keadaan membutuhkan. Dan orang yang diruqyah itu adalah orang kafir saat itu. Oleh sebab itu para ulama mengatakan dari hadis itu bolehnya kita meruqyah non-muslim. Ya, karena mereka para sahabat ketika berkunjung ke daerah tersebut, mereka kehabisan pangan, kehabisan bekal. Akhirnya kemudian kebetulan ada peluang gitu. Nah, akhirnya dibuatlah syarat seperti itu. Tetapi ketika kemudian ada sebagian orang yang mensyaratkan hal itu, sebagian ulama juga mengingkarinya. Ya, mereka mengingkari jikalau hal itu merupakan syarat. Saya tidak mau menjadi imam kecuali jikalau saya dibayar sekian. Karena hukum asalnya, kita katakan hukum asalnya bahwa ibadah hanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka penentuan tarif seperti itu akan mengurangi pahalanya. Akan mengurangi pahalanya walaupun dari segi tinjauan fikihnya dia sah, walaupun belum tentu amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita bedakan antara tinjauan fikih dengan tinjauan atau pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja secara tinjauan fikihnya dia adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dia amalannya sah tetapi belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penentuan tarif seperti itu sangat dikhawatirkan bahwa hal itu akan mengurangi bahkan menghilangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian orang tadi mengatakan bahwa saya tidak mau menjadi imam kecuali ya harus bayaran 500 ribu per malam. Nah, gitu ya. Jadi misalkan orang yang seperti itu sangat dikhawatirkan amalannya ya kemudian akan terkurangi dengan upah yang telah ia syaratkan ketika dia hendak beramal soleh tersebut. Wallahu ta'ala.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan ikhwat alimana azan ya Allah wa iyakum, kita angkat satu pertanyaan terakhir di pagi ini dari 0852 4354 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz Muhammad, pertanyaan di luar tema, apakah berdosa bagi seorang akhwat yang akan dijodohkan namun menolak dengan alasan bahwa tidak menyukai karena kekurangan fisik yang dimiliki oleh si pelamar?
1: Tidak berdosa, itu adalah merupakan hak dan masing-masing punya hakul khiyar, memiliki hak untuk memilih. Ya, punya hak untuk memilih. Baik karena kekurangan agamanya atau karena kekurangan fisiknya atau karena kekurangan ekonominya, itu semua adalah menjadi bahan pertimbangan. Ya, termasuk di antaranya adalah kekurangan ekonomi. Saya katakan mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menolak atau menganjurkan kepada salah seorang sahabiah untuk menerima lamaran dari Muawiyah ketika beliau mengatakan wa amma Muawiyah fasaluk la malalah. Adapun Muawiyah maka dia itu adalah seorang yang miskin yang tidak memiliki harta, maka jangan engkau nikahi dia, nanti engkau akan terlantar. Ya, walaupun ternyata belakangan Muawiyah menjadi seorang khalifah. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak memiliki ilmu gaib. Ya, andaikan Rasulullah mengetahui ilmu gaib, Rasulullah sudah tahu bahwa Muawiyah ini akan menjadi seorang khalifah, akan menjadi raja pertama dalam Islam yang sangat kaya raya. Ya, tetapi ketika Muawiyah masih bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu Muawiyah miskin. Sehingga ketika ada seorang akhwat yang berkonsultasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dilamar oleh Abu Jahm dengan Muawiyah. Rasulullah mengatakan wa amma Abu Jahm ya fakana la yad'u asahu an atiqihi. Abu Jahm itu tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ya, sebagian ulama mengatakan makna daripada pernyataan ini dia galak sama perempuan. Ya, tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Artinya dia sering memukul perempuan. Kalau kamu menikah sama dia bisa KDRT gitu. Ya, tafsiran yang kedua dari para ulama, arti dari tidak meletakkan tongkat dari pundaknya ini adalah dia ini banyak melakukan safar, banyak melakukan perjalanan, sehingga kalau kamu menikah sama dia kamu akan banyak ditinggalkan, jangan nikah sama dia. Wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah fasoluk, maka Muawiyah itu kere gitu ya, kalau kata bahasa kita soluk lama lalahu, makanya diterjemahkan oleh Nabi, dirinci dia tidak memiliki harta. Kalau kamu menikah sama dia, kamu harus siap-siap menderita secara ekonomi. Oleh sebab itu, saya tidak rekomendasikan keduanya, nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Menikahlah wanita itu dengan Usamah bin Zaid. Jadi pertimbangan ekonomi, pertimbangan akhlak, pertimbangan fisik, ini semua adalah merupakan sesuatu yang perlu dijadikan sebagai acuan dan bahan pertimbangan di dalam menerima lamaran. Sehingga apabila ada seorang akhwat dia menolak lamaran seorang ikhwah yang mungkin tidak serak dengan fisiknya, mungkin wajahnya atau ada kondisi fisik yang lain, sama sekali tidak berdosa dan itu adalah bagian dari hak yang Allah berikan kepadanya. Bahkan apabila Ya apabila kedua orang tuanya memaksanya untuk menerima lamaran pria tersebut, dia berhak untuk menggugat paksaan orang tuanya ini ke pengadilan. Ya boleh dia bertahan dan kemudian mengajukan keberatannya di pengadilan. Ya wallahu ta'ala alam.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu.
2: Yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
3: Melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: orang yang tidak mengikuti pendapat
1: Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ain al-Hilali, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Radio Muadz Bin Jabal.

0: Jumaat Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ada anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak. Allah takdirkan seperti ini. Itu yang terbaik buat kita. Loh kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji setiap bulan, awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya. 94

0: 107,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlaku.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban birik. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tetapi pahalanya juga hanya yang itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tetapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia hanya sangka, dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tetapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dok?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal

0: مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir, demikian pula para fukara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan

0: Dan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah.
3: An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المسجد

0: التوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
1: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ustadz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
8: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta, boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa antum midufi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
9: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
10: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
11: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1.000 orang bawa 70.000. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
12: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
13: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama sesuai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusihi wa bi'isanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'uhayyikum bitahiyati ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala asma hanifa muslima. Wa ma kabina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik. Faminka wahdaka la syarika lah. Hamdu wa laka syukur. Allahumma alimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa ikhlasa waj'alil qur'ana fi qulubina wa nura sa. Dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini diutusnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala marabbani yang ilmu taskan, sehingga tulisan-tulisan dan karya-karya ilmiah mereka tetap terjaga selama berabad-abad, sehingga kita sekalian bisa memiliki akses untuk dapat memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa ta'ala jaga ilmunya, biyah dan wafatus lim, semua karya ilmiah beliau telah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa sehingga mudah diakses oleh

kaum muslimin. Dan ini tentu adalah merupakan salah satu ciri dan tanda keikhlasan beliau di dalam menyampaikan ilmu tersebut. Sehingga hampir tidak ada satu toko buku Islam pun di berbagai macam belahan dunia ini kecuali akan kita dapatkan kitab-kitab Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menghiasi toko-toko buku tersebut. Dan di antara yang sangat fawaid, kitab Al-Fawaid adalah sebuah kitab yang sangat luar biasa. Sebagaimana kita lihat sosok Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang dikenal sebagai seorang ulama yang memadukan antara keluasan ilmu syariat dengan kelembutan hati serta kedalaman dalam pendidikan rohani. Kitabul Fawaid berarti berbagai faidah. Dari faidah. Faidah kalau kita ke dalam bahasa Indonesia artinya mutiara hikmah. Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu hampir setiap halaman yang ada di dalam kitab Al-Fawaid mengandung pelajaran yang sangat berharga, ya, mampu menghidupkan hati dan memperbaiki amalan seorang muslim. Sehingga banyak tema dan pembahasan yang akan dikaji di dalam kitab ini. Di antara pembahasan penting dalam kitab ini bahwa kitab ini membahas tentang hakikat tauhid dan pentingnya keikhlasan. Demikian juga di dalam kitab yang mulia ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membahas tentang penyakit-penyakit hati serta bagaimana cara kita mengobatinya. Demikian juga beliau membahas tentang pentingnya tadabbur Al-Qur'an. Beliau juga menjelaskan tentang hakikat kesabaran, syukur, ketawakalan dan ridha kepada Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga membahas tentang bahaya mengikuti hawa nafsu. Demikian juga menjelaskan tentang hakikat taubat yang sebenarnya. Demikian juga beliau menjelaskan tentang berbagai macam hikmah di balik ujian. Beliau juga menjelaskan tentang bagaimana kita meniti jalan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab ini banyak membahas tentang raqaiq, tentang tazkiyatun nufus berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mengapa kita memilih kitab Al-Fawaid sebagai materi kajian pekanan kita di masjid yang kita cintai ini? Karena kitab ini memiliki beberapa keistimewaan. Ya, pembahasan-pembahasannya selalu relevan dalam kehidupan kita sekalian. Kemudian di samping itu pula, di antara keistimewaan kitab ini adalah senantiasa berdalil dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Sebagaimana juga kitab Al-Fawaid ini bahasanya mudah untuk dipahami, disampaikan dengan lugas, singkat tetapi syarat makna, sehingga setiap paragraf dari kitab ini dapat menjadi bahan renungan yang sangat panjang. Berbagai macam mutiara hikmah dan kaidah faidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana juga kitab ini sangat fokus pada perbaikan hati kita sekalian. Dan kita ketahui

Ketahui sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hati itu adalah merupakan sumber baik dan buruknya amal perbuatan kita, dan hati adalah tempat pandangan Allah azza wajal, karena Allah subhanahu wa taala akan menilai kita sekalian dari apa yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sahihain beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah itulah hati. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu tujuan kita mengkaji kitab ini bukan sekedar untuk menambah pengetahuan, tetapi agar kita lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan lebih baik, untuk memperbaiki hati dan niat kita sekalian. Kita mempelajari kitab ini adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti kita sekalian, serta untuk mengamalkan setiap faedah yang kita pelajari dari kitab yang mulia ini. Karena tentu ilmu ikan. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan, al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illal tahal. Mereka mengatakan ilmu itu memanggil amalan. Jika amal itu menyambutnya, maka ilmu itu akan tetap. Tetapi jika tidak, maka ilmu itu akan punya ini dipenuhi. Maka fa in ajabahu sabat, yani apabila panggilannya itu, seruannya itu dipenuhi, maka dia akan tetap. Tetapi apabila tidak, dia akan pergi. Sama apabila kita menelpon seseorang. Ya, oleh sebab itu handphone itu kan di dalam bahasa Arabnya apa? Al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu yahtif, memanggil, memanggil amalan. Kalau seandainya kita menelpon seseorang, kita panggil dia, nahtifu ahadan, kita panggil seseorang. Apabila orang yang kita panggil itu memenuhi panggilan kita, dia menyambut kita, maka kita akan diam, dalam artian kata kita pun akan memberikan sambutan dan kita pun akan ya berinteraksi dengannya. Kalau seandainya panggilan kita itu diabaikan, tidak diangkat, apa yang akan kita lakukan? Kita akan meninggalkannya. Bahkan mungkin kita marah kepadanya, bisanya dia tidak angkat telepon saya ini. Panggilan saya bisanya dia tidak angkat. Ya sudah. Bila perlu kita blokir. Ini orang ini dia tidak hargai saya. Setelah 10 kali kita memanggil, tidak ada juga panggilan balik. Tidak ada feedback. Tidak ada jawaban. Kira-kira kalau sudah seperti itu apa? Kita tinggalkan. Ini orang ini kayaknya sudah tidak mau lagi bermuamalah dengan saya. Maka demikian pula amal. Ya, para ulama mengatakan al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu memanggil amalan. Fa in ajabahu, jikalau ya amalan itu menjawabnya, maka ilmu itu akan tetap. Wa illa irtahal. Kalau tidak, panggilan itu tidak diseru dengan amalan, maka ilmu itu akan pergi. Ya, oleh sebab itu mengapa banyak ilmu pengetahuan ya yang telah kita ketahui, yang telah kita raih, seakan tidak berbekas pada diri kita karena kita tidak mengamalkannya. Ya, berbeda dengan para ilmu salaf. Para ilmu salaf itu nyaris sederhana saja. Bahkan ilmu mereka, mereka tulis dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi ilmu mereka bermanfaat. Ilmu mereka kemudian diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semoga adalah merupakan ciri dan tanda keikhlasan mereka di dalam menyebarkan ilmu.
Ya kita lihat misalnya karya kecil saja, ya kecil maksud saya dari bentuknya, tetapi besar maknanya adalah kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis Arba'in Nawawi. Simpel, hanya menghimpun ya 40 hadis pilihan. Imam Nawawi juga tidak memberikan komentar sebagaimana kita memberikan komentar ketika menyusun sebuah karya ilmiah. Beliau hanya meletakkan bab, sebutkan hadisnya. Bab lagi, atau nama judul, bukan bab, kasih judul, sebutkan satu hadis, kasih judul, ya sebutkan lagi satu hadis. Beliau hanya memilih saja. Tapi bayangkan sampai beliau itu ini. Tidak ada satu tok Islam pun kecuali menjual yang namanya kitab Arba'un An-Nawawi. Dan ini adalah buah dari keikhlasan insyaallah. Ya. Sekarang bagaimana dengan nasib jurnal-jurnal yang kita tulis? Bagaimana nasib karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi yang kita tulis? Kemana itu semua? Ya, pada umumnya hanya kembali ke tukta kendari ini. Setiap tahun berapa ribu mahasiswa yang keluar, setiap mahasiswa menulis skripsi, ada tesisnya, ada disertasinya. Mana kemudian karya ilmiah yang dikenal oleh masyarakat luas, hasil tulisan dari penuntut itu dari, sehingga dikaji, dikagumi, nyaris tidak ada, nyaris tidak bisa kita sebutkan. Apa sebabnya? Wallahu ta'ala alam. Ya, ini adalah berkaitan dengan pengaruh keikhlasan. Bukan berarti kita katakan kita tidak ikhlas, tetapi mungkin kualitasnya yang kurang baik, tidak seperti dulu ketika mereka menulis buku. Ya, jarang yang bisa menulisnya di waktu malam karena penerangan yang sangat terbatas. Mereka hidup di tengah padang pasir yang gersang, cuacanya yang begitu panas. Kira-kira kita bisa bersabar enggak menulis buku atau membaca di tengah padang pasir yang sangat panas, tidak ada mesin pendingin udara, tidak ada kipas angin. Ya, mereka hanya mengandalkan api unggun atau pelita atau terang buran. Tapi karya ilmiah mereka luar biasa. Ya, Al-Imam misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mensyarah dengan ya ketebalan masing-masing jilid itu mungkin sekitar ya 700 sampai 1000 halaman dengan tulisan yang sangat kecil. Oleh itu salah seorang ulama ketika diminta untuk kembali mensyarah kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah gitu kan. Tetapi yang beliau maksud adalah Fathul Bari. Tidak ada hijrah setelah Fathul Bari, ini cukup. Mau nulis apa lagi? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, salah seorang ulama terkemuka dari mazhab Imam Syafi'i, itu menulis dalam keadaan serba terbatas. Diabadikan oleh Allah karya ilmiahnya dan karya ilmiahnya yang lain. Al-Imam Nawawi rahimahullah, termasuk Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, gurunya juga demikian. Ibnu Taimiyah, teman sejawatnya adalah Al-Imam Ibnu Katsir misalnya, ya, juga murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Imam Zahabi dan lain sebagainya, semuanya terjaga. Padahal saat itu media dan alat tulis, percetakan, ya, untuk

menggandakan kitab itu sangat sangat terbatas. Untuk menggandakan ya perlu menyewa orang untuk menuliskan kembali. Sekarang percetakan dengan berbagai macam mesin canggihnya, penggandaan saat ini sesuatu yang mudah. Tapi beda memang antara ilmu para ulama salaf dengan para ulama khalaf. Oleh sebab itu Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala, ya sekitar 25 tahun yang lalu saya mendengarkan khutbah beliau yang beliau sampaikan di Masjid Umar bin Abdul Aziz di kota Khabar di Saudi Arabia, masjid tempat beliau di situ mengajar. Ya, beliau menyampaikan tema khutbah Jumat, saya ingat sekali judulnya adalah Madza yanqusuna. Apa kekurangan kita? Gitu kan. Wah, akhirnya saya dengarkan itu khutbah, judulnya sangat menarik, Madza yanqusuna. Apa yang menjadi kekurangan kita? Ternyata beliau sebutkan kekurangan kita pertama itu langsung kata orang kita langsung jeleb begitu ya. Beliau mengatakan kekurangan kita pertama adalah al-ikhlas. Kurangnya kita apa? Ikhlas di dalam beramal. Sehingga beliau sebutkan itu bagaimana buah keikhlasan dari ilmu para ulama salaf ketimbang ilmu khalaf. Ilmu para ulama salaf itu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kitab Al-Fawaid yang kita hendak bahas ini adalah salah satu buktinya. Ya, kitabnya tidak begitu besar tetapi syarat makna. Bahasanya singkat padat. Kalau kita mau bahas setiap paragraf dari kitab ini luar biasa. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu semoga kajian kita di Masjid Darul Jannah ini sebagai sebab bagi kita sekalian untuk bertambahnya keimanan kita, semakin lembutnya hati kita sekalian, semakin kuatnya kecintaan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kajian ini adalah menjadi bekal bagi kita sekalian untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk senantiasa ikhlas di dalam belajar dan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk memahami ilmu yang bermanfaat dan taufik untuk mengamalkannya. Ya, semoga majelis kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu faidah pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah merupakan ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengawali surat-surat beliau ya dan amal perbuatan beliau dengan membaca basmalah. Ya, di sini di dalam kitab disebutkan qala syaikhul imam muhyis sunnah wa qami'ul bid'ah Abu Abdullah Asy-Syahir bibni Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah wa radhiya'an. Ya, kemudian di sini percetakan menambahkan kalimat ini. Qala syaikhul imam, Asy-Syaikh al-Imam Muhyi Sunnah. Muhyi Sunnah adalah gelar yang diberikan kepada beliau sebagai sosok ulama yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa

Qami'ul bid'ah. Qami'ul bid'ah adalah yang menghancurkan dan melawan kebid'ahan. Abu Abdillah. Ya, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Ya, asy-syahir yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau seandainya kita mau menyebutkan al-Jauziyah, maka kita katakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tetapi kalau al-Jauziyahnya tidak disebutkan, maka kita mengatakan Ibnul Qayyim. Ya. Rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoinya. Kemudian beliau menyebutkan kaidah pertama yang sangat agung. Qa'idatun jalilah. Ya, sebuah kaidah yang sangat agung. Beliau berikan kaidah pertama yang sangat agung yang menjelaskan tentang kaidah di dalam mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an? Ya, saya terjemahkan dulu satu paragraf dan kita artikan, baru kemudian kita kaji kaidah yang sangat agung ini. Beliau mengatakan, "Idza aradtal intifa' bil Qur'an," jika engkau ingin memperoleh manfaat dari Al-Qur'an, "fajma' qalbaka inda tilawatihi wa simaihi," maka kumpulkanlah hatimu ketika membacanya atau mendengarkannya. "Wa alqi sam'aka," dan pusatkanlah pendengaranmu. "Wa ahdhir hudura," atau "wahdhur hudura man yukhatibu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaik." Hadirkanlah dirimu seperti orang yang sedang diajak berbicara oleh Allah yang Maha Suci. Ya. "Fa innahu khitabun minhu," sebab sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan firman darinya untukmu. Ya, "fa innahu khitabun minhu laka ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," sebab sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah kepadamu yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai hati atau yang memasang pendengarannya sedangkan ia benar-benar hadir. Ini kaidah yang sangat agung. Ya, kaidah yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, singkat tapi sangat syarat makna. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan kaidah ini, ya, kaidah bagaimana kita mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Mengapa beliau rahimahullah memulai kitab ini dengan kaidah yang sangat agung ini? Beliau memulai pembahasan kitab Al-Fawaid dengan kaidah yang sangat agung ini karena seluruh ilmu agama itu bersumber dari Al-Qur'an. Ya, kunci seluruh ilmu agama itu ada di dalam Al-Qur'an. Maka oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan kaidah pertama dalam kitab ini, bagaimana kita mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Ya, karena kenyataannya tidak semua orang yang membaca Al-Qur'an mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an, mendapatkan hidayah yang sama. Ada orang yang membaca Al-Qur'an one day one juz. Sudah bagus, luar biasa. Tilawah lafziyah.
ya membaca Al-Quran dari segi bacaannya. Dia bisa menyelesaikan satu juz setiap hari. Bayangkan betapa banyaknya pahala yang dapat dia raih. Tetapi terkadang, walau dia membaca Al-Quran satu juz satu hari, tapi nyaris Al-Quran itu seakan-akan tidak memiliki efek dan pengaruh dalam kehidupannya. Karena dia tidak paham apa yang dia baca. Dia mendapatkan pahala membaca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan, kita katakan iya insya Allah kalau dia ikhlas. Tetapi ketika dia tidak paham apa ya, jadi ada orang Al-Quran satu hari. Pekan yang lalu saya ketemu sama orang, masya Allah kalau saya jalan sama beliau itu sering beliau begitu tidak ada pembahasan yang bisa kita diskusikan, beliau langsung baca Al-Quran. Ini beliau baca Al-Quran, hafal Al-Quran seperti hafalnya kita surat Al-Fatihah. Beliau bilang, alhamdulillah dari orang tua saya seperti itu.

Itu dia pernah ketemu sama orang tuanya ini, ya di Jeddah, masya Allah, ketemu wajahnya itu udah kelihatan gitu. Ya, beliau nyaris memandang saat, ya tidak boleh yang namanya sholat di atas kursi selagi betul-betul mampu. Juga disetting kursi-kursi seperti ini bukan hanya sebagai tempat sadaran, tetapi tempat apa? Tempat duduk ketika sholat. Nah, beliau ini memandang, katanya tidak boleh. Dan ya memang betul seperti itu dari segi fikihnya. Tapi maksud saya kekonsistenan, kekonsistensiannya gitu yang sangat luar biasa. Anak juga demikian. Katakan saya sudah tidak lagi membutuhkan mushaf. Kenapa lagi tidak membutuhkan mushaf? Karena memang sudah hafal Al-Quran seperti kita membaca surat Al-Fatihah. Taib antum sekarang ketika antum mau membaca surat Al-Fatihah, apakah perlu mushaf? Tidak kan? Kenapa? Karena antum sudah hafal betul. Tidak perlu lagi melihat mushaf. Ya. Jadi sebagian orang menghafal Al-Quran dan sudah mengulangnya sebanyak 150 kali itu tidak akan pernah lupa. Sudah mengulang hafalannya sebanyak berapa? 150 kali. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Ada orang yang membaca Al-Qur'an setiap hari satu juz. Tapi Al-Qur'an nyaris tidak memiliki pengaruh dalam kehidupannya. Sebaliknya ada orang yang membaca Al-Qur'an setiap hari hanya beberapa ayat saja. Tetapi di saat dia membaca Al-Qur'an hatinya bergetar, air matanya mengalir, imannya bertambah, hidupnya berubah. Apa rahasianya? Jawabannya ada pada kaidah ini. Jawabannya ada pada kaidah pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana di saat kita membaca Al-Quran, hati kita hadir, pendengaran kita fokus, konsentrasi kita betul-betul memperhatikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seperti orang yang sedang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Fa innahu khitabun minhu lak, karena Al-Qur'an itu merupakan firman Allah kepadamu yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang kalau ada orang mengajak berbicara kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Apalagi yang berbicara itu adalah atasan kita atau orang yang kita kagumi, orang tua kita, guru kita. Maka pasti kita akan mengerahkan seluruh potensi panca indera kita untuk menyerap apa yang disampaikan oleh orang yang kita muliakan tersebut. Ya, karena kita tahu bahwa petuah-petuahnya akan bermanfaat karena keharismatikan orang yang berbicara dengan kita. Walillahil mathalul a'la, hanya milik Allah lah sifat-sifat tertinggi. Bagaimana keadaan kita saat ini ketika kita membaca Al-Qur'an? Padahal itu adalah merupakan firman Allah kepadamu melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana hati kita hadir ketika kita membacanya. Ya. Maka kita perhatikan perkataan Ibnu Qayyim di kaidah yang pertama ini. Ya. Beliau mengatakan, jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Antum perhatikan kalimat ini. Jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Qur'an.

Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tidak mengatakan jika engkau ingin mengkhatamkan Al-Quran. Karena sebagian orang himmahnya itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar dibaca, tetapi untuk ditadaburi, dipelajari, dan kemudian diamalkan. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, beliau tidak mengatakan jika engkau ingin mengkhatamkan Al-Quran, tapi jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, karena tujuan membaca Al-Quran bukan hanya sekedar selesai membaca, tapi untuk kita tadaburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah kitab yang penuh berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayatihi. Ya. Jadi ukuran keberhasilan di dalam membaca Al-Qur'an itu bukan banyaknya halaman yang dibaca, akan tetapi sejauh mana Al-Quran mengubah hati dan amal kita sekalian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat utama orang-orang yang beriman, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah yang kemarin kita bahas dalam kajian tafsir Al-Muyassar, kajian subuh. Innama yu'minu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami itu hanyalah siapa? Innama yu'minu bi ayatina alladina. Ya, idza dzukiru biha. Mereka orang-orang yang apabila disebutkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, khurru sujada, mereka langsung tersungkur sujud. Ya, wahum la yastakbirun. Ya, ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, idza aradta al-intifa bil Quran. Oleh sebab itu Nabi SAW dalam salah satu doanya beliau mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabbit qulubana ala ta'ati, kokohkanlah hati kami ini di atas ketaatan kepadamu. Maka oleh sebab itu Ibnu Qayyim mengatakan, jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Qur'an, fajma' qalbaka. Ini kaidah pertama. Maka kumpulkanlah seluruh hatimu, artinya kumpulkanlah hatimu. Ya, karena kadang ketika kita membaca Al-Quran, kadang pikiran kita ini sering melayang. Melayang pada pekerjaan, bisnis, keluarga, ingat lagi gadget kita, ya tontonan kita, memikirkan Piala Dunia. Padahal gak ada hubungannya juga dengan kita. Ya, bukan timnas kita juga gitu kan. Tapi sejauh mana saat ini mempengaruhi pikiran kita, mengganggu konsentrasi kita di dalam membaca Al-Qur'an. Maka oleh itu Ibnu Qayyim mengatakan, fajma qalbaka. Kumpulkanlah hatimu. Lidah membaca, hati kita harus fokus. Bukan lidah, tetapi pikiran kita, hati kita berada di tempat yang lain. Ya, hingga seorang muslim ketika membaca, dia harus memusatkan seluruh perhatiannya hanya kepada firman Allah. Seakan-akan seluruh dunia berhenti, lalu yang tersisa hanyalah Allah yang sedang berbicara kepada kita. Fajma qalbak. Sama, kalau kita misalnya sedang berbicara dengan seorang pemimpin, pasti kita melupakan seluruh urusan dunia. Kita hanya fokus pada apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin yang kita kagumi itu.

0: Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fajma qalbaka inda tilawatihi wasimaihi. Kumpulkan hatimu ketika engkau membacanya dan mendengarkannya. Artinya bahwa adab ini berlaku baik ketika kita membaca sendiri atau ketika kita sedang sholat mendengar imam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kumpulkan hati kita di saat kita membacanya dan ketika kita mendengarkannya. Karena itu sholat berjamaah, ketika kita sholat berjamaah, jangan sibuk memikirkan urusan dunia ketika imam membaca ayat-ayat Allah. Kalau kita mau mengambil manfaat dari Al-Quran, fajma' qalbaka inda tilawatihi wasimaihi. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah. Ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa alqi sam'ak. Dan pasanglah pendengaranmu dengan baik. Setelah hati kita kumpulkan, pendengaran juga kita siapkan. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, bukan hanya mendengarkan sekedar mendengarkan suara. Ya tidak sama mendengarkan lagu, tapi justru sebagian orang lebih khusyuk mendengarkan lagu daripada mendengarkan Al-Quran. Sebagian orang bisa menangis, bisa meleleh air matanya ketika mendengarkan lagu dan musik. Sementara dia tidak pernah meleleh air matanya ketika dia membaca Al-Quran. Ya, jadi ketika kita mendengarkan Al-Quran bukan sekedar mendengarkan suara, tetapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Seperti seorang murid yang mendengarkan penjelasan gurunya, bahkan lebih daripada itu. Ya, karena ia sedang berbicara dengan siapa? Dengan Rabbul Alamin. Kemudian beliau mengatakan, wahdur hudura man yukhatibu bihi. Hadirlah seperti orang yang sedang diajak berbicara. Kalau kita diajak berbicara oleh seseorang, maka bagian daripada su'ul adab, ya, manakala kita menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak memfokuskan perhatian kita, tidak mendengarkan dengan penuh perhatian seperti orang tuli. Ya, ada orang berbicara atau ketika kita berbicara kepada seseorang, tiba-tiba orang yang kita ajak bicara itu, dia tidak fokus. Dia tidak mendengarkan dengan baik. Kira-kira bagaimana sikap kita? Kita pasti akan sangat marah dan kita malas berhubungan dengan dia. Bagaimana sekarang ketika kita bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla, ketika kita membaca Al-Qur'an? Ya. Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada kita, tentu kita akan mendengarkan setiap kalimat yang diucapkannya, yang difirmankannya, padahal ketika kita membaca Al-Qur'an, hakikatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sedang berbicara kepada kita. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, man arada ayyukallimahullah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara kepada Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Ya. Fa innahu khitabun bihi laka. Ibnu Qayyim kemudian mengatakan, karena Al-Qur'an itu adalah merupakan firman Allah kepadamu. Ini rahasia tadaburnya. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga misalnya, kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sedang mengajak kita untuk masuk ke dalam surga. Ketika kita membaca tentang neraka, kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memperingatkan kita dari api neraka agar kita menjauhi setiap segala sebab yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita sekalian tentang Fir'aun, maka kita misalnya bertanya, apakah masih ada sifat-sifat kefir'aunan itu di dalam diri kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang bertakwa, kita harus bertanya pada saat itu, sudahkah aku termasuk ke dalam golongan ini? Apakah sifat-sifatnya sudah aku wujudkan dalam kehidupanku? Maka Al-Quran berubah dari hanya sekedar bacaan menjadi dialog antara seorang hamba dengan Rabbnya dalam bentuk tadabbur. Seperti dalam hadis, ya qasamtu shalah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku telah membagi sholat, maksudnya surat Al-Fatihah itu menjadi dua bagian, bagiku dan bagi hambaku, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi. Kemudian kaidah ini dikatakan atau dikuatkan dengan dalil oleh Imam Ibnu Qayyim. Kaidahnya tadi bagaimana bunyinya? Apabila Anda ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, maka kumpulkanlah hatimu, ya, pasang pendengaranmu, dan hadirlah, ya, hadirkanlah jiwamu seperti ketika ada orang yang sedang berbicara kepadamu. Ketahuilah bahwa Al-Quran itu adalah merupakan firman Allah kepadamu yang disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menguatkan kaidah ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 37. Ini ayat sangat agung. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki hati dan memasang pendengarannya sedangkan ia menyaksikan. Ya. Kita lihat ayat yang mulia ini. Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada Al-Qur'an itu terdapat dzikir, terdapat pelajaran, liman kana lahu qalbun. Bagi mereka yang memiliki hati, maksudnya hati yang hidup, bukan hanya sekedar memiliki hati dari segi organnya, bukan hanya sekedar memiliki jantung, tetapi hati yang hidup dengan iman, sebagaimana ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi hati yang buta adalah hati yang berada di dalam dada. Ya. Tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Ya. Yang dimaksud dengan liman kana lahu qalbun adalah hati yang mudah tersentuh oleh nasihat dan di dalam menerima kebenaran. Ya, oleh sebab itu sifat seorang mukmin itu dia menerima nasihat. Alladzina idza dzukiru bi ayatina, apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga dia harus memiliki siap untuk dinasihati, siap untuk tersinggung. Karena sebagian orang saat ini tidak siap untuk disinggung. Kalau dia menghadiri kajian, kemudian dia tersinggung, langsung akan menuduh si ustadznya ini intoleran. Katanya ini suka menyinggung nih. Kita berbicara tentang kesyirikan, wah katanya ini menyinggung. Ya, ketika bicara kebid'ahan, katakan lagi menyinggung. Ketika kita berbicara tentang korupsi, katanya ini menyinggung. Ketika berbicara tentang riba, katanya menyinggung. Tapi kalau tidak mau kita singgung, mana dikemanakan ya amar ma'ruf dan nahi munkar? Ya, memang kita itu harus siap tersinggung, tetapi untuk apa? Berubah. Ya, oleh sebab itu seorang yang selamat itu kan tawasau bil haq, sifatnya tawasau. Tawasau itu saling menasehati. Jadi kita harus punya mental untuk menasehati, tetapi juga harus punya mental untuk dinasehati. Liman kana lahu qalbun. Al-Qur'an itu dapat memberi, memasang pendengarannya dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan perhatian penuh, bukan sekedar suara yang masuk ke dalam telinga. Au al-qasam'a wa huwa syahid, sedangkan dia hadir menyaksikan. Artinya hatinya bukan hati yang lalai, pikiran, perasaan dan kesadarannya hadir bersama ketika dia membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dari sini kita dapat melihat kenapa Al-Qur'an pengaruhnya bisa berbeda pada seseorang dengan orang yang lain. Sama contohnya dalam kehidupan kita sekalian, misalnya ada dua orang yang menghadiri kajian ini, dia duduk berdampingan. Dia duduk berdampingan, ya, duduk di tempat yang sama, mendengarkan ustadz yang sama, dengan materi yang sama. Tetapi yang satu dia sibuk dengan HP-nya, dia jasadnya duduk di situ, tetapi sesungguhnya dia berselancar di dunia lain. Ya, dia memikirkan pekerjaannya, memikirkan keluarganya. Sementara yang kedua, dia menyimak kajian itu dengan hati yang penuh harap bahwa dia bisa mendapatkan petunjuk sebagai bekal dia di dalam beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu sepulang kajian, setelah kajian ini selesai, yang pertama tidak berubah sedikit pun. Apa yang tadi antum dengarkan di kajian? Anu bagus, Ji. Apa-apa coba antum simpulkan? Ya, dibilang anu banyak Ji tadi itu. Cuman apa nih? Yani saya tahu salah seorang ikhwah ada suami istri kajian, saya tahu. Ya, yang selalu ikut kajian. Itu Masya Allah nyaris tidak ada kalimat yang luput dari apa yang saya katakan. Ya, terkadang beliau posting setiap kajian, beliau posting di jejaring sosial. Ini ringkasan dan kesimpulan dari kajian tadi. Subhanallah, luar biasa. Ya, orang yang seperti itu betul-betul talibul ilm. Ya, oleh sebab itu para ulama kan mengatakan al-ilmu ya sayyidun wal kitabatu qayduhu. Sayyid atau qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Fa inna minal hamaqati an tasida ghazalatan summa tatluquhu taliqah. Para ulama mengatakan ilmu itu bagaikan binatang buruan dan pengikatnya adalah tulisan. Sayyid atau qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikatlah hasil buruanmu itu dengan tali yang sangat kuat. Fa inna minal hamaqah, karena sesungguhnya bagian dari kebodohan ada orang yang berburu rusa. Setelah dia tangkap rusa itu, kemudian dia tidak ikat. Kabur lagi daun. Kaburlah lagi itu hasil buruan, hasil tangkapan itu pasti dia apa namanya? Terlepas. Maka demikian pula menuntut ilmu katanya harus kita ikat dengan apa? Dengan tulisan ya, agar supaya tidak lepas kembali. Nah, di sini kita lihat ada orang yang pertama tadi dia tidak mendapatkan hasil apapun dari kajian yang dia hadiri. Ya, tetapi orang yang kedua dia bertambah imannya, bertambah semangatnya, bertambah wawasannya dan bertambah pula pahalanya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula ketika kita membaca Al-Qur'an. Perbedaannya bukan ada pada ayat yang dia baca, tetapi ada pada kesiapan hati dalam menerima petunjuk dalam Al-Qur'an tersebut. Ya, oleh sebab itu ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, hendaklah kita meluruskan niat kita karena Allah Azza wa Jal, meminta taufik kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita agar bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian lebih bagus lagi jika kita menjauhkan setiap gangguan yang dapat memecah konsentrasi. Oleh sebab itu saya pernah ditanya, mana yang lebih baik, membaca Al-Quran dari aplikasi yang ada di handphone dengan membaca dari mushaf? Saya pastikan bahwa membaca dari mushaf itu lebih bagus. Karena ketika kita membaca Al-Quran dari aplikasi, ya ini akan mengakibatkan hajrul Quran. Akan mengakibatkan orang menjauhi Al-Quran. Coba sekarang mushaf-mushaf yang ada di rak masjid ini. Ini menjadi sesuatu yang nyaris ditinggalkan. Orang semua pegang HP, membaca Al-Quran dari handphone. Ini bahaya hajrul mushaf, menjauhi mushaf. Yang kedua, gangguannya banyak. Bahwa ketika kita membaca Al-Quran dari aplikasi, itu banyak sekali notifikasi yang masuk. Masuk lagi notifikasi dari Google, masuk lagi notifikasi dari WhatsApp, notifikasi dari Facebook, dari TikTok, dari macam-macam. Akhirnya itu muncul lagi notifikasi. Wah, muncul lagi ada WA dari istri. Muncul lagi ini dan itu. Ini menghilangkan konsentrasi kita sekalian. Bertentangan dengan kaidah tadi. Al-qisam'ak. Ya, berikanlah pendengaranmu, pusatkanlah pendengaranmu, wajma' qalbak, himpunkan, kumpulkan hatimu. Ini sangat sulit untuk kita tadabburi. Di samping itu pula, ikhwah sekalian, bahwa mushaf yang ada di dalam banyak aplikasi itu terkadang belum melalui proses murojaah dan tashih. Oleh itu banyak beberapa aplikasi ternyata itu dibuat untuk merubah Al-Quran. Dan itu adalah perlu kita waspadai, sehingga ketika kita menggunakan aplikasi harus benar-benar bahwa aplikasi yang kita gunakan itu aplikasi yang terpercaya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah juga ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca dengan perlahan, penuh dengan tadabbur, berhenti sejenak ketika menjumpai ayat-ayat yang menyentuh kita. Jadikan setiap ayat Al-Quran sebagai nasihat yang ditujukan kepada diri kita. Bukan kita berpikir untuk ya menunjukkan Al-Quran itu pada orang lain. Oleh sebab itulah, inilah sebabnya mengapa Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala membuka kitab Al-Fawaid dengan kaidah yang sangat agung ini. Karena ya semua ilmu Islam itu adalah bersumber dari pokoknya, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Dan mohon maaf ternyata waktunya sudah berlalu. Dan kali ini untuk tidak membuka sesi tanya jawab, dan bi'idznillahi ta'ala semoga di pertemuan yang akan datang kita memiliki waktu yang cukup untuk membuka diskusi dan tanya jawab. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Dan saya tutup dengan satu faedah dari perkataan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, law tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Beliau mengatakan, seandainya hati kita benar-benar bersih, maka niscaya kalian tidak akan pernah merasa kenyang dengan firman Allah. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Astaghfirullah.
3: Kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
3: Mana?
2: Itu sana, lihat tuh. buang sampahnya sembarangan.
3: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
4: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
5: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
7: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
12: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
11: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
12: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
11: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Muadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat ya. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah sahabat semua, senang sekali rasanya kembali di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Ahad, tepatnya di penanggalan 26 Muharram 1448 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan 12 Juli 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini sama sahabat muat akan menemani ruang dengar Anda hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program-program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan ikhwatul iman, sahabat semua dimanapun Anda berada, semoga di Ahad pagi yang cerah ini hati kita juga ikut cerah ya, penuh semangat tentunya dan penuh rasa syukur. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 6:39 menit waktu Indonesia Tengah, merupakan waktu yang bisa dibilang itu sangat cocok sahabat muat untuk bagaimana kita memulai hari ini dengan aktivitas yang menyehatkan ya kan. Karena di saat seperti ini mungkin ada sahabat muat yang sedang menikmati udara pagi di teras rumahnya, atau mungkin ada juga yang akan berolahraga ya kan, atau mungkin ada juga yang sedang dalam perjalanan bersama keluarga untuk menikmati suasana liburan kali ini. Nah, sekedar informasi juga sahabat-sahabat, karena berdasarkan informasi dari BMKG ya, cuaca di pagi ini tuh cukup cerah, dan semoga kondisi yang bisa dibilang bersahabat ini bisa membuat aktivitas kita semua menjadi lebih nyaman lagi. Dan meskipun begitu sahabat-sahabat, tetap jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, gunakan topi atau mungkin pelindung kepala kalau misalkan beraktivitas cukup lama di bawah sinar matahari. Minum air putih yang cukup sahabat-sahabat agar tubuh kita tetap terhidrasi, dan jangan memaksakan diri apabila tubuh kita mulai terasa lelah. Dan bagi sahabat teman sekalian yang mungkin saat ini sedang berkendara menuju tempat wisata, mengunjungi keluarga, atau mungkin sekedar menikmati suasana pagi di luar rumah ya, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan. Pastikan sahabat teman bahwa kondisi kendaraan kita itu dalam keadaan baik sebelum digunakan. Dan bagi sahabat teman yang mengendarakan motor, selalu gunakan helm ya yang berstandar. Dan sahabat muat, bagi pengendara roda mobil, pengendara roda 4 maksudnya, untuk selalu mengenakan sabuk pengaman. Dan yang paling penting sahabat muat, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta bagaimana kita menjaga kecepatan agar tetap aman dan nyaman. Karena yang perlu kita ingat bersama bahwa tujuan kita itu bukan hanya cepat sampai ya sahabat muat, tetapi selamat sampai tujuan. Nah, ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, kalau misalkan kita berbicara ya tentang olahraga pagi, apalagi ini hari Ahad ya kan, yang merupakan salah satu aktivitas yang sekarang itu semakin digemari, yaitu adalah lari.

0: Iya sahabat Malik, mungkin setiap hari libur seperti ini kita selalu melihat orang di pinggir jalan itu banyak sekali yang melakukan olahraga lari. Dan memang kelihatannya sederhana sahabat Malik, karena kan kita tinggal melangkahkan kaki lalu berlari begitu saja ya kan. Tapi ternyata sahabat Malik, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan agar bagaimana olahraga ini itu memberikan manfaat maksimal dan tidak membuat tubuh kita itu cepat kelelahan. Dan mungkin sahabat muat sekalian itu pernah mendengar istilah pace, ya. Ada yang bangga karena pace-nya semakin cepat, ada juga itu pace dan mengapa banyak pelari itu begitu memperhatikannya. Padahal sahabat muat, memahami pace ini itu bukan hanya penting bagi mereka yang mengikuti lomba lari, tapi siapapun yang ingin berolahraga dengan lebih nyaman dan efektif juga perlu untuk mengetahuinya. Lalu sebenarnya sahabat muat, bagaimana sih cara mengetahui pace yang sesuai dan apa yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk meningkatkan kecepatannya? Dan insya Allah kita akan membahasnya bersama sahabat muat dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari di kesempatan ini dalam pembahasan serial liburan.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, yukutaliman sahabat semua dimanapun Anda berada, mungkin banyak orang berpikir ya, kalau misalkan semakin cepat berlari, maka itu semakin baik. Padahal sahabat semua, bukan soal cepat atau lambatnya saja, tapi bagaimana kita bisa menjaga ritme tubuh kita itu agar tetap nyaman, kuat, dan juga tidak mudah kehabisan tenaga. Nah, kalau dalam dunia lari sahabat semua, itu ada istilah yang disebut pace. Dan memahami hal ini tentu itu bisa membantu kita berolahraga dengan lebih efektif sekaligus mengurangi resiko cedera. Dan insya Allah di kesempatan ini sahabat teman kita akan membahas mengenai pentingnya pace dalam lari dan bagaimana cara meningkatkannya. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, ikut taliman sahabat muat dimanapun Anda berada. Kalau misalkan sahabat muat punya hobi berlari ya, pasti sudah tidak asing dengan istilah pace. Karena acuan ini sahabat muat itu merujuk pada seberapa cepat seseorang itu mampu untuk berlari dalam jarak tertentu. Dan untuk memahami pace ini tentu bisa menjadi kunci ya sahabat muat untuk bagaimana kita meningkatkan performa lari kita. Lalu sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan kita, kita harus mengetahui dulu nih sahabat muat, apa sih sebenarnya pace dalam lari itu? Nah sahabat muat, pace dalam olahraga lari adalah istilah yang memang digunakan untuk menggambarkan seberapa cepat seseorang itu berlari diukur dalam satuan menit per kilometer. Dan semakin kecil nilai pace sahabat muat, maka itu semakin cepat larinya. Misalnya nih, sahabat muat mungkin mampu berlari dengan jarak 1 km dalam waktu 6 menit. Dan itu tandanya berarti sahabat muat itu berlari dengan pace 6 atau 6 menit per kilometer seperti itu. Dan untuk mengetahui sahabat muat apakah kecepatan lari kita sudah sesuai kemampuan tubuh kita atau tidak, maka kita harus mencoba memperhatikan reaksi tubuh kita. Kalau misalkan tubuh kita itu terasa ringan, napas teratur, dan juga langkah kita stabil ketika lari dengan kecepatan maksimal, maka itu tandanya pace lari itu sudah sesuai dengan kita. Dan perlu juga kita ketahui bersama ya sahabat teman, bahwa saat ini tuh juga tersedia berbagai aplikasi olahraga dan smartwatch yang tentunya menyediakan fitur untuk memantau pace lari secara real time. Dan tentunya ini hal yang membantu pelari ya untuk menyesuaikan kecepatan ketika berlari seperti itu. Dan yang kata liman, meski terdengar sepele ya, tapi untuk mengetahui dan juga mengatur pace itu sangat penting dalam olahraga lari, baik untuk pelari pemula maupun yang profesional. Dan tentunya ini berdasarkan beberapa alasan sahabat muat. Yang pertama itu bagaimana membantu mengatur energi dan daya tahan tubuh. Nah, salah satu kesalahan lari, sahabat muat, yang memang kerap dilakukan oleh pelari pemula adalah bagaimana mereka berlari terlalu cepat di awal, sahabat muat. Karena mungkin terlalu menggebu-gebu, ya kan, terlalu semangat. Nah, untuk itu, sahabat muat, pelari itu perlu bagaimana menjaga pace tetap stabil hingga tidak kehabisan.

0: dan tenaga di tengah jalan. Dan kalau misalkan kita mengutip studi dalam jurnal All Sport Analytics bahwa penlari yang awalnya berlari terlalu cepat, sahabat muat, itu cenderung mencapai garis finish dalam waktu yang lebih lambat. Dan berlari terlalu cepat, terutama di awal ya, sahabat teman, itu dapat membuat tubuh kita menjadi lebih cepat capek, lebih cepat lelah, karena memang cadangan energi kita itu lebih cepat terkuras habis. Nah, tentu dengan mempertahankan pace yang sesuai kemampuan tubuh kita, sahabat teman, maka kita dapat menjaga ritme napas kita, detak jantung kita, ya kan? Dan juga bagaimana pasokan energi kita itu tetap konstan ketika berlari. Dan yang kedua, sahabat muat, bagaimana kita menilai performa lari kita? Karena angka pace dalam lari juga itu bisa menjadi acuan untuk menilai perkembangan performa lari untuk pemula tentunya, atau mungkin pelari profesional dari waktu ke waktu. Kalau misalkan sebelumnya, misalnya nih sahabat muat, kita bisa menempuh jarak 5 km dengan pace 7 ya. Dan setelah latihan rutin, pace kita mungkin bisa meningkat jadi 6 menit per kilometer atau pace 6. Dan hal ini tentu menunjukkan bahwa ada memang peningkatan daya tahan dan juga efisiensi lari, sahabat muat, seperti itu. Dan kita masuk di alasan yang ketiga ya, kenapa pace penting itu dalam olahraga lari. Yang ketiga itu adalah bagaimana menghindari cedera, sahabat-sahabat. Karena lari dengan pace yang terlalu tinggi tanpa diikuti kemampuan tubuh yang cukup itu bisa memicu cedera ketika lari, sahabat-sahabat. Seperti misalkan nyeri otot, kram, atau mungkin cedera lutut, ya kan? Mungkin sahabat-sahabat pernah merasakan hal serupa. Dan hal ini memang seringkali terjadi pada pelari yang memaksakan diri untuk mengikuti kecepatan pelari lain tanpa mengetahui batas kemampuan sendiri. Yang perlu kita ketahui bersama, sahabat-sahabat, bahwa berlari dengan kecepatan yang tepat diimbangi dengan daya tahan tubuh yang baik itu sangat-sangat penting untuk meminimalkan ketegangan dan juga nyeri otot ketika berlari. Tentunya dengan memahami pace yang sesuai, sahabat muat, maka kita sebagai pelari itu dapat menghindari overtraining dan mengurangi resiko cedera, seperti itu. Dan sahabat muat, dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di mengenai cara meningkatkan pace dalam berlari, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Waktu itu jangan kemana, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Astagfirullah.
3: Kenapa, bro?
2: Itu, bro, lihat deh, orang di sebelah sana.
3: Mana-mana?
2: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
3: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
4: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya.
7: Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra. Kerja profesional, harga bersahabat.
8: Radio Muad Bin Jabal.
9: Spirit Pagi. Seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Dari Hotel Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada. Masih bersama kami dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari tentunya. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas ya sahabat teman mengenai kenapa sih pace itu penting dalam olahraga lari. Dan insya Allah kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita sahabat teman di mengenai cara meningkatkan pace dalam berlari. Nah sahabat teman tentunya untuk bagaimana kita meningkatkan pace dalam berlari itu ada beberapa tuntutan ya yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ada bagaimana kita meningkatkan kekuatan otot kaki kita terlebih dahulu. Nah salah satu cara sahabat teman untuk bagaimana kita meningkatkan pace ketika berlari adalah bagaimana memperkuat otot kaki kita. Karena kalau kita mengutip dari Cleveland Clinic, maka semakin kuat otot kaki maka semakin besar pula tenaga yang dihasilkan ketika berlari. Dan ada beberapa latihan kekuatan yang bisa kita lakukan sahabat teman untuk meningkatkan kekuatan otot kaki kita. Antara lain bagaimana kita lakukan angkat beban, lunge, squat atau leg press. Karena selain melatih kekuatan otot kaki, melatih otot perut juga dan otot punggung sahabat-sahabat itu dapat membantu menjaga postur lari yang baik agar kita kuat lari tanpa cepat lelah seperti itu. Dan untuk latihan yang ketiga, kita berlatih mengatur interval ya ketika lari. Dan latihan ini tuh memang sangat penting agar kita bisa lari lebih cepat tanpa mudah lelah sahabat muat. Dan kalau misalkan sahabat muat belum tahu ya bahwa interval training itu merujuk pada latihan dengan mengganti kecepatan dalam beberapa waktu. Caranya itu sahabat muat bisa kita mulai dengan jogging ringan atau mungkin berjalan cepat selama 5-10 menit untuk mempersiapkan otot dan juga sendi kita. Lalu kemudian setelah itu sahabat muat kita bisa nih lari cepat selama 30 detik hingga 1 menit. Lalu kemudian lagi lari lebih lambat atau berjalan selama 1-2 menit untuk pemulihan. Dan kita bisa mengulangi rangkaian interval lari ini sebanyak 5-10 kali sahabat teman tergantung pada kemampuan tubuh kita. Dan selanjutnya sahabat muat di latihan yang ketiga ada mengatur pernapasan ya. Dan tentunya ini agar kita itu tidak mudah lelah atau terengah-engah ketika berlari. Dan salah satu teknik pernapasan yang bisa kita coba agar kuat lari sahabat muat adalah teknik pernapasan berirama. Kalau kita misalkan mengutip dari American Lung Association bahwa teknik pernapasan berirama itu merupakan teknik pencocokan pola napas dengan langkah kaki kita. Caranya kita bisa lakukan 3 langkah lari sambil menarik napas dan 2 langkah lari sambil menghembuskan napas. Teknik ini memang dapat membuat napas kita menjadi lebih nyaman sahabat muat dan juga ritme lari kita itu lebih stabil. Dan untuk cara yang keempat kita bisa memperbaiki teknik lari kita ya sahabat muat karena teknik lari yang tepat itu dapat membantu pelari untuk menghemat energi dan meningkatkan kecepatan lari kita itu secara alami sahabat muat. Dan teknik latihan yang selanjutnya yang kelima adalah konsistensi latihan dan peningkatan bertahap sahabat muat. Kita harus melakukan latihan ini secara konsisten dan juga tingkatkan intensitas serta durasi latihan kita secara bertahap ya sahabat muat. Dan sebagai contoh, jika misalkan kita berlari tanpa henti selama 15 menit di pekan pertama, maka kita bisa nih menambah durasi lari kita menjadi 17 menit di pekan

berikutnya, dan begitu seterusnya seperti itu. Karena konsistensi dan peningkatan bertahap inilah sahabat muat yang akan membantu kita mencapai pace yang lebih baik tanpa membebani tubuh. Dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Karena banyak pelari itu seringkali hanya fokus untuk menambah durasi latihan mereka tanpa memberikan waktu yang cukup bagi tubuhnya untuk pulih sahabat muat. Padahal ya, kurangnya waktu istirahat sahabat muat itu bisa membuat performa ketika berlari bisa menurun dan meningkatkan resiko cedera. Kita harus istirahat yang cukup setidaknya 1-2 hari dalam sepekan. Ini dapat membantu memulihkan tubuh sekaligus menyediakan stamina baru untuk latihan-latihan berikutnya. Seperti itu. Dan info teman-teman, sahabat teman-teman apapun Anda berada, inilah pembahasan kita ya di kesempatan ini mengenai pentingnya pace dalam lari. Dan semoga informasi ini sahabat teman itu bisa menjadi bekal bagi kita semua ya, yang ingin mulai rutin berolahraga maupun sahabat muat yang sedang berusaha untuk meningkatkan kemampuan berlari. Nah, dan yang perlu kita ingat sahabat muat bahwa kemajuan itu tidak selalu diukur dari seberapa cepat kita berlari, tapi dari bagaimana konsistensi dan kemampuan kita menjaga ritme dengan baik. Untuk itu sahabat muat, terus jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk berolahraga sesuai kemampuan, dan jangan lupa untuk selalu dengarkan kondisi tubuh agar aktivitas itu tetap nyaman dan juga menyenangkan. Demikianlah kebersamaan kita sahabat muat, semoga pembahasan ini bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi. Serkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94.3 FM. Barakallahu fikum. Anda telah

0: gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
1: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Radio Muad Bin Jabal.
5: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kami mau tanya dulu nih ya sahabat Muaz. Sahabat Muaz itu sudah punya tidak agenda di libur sekolah kali ini? Dan daripada sahabat Muaz bingung ya mau menentukan tempat makan, nah bagaimana kalau mengajak keluarga sahabat Muaz itu untuk menikmati makan siang dengan suasana alam yang asri dan hidangan seafood yang menggugah selera? Karena sahabat Muaz, liburan sekolah telah tiba ya, kini saatnya quality time bersama keluarga kita. Dan mungkin sahabat Muat bingung ya kan mau makan siang di mana. Nah, kami mau mengajak sahabat Muat dan orang-orang tersayang semua ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena mulai 1 hingga 30 Juli 2026 sahabat Muat, di Kampung Bakau itu ada promo July Holiday. Momen istimewa ini tentu semakin menyenangkan ya sahabat Muat, karena kita bisa menikmati makan siang favorit dengan harga yang lebih bersahabat. Karena kita bisa menikmati diskon 10% untuk makan siang sahabat Muat, dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan tentunya menggugah selera kita. Cocok sekali ya untuk makan bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja kita di suasana yang nyaman dan juga asri tentunya. Dan tidak hanya memanjakan lidah kita sahabat Muat, Kampung Bakau juga menghadirkan suasana yang membuat setiap momen kebersamaan itu terasa lebih hangat dan juga berkesan. Dan promo ini sahabat Muat itu berlaku setiap hari Senin sampai Kamis ya, mulai pukul 10 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi ayo kita manfaatkan momen libur sekolah ini sahabat Muat untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Jangan tunggu nanti sahabat Muat, selama promonya masih berlangsung maka kita harus sempatkan untuk datang dan rasakan sendiri kenikmatan hidangan yang disajikan dengan suasana yang begitu nyaman untuk bersantai. Jangan sampai terlewat ya sahabat Muat. Catat promonya, July Holiday, hanya berlangsung dari 1 Juli sampai 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat teman bisa mengikuti Instagram di @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau, atau sahabat teman bisa menghubungi 0813-5628-2465, atau bisa juga di 0813-1444-1007. Dan libur sekolah hanya datang sesekali ya sahabat Muat. Jadi mari kita jadikan setiap momen kebersamaan itu semakin bermakna bersama orang-orang tercinta di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
6: Hadirati sada, yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
8: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
2: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami.

0: Mi atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Quran for Hafiz.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Al-Quran for Hafiz.
1: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini kok barangnya jelek ya?
4: Ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
4: Halo, Pak.
5: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
4: Halo? Iya, halo?
6: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
7: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
6: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
7: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
3: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
7: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
6: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
7: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
6: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
8: Tapi antum kapan pi?
9: FM Radio Muadz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
2: Absen kok dititip? Emang justip?
3: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
4: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
3: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konstruksi skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau.
8: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Islam.
9: Ikhwatul iman, sahabat muat dimanapun Anda berada. Pernahkah kita merasa bahwa hidup kita ini baik-baik saja? Badan kita sehat, pekerjaan lancar, keluarga kita masih bisa berkumpul. Namun di balik semua itu, sahabat muat, ada satu hal yang perlahan mulai berubah. Kita mulai menunda sholat. Ketika azan berkumandang, hati kita tidak lagi untuk bergegas. Bahkan terkadang, sholat dikerjakan di akhir waktu, atau mungkin terlewat begitu saja. Kalau keadaan seperti itu mulai kita rasakan, sahabat muat, maka jangan buru-buru mengatakan bahwa diri kita sedang baik-baik saja. Sebab ukuran kebaikan seorang hamba, bukan hanya dilihat dari urusan dunianya, tetapi juga dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 59 yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Sahabat muad, ayat ini menjadi pengingat bahwa ketika salat mulai diabaikan, itu bukan perkara kecil. Bisa jadi itu adalah tanda hati kita mulai menjauh dari Allah. Padahal sholat ini adalah tiang agama, pembeda antara seorang mukmin dan kekufuran, dan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Rasulullah bersabda yang artinya, Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kita bayangkan sahabat Muad, jika sholat kita baik, maka ada harapan besar amalan-amalan yang lain juga menjadi baik. Tetapi bagaimana kalau sholat kita rusak? Bagaimana dengan amalan yang lain? Saudaraku seiman, seringkali kita merasa hati gelisah. Hidup kita terasa sempit, gampang marah, sulit bersyukur, bahkan kehilangan semangat. Kita mencari penyebabnya kemana-mana. Padahal bisa jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa hubungan kita dengannya mulai renggang. Sholat ini bukan sekedar kewajiban yang menggugurkan dosa. Sholat adalah waktu kita berbicara kepada Allah. Tempat kita mengadu, meminta pertolongan, memohon ampunan, dan menguatkan kembali hati kita. Ketika sholat saja mulai terasa berat, maka jangan anggap itu hal yang biasa. Justru itulah saatnya kita segera memperbaiki diri. Kalau hari ini, sahabat Muad, kita masih sering menunda sholat, maka kita mulai berubah. Jika selama ini sholat kita belum tepat waktu, mari kita bersama-sama belajar memperbaikinya. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna.

0: kembali kepada Allah. Justru dengan mendekat kepada-Nya lah, Allah akan membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang perlu kita ingat, sahabat muat, bahwa kesibukan tidak akan pernah selesai. Urusan dunia itu akan selalu ada, mandang beberapa kali dalam sehari, sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita semua. Jangan sampai kita lebih cepat memenuhi panggilan manusia daripada memenuhi panggilan Rob semesta alam. Dan ya khawatir iman, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang menjaga sholat, menikmati setiap sujud, dan senantiasa istiqomah dalam ketaatan hingga akhir ayat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya khawatir iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kod Islam di kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kod Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kod Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma
4: sebelum ICM dari arah SMP 10 0822 8780 3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Labbaik Allah. Kedar estimasi, pasti terbangnya sama hotel, lokasinya, pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju.
6: Adamu, berita tentang hari kiamat neraka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada
7: kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad. Yang ketiga, seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan pun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat yang kamu inginkan. Ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamulah agar dikatakan

0: yang kami berikan kepada mereka.
1: Tidak manusia di masa harusnya di apatah lagi ada orang yang
0: katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.
2: Katakan tidak. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
3: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن
4: sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu, jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
6: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
5: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal di dunia ataupun di akhirat.
7: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
8: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
9: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Nammam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
5: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
10: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Kadang

0: kita semangat untuk beribadah. Dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biar dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
2: 94,3 FM. Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.